Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali ya Sri Cakra. Terima kasih sudah setia dengan Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya Muhammad Erga, siap menemani pagi Anda bersama rekan gatekeeper kita ada Intan Anggraini dan Imalana. Informasi dari Anda mengenai lalu lintas dan kondisi sekitar sangat kami nantikan ya Sri Cakra di 0852 9010 61.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri maksud saya, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Banyuwangi. Lokasinya di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Menit ke-9 lepas dari jam 7, kita cek informasi ke Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Ari juga mengabarkan lalu lintas untuk di pagi kali ini di wilayah Papar juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima juga yang disampaikan oleh Pak Lukman. Perjalanan kali ini dari Kediri arah ke Mojokerto lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu terkait dengan insiden kecelakaan tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham ya, Erga, bahwasannya untuk kecelakaan tersebut tadi lokasi berada di wilayah Balongbendo Sidoarjo ya. Nah itu ternyata kalau saya amati dari video yang dikirimkan Pak Ilham, untuk kecelakaan tersebut melibatkan bus angkutan umum dan kendaraan mobil pribadi begitu ya.
0: Yeah.
1: Mobil pribadi ini kalau saya amati warna biru abu-abu ya. Untuk dari dokumentasi bahwasannya kendaraan mobil pribadi sudah dievakuasi. Namun kalau bus angkutan umumnya masih berada di tengah jalan begitu. Data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu ke Kapolsek Balongbendo Polresta Sidoarjo Kompol Sugeng Sulistiono. Karena sedari 6:30 pagi tadi bahwasannya untuk jalur tersebut itu masih padat ya. Karena mengingat masih ada bus angkutan tersebut yang belum dilakukan proses evakuasi. Kalau saya amati juga dari sekitar lokasi serpihan kaca dari bus angkutan umum juga tercecer ya. Ini jadi diharap waspada bagi pengguna jalan ketika melintas di Balongbendo Sidoarjo karena pagi ini ada insiden kecelakaan yang melibatkan bus angkutan umum dan mobil pribadi. Namun di sana juga sudah ada petugas kepolisian yang ada di lokasi ya, Erga.
0: Iya.
1: Dan terlihat juga pengendara sepeda motor itu masih bisa melintas. Namun kalau untuk kendaraan roda 4 itu diatur buka tutup jalan sehingga arus lalu lintas di sana juga tersendat.
0: Ini sepertinya ngantuk ya ini ya.
1: Nah, ngantuk atau tidaknya kita belum dapat informasi yang pasti ya.
0: Apa
1: karena
0: ngeblong.
1: Nah itu, karena informasi kita masih terbatas ya Erga ya. Jadi untuk kronologi lengkapnya seperti apa kita gali terlebih dahulu.
0: Benar.
1: Nah jadi karena untuk mobil pribadinya itu sudah ditepikan begitu, sudah dievakuasi dengan mobil derek. Namun kalau untuk bus angkutan umumnya masih berada di badan jalan begitu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Budi, ini dikirimkan ada berdokumentasi juga berupa video. Ada insiden kecelakaan juga ya ini Erga.
0: Di mana?
1: Kemarin itu di wilayah Sonoageng Prambon Nganjuk begitu. Untuk yang terlibat ini pengendara sepeda motor ya. Sepertinya lebih dari satu pengendara. Dan terlihat juga pada saat pendokumentasian itu ada korban yang tergeletak, namun karena untuk di lokasi pada saat pendokumentasian minim penerangan ya, jadi tidak begitu jelas begitu, namun ini memang terlihat satu korban tergeletak begitu. Coba kita gali terlebih dahulu untuk informasinya ke Kanit Lantas Polsek Prambon, Polres Nganjuk Aibtu Ali Haryono. Ini untuk mengetahui informasi pastinya ya. Karena untuk kendaraan sepeda motor ini mengalami kerusakan cukup parah, Erga. Begitu, jadi bagian depannya itu mengalami kerusakan yang cukup parah.
0: Hancur gitu ya?
1: Iya, betul. Jadi kayak patah, hampir patah jadi dua. Ini kalau saya amati motor GL ya ini ya. Motor GL mengalami kerusakan yang cukup parah bagian depan, depan kendaraan sepeda motor begitu. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan ini oleh Bapak Wicaksono sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana Sudut Cakra perjalanan Anda, tujuan kemana? Monggo bagikan informasi Anda di 0852 9001061.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo mulai menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka di tempat pembuangan akhir Merican, Kecamatan Jendangan pada pekan depan ya, Sucakra. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo, Adi Fabri Fahrianto, mengatakan penghentian sistem open dumping tidak akan mengganggu pelayanan pengelolaan sampah. Adi Warianto juga menjelaskan penerapan sistem baru ini diawali dengan penutupan timbunan sampah lama menggunakan tanah uruk setebal sekitar 20 cm. Selanjutnya juga sampah yang masuk akan ditimbun di atas lapisan tersebut sesuai standar pengelolaan sampah. Pemkab Ponorogo telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp235 juta untuk menutup sekitar 3/4 area timbunan sampah di TPA Merican. Pihaknya juga mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp450 juta dalam perubahan anggaran keuangan tahun 2026. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan, kata Adi, agar seluruh TPA Merican dapat ditutup sebelum pemerintah mengoperasikan TPA baru yang ditargetkan mulai berfungsi pada awal tahun 2027. Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang ya Sucakra dengan ikuti media sosial Facebook Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com.
1: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia, seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan vitamin plus.

0: cek informasi ke Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Wijayanto ini juga memberikan informasi ya berupa video terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Balongbendo Sidoarjo. Ini untuk kendaraan mobil pribadinya dan untuk bus angkutan umum ya, Erga.
2: Iya.
1: Itu mengalami kerusakan ya cukup parah bagian depan. Apakah ini adu banteng atau bagaimana ya?
0: Iya, kemungkinan adu banteng ini.
1: Iya, betul. Karena memang pada saat pendokumentasian itu untuk mobil pribadinya sudah dilakukan evakuasi, dipinggirkan begitu. Dan terlihat juga ini bagian depannya mengalami kerusakan cukup parah, bus angkutan umum maupun mobil pribadi tersebut ya. Dan informasinya tadi yang disampaikan bahwasanya untuk pengemudi mobil itu meninggal dunia di lokasi kejadian ya, Erga, karena terjepit begitu di bagian depan. Namun data pastinya masih kami gali terlebih dahulu ya. Dan untuk saat ini petugas kepolisian juga sudah berada di lokasi untuk mengatur lalu lintas karena untuk bus angkutan umumnya masih belum dilakukan evakuasi begitu, masih di badan jalan sehingga arus lalu lintas di sana juga cukup terhambat. Mungkin seluruh cakra yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan ya, Erga ya.
0: Benar.
1: Kira-kira situasinya di sana seperti apa? Apakah bus angkutan umumnya sudah berhasil dievakuasi atau belum? Kalau untuk mobil pribadi sudah aman ya, sudah berada di bahu jalan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Iswanto sudah melintas di wilayah Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Kras Kediri. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup cerah pagi kali ini. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Roni sudah melintas di wilayah Caruban Madiun arah ke Magetan. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Pak Ilham menambahkan lokasi kecelakaan tadi arah ke Krian arah ke Ciwi ya.
0: Oh,
1: begitu.
0: Iya.
1: Betul ya. Jadi wilayah Balongbendo Sidoarjo.
0: Benar.
1: Ini yang disampaikan oleh Pak Ilham begitu. Terima kasih Pak Ilham untuk informasinya. Lalu informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Latifah sudah melintas di seputaran Jombang Kota. Arus lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda ya, Seluruh Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu informasi dari Anda, Sri Cakra, lewat WhatsApp maupun telepon di 0852-9000-1061. Cek informasi ke Ima.
1: Baik. Baik, Erga, kali ini kita dapat informasi dari Bapak Roni ya, yang berada di wilayah Jombang. Ini mengatakan bahwa di musim kemarau ini untuk luas tanaman jagung di Jombang itu akan diperkirakan mengalami penurunan nih, Erga.
0: Kenapa?
1: Dibandingkan periode sebelumnya, karena ini dipengaruhi oleh adanya pergeseran pola tanam yang terjadi sejak musim hujan. Jadi sebelumnya kan musim hujan ya, terus sekarang musim kemarau. Jadi pergeseran pola tanam itu yang mempengaruhi adanya pengurangan kayak lahan jagung begitu ya. Dan Bapak Roni juga menjelaskan bahwa pada musim tanam sebelumnya, curah hujan yang masih cukup tinggi ini membuat banyak petani memilih tanaman padi, yang berakibat jadwal tanam itu bergeser. Sehingga saat memasuki musim kemarau, sebagian lahan itu belum siap dialihkan untuk jadi jagung gitu. Jadi sebelumnya kan musim hujan,
0: iya,
1: banyak yang nanam padi gitu. Tiba-tiba udah musim kemarau aja jeglek gitu ya. Akhirnya belum siap untuk menanam jagung begitu. Meski demikian, Bapak Roni juga menjelaskan bahwa pihaknya juga terus melakukan pemantauan perkembangan musim tanam di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Lalu informasi selanjutnya kami dapat dari Bapak Budi ya, yang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun, telah sampai di area Kertosono. Untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar dan cuaca juga cerah. Lalu perjalanan Mbak Rina dari Kediri menuju ke Tulungagung sekarang sampai di Mojo ya. Untuk arus lalu lintas di sana terpantau ramai lancar, cuaca juga cerah. Lalu ada Mas Yoga, ini mengonfirmasi arus lalu lintas di sekitar exit tol Mojokerto yang berada di wilayah barat, ini ramai lancar di kedua arah, cuaca juga cerah bersahabat. Erga.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Nah, Sri Cakra, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang kakek dari dalam sumur di Desa Selembit, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu kemarin. Korban ini atas nama Kasiban, 98 tahun, berhasil dievakuasi sekitar jam 10:30 siang dari dalam sumur dengan kedalaman kurang lebih 15 meter. Dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk penanganan lebih lanjut. Sebelumnya ya, Sri Cakra, kantor pencarian dan pertolongan kelas A Surabaya menerima laporan adanya satu orang yang diduga tercebur ke dalam sumur di Desa Selempit, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Korban ini diketahui merupakan warga setempat. Kemudian menindaklanjuti laporan tersebut, satu tim rescue kantor SAR Surabaya dikerahkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Dan setibanya di lokasi, tim SAR gabungan melakukan asesmen serta pemasangan jalur evakuasi guna mempercepat proses penanganan korban di dalam sumur. Didit menyampaikan bahwa proses evakuasi ini dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan tim rescue mengingat kedalaman sumur mencapai 15 meter. Proses evakuasi ini ya, Sri Cakra, membutuhkan waktu sekitar 50 menit. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam sumur, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka. Didit juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dan memberikan dukungan selama proses evakuasi berlangsung. Unsur SAR yang terlibat dalam operasi ini antara lain kantor SAR Surabaya, Pemadam Kebakaran Gresik, BPBD Kabupaten Gresik, Babinsa Damaian, Polsek Damaian, Puskesmas Selempit, Tim Inavis Polres Gresik, SEMA Rescue serta potensi SAR dan masyarakat setempat. Seluruh unsur kemudian kembali ke satuannya masing-masing. Masih kami tunggu Anda ya, Seluruh Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagikan informasi Anda, ya Sri Cakra, di 0852-9001061. Cek informasi ke Intan.
1: Selain adanya perbaikan jembatan di Kaliombo 1 Kediri ya, Erga, bahwasanya ini untuk Polres Kediri juga melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan PB Sudirman Kediri karena informasinya itu imbas adanya perbaikan pengerjaan gorong-gorong begitu, sehingga untuk lalu lintas di sana informasinya akan diatur buka tutup jalan begitu. Namun informasi detailnya seperti apa dan untuk pelaksanaannya ini nanti bagaimana, serta untuk apakah ada jalur alternatif lainnya, kita juga masih coba komunikasi dengan Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Prio Ananto, untuk menyampaikan langsung terkait dengan informasi tersebut, yaitu di mana rekayasa lalu lintas di Jalan PB Sudirman Kediri. Beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sukoco sudah melintas di simpang 4 Loceret Nganjuk. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal yang mengarah ke Kediri maupun yang mengarah ke Nganjuk Kota. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, dulu Cakra, kita sapa dulu yang sudah bergabung, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Prio Ananto, terkait dengan rekayasa lalu lintas di Jalan Panglima Besar Sudirman Kediri. Halo, selamat pagi Dan.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Erga, rekan Cakra.
0: Iya. Ini Dan, mohon izin bertanya terkait dengan rekayasa lalu lintas di Jalan Panglima Besar Sudirman Kediri hari ini.
4: Siap Mas Erga, saya Ibda Arifin Prio Ananto, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, melaporkan pantauan arus lalu lintas di wilayah Kota Kediri sampai dengan saat ini terpantau untuk seluruh penjuru, baik itu utara, tengah maupun selatan, terpantau lancar terkendali Mas Erga. Terkait dengan pengerjaan di Jalan PB Sudirman, kemarin kami melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan PUPR Kota Kediri, Mas Erga, terkait dengan pengerjaan gorong-gorong dan rencana nanti crossing yang otomatis untuk melaksanakan penutupan di Jalan PB Sudirman. Sesuai dengan hasil rakor, Mas Erga, untuk pengerjaan sementara

0: ini fokus di sisi jalan, atau lebih tepatnya sisi timur jalan PB Sudirman, yaitu pengerjaan gorong-gorong dan area trotoar serta pemotongan jalan-jalan pohon, Mas Ergan. Jadi untuk PB Sudirman sampai dengan saat ini belum dilaksanakan penutupan. Adapun jika penutupan hanya bersifat sementara atau buka tutup, dikarenakan memang mungkin ada material yang harus dikirim ke daerah situ, nanti akan dibuka kembali. Adapun untuk rencana penutupan total atau pengerjaan crossing, itu direncana di awal Agustus, Mas Ergan. Di awal Agustus, dan direncanakan selama 10 hari. Namun demikian, nanti akan diusahakan bahwasanya tidak akan ditutup total. R2 dimungkinkan masih bisa dilewati, Mas Ergan.
1: Oh iya. Apa ada dampak, Pak, terkait pelaksanaan proyek tersebut? Untuk arus lalu lintasnya?
0: Pada saat pelaksanaan penutupan total, secara otomatis juga pasti berdampak, Mas Ergan. Namun demikian, kami dari Satlantas Polres Kota nanti akan antisipasi. Otomatis nanti sebagian arus lalu lintas akan mulai kami alihkan jika terjadi penutupan total di jalan PB Sudirman, dari mulai simpang Panabati Asa nanti untuk kendaraan besar atau roda 4 mungkin sebagian akan kami alihkan yang menuju ke Tulungagung maupun Trenggalek. Dan juga untuk penyaringan terakhir di simpang Pos Sumur Bor, nanti sebagian akan kami alihkan ke timur, Mas Ergan. Namun demikian, jika melihat situasi saat ini, beberapa hari ini kami sudah melaksanakan giat tutup buka, Mas Ergan. Tutup buka, jika ada pengerjaan yang membahayakan pengendara, otomatis kami tutup. Selama ini berjalan dengan lancar terkendali, Mas Ergan.
1: Oke. Dan untuk jalur alternatif mana dan yang nanti disiapkan bagi pengendara roda 4?
0: Secara otomatis jika dilaksanakan penutupan total, tapi tidak dengan R2, Mas Ergan.
1: Iya.
0: Untuk R4 ke atas yang tujuannya ke Tulungagung maupun Trenggalek, kami sarankan dari Nabatiasa ke timur, Mas Ergan, melewati jalan Imam Bonjol, nanti tembusnya simpang 4 Benci, tekuk ke kanan jalur selatan. Atau kalau memang arah tujuannya di area Jalan Doho masih bisa dilalui, nanti akan kami alihkan di simpang 4 Pos Sumur Bor yang melewati Jalan Patimura ke timur, Mas Ergan. Nanti otomatis pada saat penutupan total, anggota-anggota kami tempatkan di titik-titik yang mungkin terjadi kepadatan arus lalu lintas, Mas Ergan.
1: Baik, Dan. Dan satu lagi, Dan.
0: Siap.
1: Himbauan untuk masyarakat, Dan.
0: Siap, Mas Ergan, kami menghimbau untuk para pengendara yang melewati Kota Kediri, silakan untuk selalu update situasi dan kondisi, baik itu melalui media maupun informasi dari orang perorangan, bahwasanya memang masih dilaksanakan giat penutupan, terutama di Jalan Urip Sumoharjo, imbas dari pengerjaan jembatan Kaliombo 1. Namun demikian, untuk Jalan PB Sudirman masih bisa dilewati sampai dengan saat ini. Tetap utamakan hati-hati, patuhi rambu-rambu, dan silakan untuk melewati jalan alternatif yang sudah diketahui. Demikian, Mas Ergan.
1: Baik, dan terima kasih dan ya atas informasinya terkait dengan rekayasa lalu lintas di Jalan PB Sudirman Kediri.
0: Selamat jalan, terima kasih. Salam sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Sul Cakra, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, terkait dengan rekayasa lalu lintas di Jalan PB Sudirman Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ya, Sri Cakra, Polres Ngawi menggelar apel gabungan piket fungsi yang dilanjutkan dengan pengecekan ruang tahanan serta patroli malam di sejumlah objek vital dan dipimpin pawas atau perwira pengawas Ito Usman pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin malam. Patroli Herkam Tipmas menyasar sejumlah objek vital dan lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Di antaranya Pegadaian Ngawi, BRI Unit Ronggo Warsito, Bank Jatim KC Ngawi, serta Taman Pemuda Soekarno. Selain melakukan patroli, personil juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban serta tidak menggunakan knalpot brong maupun kendaraan yang tidak sesuai standar demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kapolres Ngawi AKBP Prajuga Angga Widiatama menegaskan bahwa patroli rutin merupakan bentuk komitmen Polres Ngawi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hingga kegiatan berakhir, situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Ngawi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna Astri Cakra atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan kami masih tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Halo Sudut Cakra, masih dengan saya ya Muhammad Erga, menyapa Anda di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya masih ditemani rekan gatekeeper kita, ada Intan dan Ima. Kami juga siap menerima berbagai informasi dari Anda ya Sudut Cakra di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbalnaria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbalnaria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-61. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbalnaria Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, timur jalan.

0: cek informasi ke Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermawan sudah melintas di jalur utama Baron arah ke Sukomoro Nganjuk. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca juga cukup terik dan panas untuk di jam 8 pagi kali ini. Kemudian Pak Hendro juga mengabarkan untuk aktivitas perjalanannya dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Keras Kediri. Lalu lintasnya pagi kali ini juga sudah mulai ramai untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Tadi melintas di simpang 3 Pasar Keras Kediri juga cukup padat yang dari arah selatan. Cuaca pun untuk kedip pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian Bu Siti Asia mengabarkan posisi berada di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Tadi melintas di seputaran pasar untuk di pasar Kandangan Kediri ya.
0: Iya.
1: Juga cukup padat-padatnya di pagi kali ini, pengendara roda 2 yang mendominasi. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah berawan. Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina, perjalanan kali ini dari wilayah Bareng Jombang ya maksudnya. Iya. Ini akan mengarah ke Mojokerto, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih tetap kami tunggu Anda ya, Sri Cakra, di 0852-9001061.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
3: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagikan informasi Anda di 0852-9001061. Kita beralih ke berita nasional ya, Sri Cakra. Ini Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru, yakni B50 yang akan dilaksanakan di rest area KM57 Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis ini. B50 adalah bahan bakar biodiesel yang terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. B50 juga merupakan kelanjutan dari program mandatory biodiesel pemerintah yang sebelumnya telah menerapkan B20, B30, dan B40. Untuk angka 50 ini menunjukkan persentase kandungan biodiesel dalam campuran tersebut ya, Sri Cakra. Dan pemerintah menggarap program ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar dan memperkuat ketahanan energi nasional. Untuk dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 ini ada Permen ESDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati serta Kepmen ESDM nomor 257 tahun 2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar. Kemudian untuk mendukung transisi implementasi, Badan Usaha BBM diberikan masa transisi hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40. Menteri ESDM juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan B50 secara berkala setiap 3 bulan. Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Ima ya. Ini mengabarkan untuk harga bahan pokok yang ada di wilayah Brebek ya. Tadi barusan saja berbelanja untuk telur ya.
0: Belanja apa ini?
1: Telur.
0: Telur.
1: Telur ayam katanya harganya masih stabil harga begitu. Jadi masih di angka 20 sampai dengan 22 ribu ya.
0: Kemarin kan turun ya.
1: Iya, turun. Sampai malah saya tuh pernah menjumpai itu di obral enggak sih di pinggir jalan.
0: Iya itu, di obral di Blitar itu ya.
1: Iya betul. Nah ini tadi infonya masih aman, masih stabil di angka 22.021 dan itu kan tergantung lapaknya ya. Tapi ini kan masih normal ya, masih angka-angka normal. Karena untuk telur itu pernah di angka 27.000 loh per kilogramnya harga. Jadi kan cukup tinggi ya pada saat itu. Namun kalau saat ini masih aman saja, masih normal untuk di wilayah Brebek ya. Namun beda ini sama Jombang. Tadi Pak Yitno itu mengabarkan harga telur itu berapa tadi ya? 24-25, selisih 2.000. Lumayan ya, 2.000 kan bisa buat beli daun bawang. Karena telur kalau cocoknya pakai daun bawang ya,
0: iya, biar mantap. Sama bawang merah ya.
1: Bawang putih juga oke, tergantung selera. Sebenarnya tergantung selera.
0: Kok baru tahu ini, telur pakai bawang putih.
1: Iya, sedep loh itu menurut saya. Tapi gak tahu ya kalau menurut pribadi orang lain seperti apa. Karena kan semua kembali selera ke selera masing-masing begitu. Ini dikabarkan cuaca wilayah Brebek juga masih aman saja untuk pagi kali ini. Lalu Bu Retno mengabarkan ada informasi yang disampaikan wilayah Mojosari Mojokerto. Ada insiden kecelakaan tunggal. Sepertinya ini motor terguling. Namun hanya mengabarkan pesan teks saja, tidak disertai dengan dokumentasi ya. Jadi ini masih terbatas sekali. Coba kita gali dulu yang disampaikan oleh Bu Retno ya. Kira-kira untuk kecelakaannya seperti apa begitu. Jadi hanya mengabarkan informasi motor terguling di wilayah Mojosari Mojokerto. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Ngadiluih Kediri. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal di pagi kali ini, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan ini dari Mbak Susi, perjalanan dari Kediri yang akan mengarah ke Kediri Kota ya. Posisi berada di wilayah Bandar Ngalim, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Mas Azril, pagi kali ini juga sudah pantau 106,1. Mas Erga, kok tadi dengar ada laka balong bendo antara bus sama mobil pribadi kalau tidak salah.
0: Iya, benar.
1: Iya, betul Mas Azril. Ini tadi pagi sekitar jam 6 lebih 13 menit ya, Erga ya?
0: Benar-benar.
1: Itu ada insiden kecelakaan, Mas Azril, yaitu bus angkutan umum dengan mobil pribadi. Dan kalau untuk mobil pribadinya itu sudah dievakuasi, jadi sudah berada di bahu jalan begitu. Namun kalau jam 7 pagi tadi untuk bus angkutan umumnya masih berada di badan jalan dan mengalami kerusakan cukup parah,
0: parah ya,
1: keduanya.
0: Keduanya. Yang parah yang mobil.
1: Iya, yang parah yang mobil. Namun kalau untuk bus angkutan umumnya juga sama, Erga.
0: Yang bagian depan, depannya bagian
1: sebelah kanan.
0: Ya,
1: itu kan mengalami kerusakan bagian kap depannya begitu. Nah, ini apakah adu banteng atau tidak? Kita juga masih gali terlebih dahulu ya untuk informasinya, karena untuk kerusakannya di bagian depan semua begitu. Nah, ini mungkin yang lainnya bisa menambahkan ya. Kira-kira apakah untuk bus angkutan umumnya itu sudah dilakukan proses evakuasi atau belum, karena kalau jam 7 lebih tadi itu masih berada di lokasi.
0: Benar.
1: Begitu.
0: Ini Mas Azril di mana ini?
1: Nah, ini Mas Azril di mana? Apakah sudah melintas di wilayah Balongbendo Sidoarjo atau masih akan menuju ke sana? Ini gimana Mas Azril infonya?
0: Enggak diinfokan ini gimana ini?
1: Sudah berangkat atau mau berangkat atau apa sudah masih, melintasi?
0: Apa masih ngopi?
1: Atau masih ngopi? Soalnya masih jam 8 lebih 22 yeah. menit ya. Oh, masih di kantor. Masih di kantor nunggu DO gitu. Jadi ini pasti belum muat juga kan.
0: Iya benar.
1: Nanti kalau sudah dapat DO nya dimuat baru perjalanan. Nah ini jam 8 sudah ngantor ya.
0: Kita jam berapa?
1: Jam kita 6. Jam 6. Saya malah setengah 6 ini tadi dari sini tuh.
0: Iya benar.
1: Pagi saya Erga. Itu paginya pagi banget ini
0: pagi
1: ya. Nah ini Mas Azril bisa ditambahkan cuacanya di Jombang gimana ya untuk di pagi kali ini. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Wicaksono, mengabarkan juga berada di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Nugraha, sudah melintas di seputaran Caruban Madiun. Ini arah Magetan, lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Mas Azril menambahkan cuaca masih cerah Mas Erga. Secerah Mas Azril ya. Harus dong di hari Kamis, Kamis manis bersama Mas Erga gitu loh. Ya kan, Kamis manis ini harus tetap semangat tentunya ya.
0: Harus
1: ya.
0: Toh.
1: Harus semangat para penghibur dulur cakra, sehat selalu. Amin. Doa baik kembali baik ya Mas Azril.
0: Terima kasih.
1: Nah, terima kasih ini loh ya Mas Erga. Kemudian beralih informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Bu Maria, berada di wilayah Gampeng Rejo Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nah, bagi Sedulur Cakra yang belum bergabung ya, masih tetap kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi ya Sedulur Cakra di 0852 9001061.

0: Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung ya, Cakra, Bu Inung. Halo, selamat pagi Bu Inung.
1: Selamat pagi Mas Erga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di mana Bu?
1: Di rumah Mas, gak pernah kemana-mana.
0: Kabar baik, gimana Bu?
1: Kabarnya Alhamdulillah sehat, semoga Mas Erga juga teman-teman sehat juga ya.
0: Amin, amin, amin. Ini sudah sarapan belum Bu?
1: Sarapannya tadi dini hari jam 3 itu loh Mas.
0: Kok jam 3 Bu?
1: Puasa Mas, senek ya kemis.
0: Oh, puasa. Oh iya, iya. Ya. Benar ya. Ya
1: Alhamdulillah Mas masih puas senen kemis.
0: Benar Bu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kegiatan apa Bu pagi ini?
1: Tadi habis makani ayam. Terus ini duduk-duduk di dapur sambil dengerin jenengan ini.
0: Terima kasih.
1: Tadinya di dapur di atas kulkas.
0: Oh iya iya iya iya. Baik Bu, untuk cuaca di sana gimana Bu saat ini?
1: Sudah cerah, pewanas Mas.
0: Angin gak Bu?
1: Tapi kalau sore angin sampai tumput pohon-pohon pisang tuh sampai gerubia-gerubia gitu.
0: Oh iya iya iya, sama aja dong Bu berarti.
1: Ya itu. Kalau siang pewanas, sore angin.
0: Malam juga
1: lalin,
0: angin ya.
1: Lalin lengang Mas.
0: Gimana Bu?
1: Lalin lagak lengang.
0: Oh nggih. Baik Bu, terima kasih nggih telah bergabung dengan kita.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Bu. Baik, Sri Cakra, itu tadi Bu Inung ya yang telah bergabung di 106,1.
2: Cakra Krishna 106,1 Warta Dalam Suara.
0: Nah itu Sri Cakra. Bila Anda ingin bergabung dan berbagi informasi dengan kita ya, Anda dapat kabarkan di 0852-9001061. Kementerian ESDM memastikan sebelum diluncurkannya B50 ini sudah dilewati berbagai macam pengujian ya Sri Cakra, yang dimulai dari laboratorium awal 2025, kemudian dilanjutkan dengan uji penggunaan pada mesin diesel untuk memastikan kinerja, keamanan, dan kompatibilitas B50. Dari aspek pasokan dan distribusi, pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel ini, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran atau blending dan distribusi. Kemudian pengujian B50 secara komprehensif dilakukan pada 6 sektor pengguna mesin diesel, yaitu otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan kereta api. Uji penggunaan B50 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur kementerian, badan usaha, asosiasi, akademisi, pemilik teknologi, industri pengguna, hingga pihak terkait lainnya. Dan beberapa pengujian masih terus dilanjutkan ya, Sri Cakra. Namun hasil sementara menunjukkan bahwa B50 ini aman digunakan serta memenuhi aspek kinerja dan kompatibilitas pada berbagai aplikasi mesin diesel. Implementasi B50 diperkirakan memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Pada 2025, program B40 menghemat devisa sebesar Rp133,3 triliun. Dan melalui mandatori B50 pada 2026, diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar Rp170 triliun. Selain itu juga, B50 diperkirakan meningkat nilai tambah CPO dari 20,92 triliun rupiah menjadi sekitar 23,49 triliun rupiah, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton karbon dioksida pada 2026.
3: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
4: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
3: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
4: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
3: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
3: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
4: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda ya, Sri Cakra, berbagi informasi di WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Cek informasi ke Intan.
1: Nah, ini Mas Erga suka kesenian jaranan apa tidak?
0: Tidak.
1: Oh, tidak. Saya pikir suka. Ini Mas Diki di info loh, tanggal 24 ada kesenian tarian jaranan katanya.
0: Kalau dangdutan saya suka.
1: Oh, dangdutan. Jaranan kan biasanya kan include sama dangdutannya.
0: Enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
0: Dulu pas masih kecil suka, tapi sejak sering tawuran.
1: Apa itu maksudnya? Sering
0: tawuran, iya. Itu malah bikin gak suka gitu.
1: Oh, bikin gak suka gitu.
0: Kong, kesenian tari kok malah bisa tari, tawuran.
1: Malah tawuran. Biasanya kan penontonnya itu ya.
0: Nah, itu.
1: Oh, gitu. Kok. Harusnya lihatnya dari jauhan saja.
0: Benar.
1: Biar gak itu ya, biar tidak ada keributan begitu. Biasanya tuh yang heboh, yang excited itu memang penontonnya, Erga.
0: Iya, mungkin karena pengaruh minuman gitu.
1: Mungkin. Karena saya juga gak pernah melihat jaranan. Iya,
0: kan,
1: pernah melihat tapi ya dulu itu benar waktu SD kalau
0: itu
1: tidak
0: kan,
1: salah.
0: Itu kan kesenian tari ya. Terus yang diributkan itu apa?
1: Apa ya? Nah, saya juga bingung soalnya belum berada di situasi yang melihat keributan di itu ya, kesenian jaranan begitu. Infonya nanti di Brebek tanggal 24 itu.
0: Iya, iya. Emang kalau saya sih kalau lihat seperti keributan di jaranan itu kayak males gitu.
1: Oh, males gitu ya. Kan ribut, pusing ya kan. Takutnya nanti malah terkena penonton lainnya itu loh.
0: Udah
1: ya,
0: ungkep. Terus ada keributan.
1: Nah, tambah double kill ya pusingnya. Sudah ramai, ungkep, kemudian ada keributan.
0: Mending
1: itu.
0: Cari es.
1: Mending cari es kayak Kang Zen ya kan.
0: Kang Zen itu kulineran
1: oh,
0: terus
1: iya,
0: gitu
1: kulineran.
0: Ya.
1: Iya, kulineran. Biasanya gitu. Tapi iya bener sih Kang Zen enggak pernah minum es. Kebanyakan kulineran terus.
0: Kulineran terus
1: Kuliner pagi, kuliner siang, kemudian nanti malam. Sehari 3 kali pokoknya Kang Zen itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini ditambahkan Mas Diki yang ada di wilayah Brebek itu masih aman, udaranya juga masih dingin ya untuk di wilayah Brebek, namun tidak ditambahkan Brebeknya mana Mas Diki, bisa ditambahkan ya. Soalnya Brebek juga luas ini ya.
0: Yeah.
1: Jadi Brebek bagian mana, ini bisa ditambahkan Mas Diki. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Budi mengabarkan ini ada insiden kecelakaan ya Erga.
0: Di mana?
1: Lokasi di Jalan Umum Desa Wonorejo Sumber Gempol Tulung Agung pagi ini. Yaitu melibatkan kendaraan sepeda motor dan dengan mobil pribadi. Ini kalau saya amati untuk kerusakan mobil itu bagian kap depannya. Lalu untuk kendaraan sepeda motornya itu mengalami kerusakan hanya di bagian

0: bawah kendaraan begitu.
1: Untuk korbannya dan gimana?
0: Untuk korbannya ini sepertinya pengendara sepeda motor ya, sepeda motor Scoopy warna abu-abu begitu, dan terlihat dari dokumentasi itu untuk korban sudah ditutupi mengenakan kain warna merah. Nah, ini untuk data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu ya. Dan apakah untuk korban ini meninggal dunia atau tidak, karena posisinya sudah ditutupi dengan kain warna merah begitu. Lalu lintas di sana juga cukup padat ya. Namun untuk pengendara sepeda motor ini, kendaraan sepeda motor itu sudah dipinggirkan begitu, karena terlihat dari video ini sepertinya jalur alternatif ya, bukan jalur utama. Karena
2: jalur tengah sawah gitu ya.
0: Iya, kayak jalur dalam gitu. Karena aksesnya tidak begitu lebar.
1: Iya,
0: ini kami gali terlebih dahulu untuk informasi data lengkapnya ke teman-teman Satlantas Polres Tulungagung. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erga.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Selalu berhati-hati ya, Sedulur Cakra, di jalan raya dalam saat mengemudi atau mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Kita harus meningkatkan kewaspadaan kita serta kehati-hatian kita, karena masih banyak juga ya ini laporan kecelakaan yang diakibatkan karena mengantuk ataupun kurang konsentrasi gitu ya, Sedulur Cakra. Diimbau juga untuk Anda para pendengar Cakra Krishna dan para pengguna jalan lain agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga etika dalam berkendara ya, Sedulur Cakra, agar menciptakan keselamatan bagi kita semua dan bagi pengendara lain juga. Baik, Sedulur Cakra, kita beralih ke berita nasional. Untuk nilai tukar rupiah ini kembali melemah hingga menyentuh level 18.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Rupiah ditutup di posisi 18.014 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu sore kemarin. Mata uang Garuda melemah 34 poin atau 0,19% dibandingkan penutupan sebelumnya. Ekonom menilai pelemahan tersebut dipicu kombinasi tekanan eksternal dan domestik, meski faktor global masih menjadi penyebab utama juga. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, M. Rizal Taufikur Rahman mengatakan, penguatan dolar Amerika Serikat dipicu ekspektasi suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang tetap tinggi serta meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian global. Namun menurut Rizal, faktor domestik seperti kredibilitas kebijakan ekonomi, prospek fiskal, iklim investasi, serta arus modal asing yang belum sepenuhnya pulih turut menentukan besarnya tekanan terhadap rupiah. Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan optimisme pemerintah dan Bank Indonesia belum cukup kuat mengimbangi tekanan yang datang dari luar maupun dalam negeri. Menurut Joshua, pada 8 Juli 2026, rupiah tercatat melemah ke kisaran 18.000 hingga 18.011 rupiah per dolar Amerika Serikat ya, Sedulur Cakra. Sedangkan imbal hasil surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun naik menjadi sekitar 7,29%. Joshua juga menjelaskan tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi keputusan S dan P Dow Jones Indices yang memasukkan Indonesia dalam daftar pantauan terkait kemungkinan penurunan status pasar apabila persoalan transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap pasar modal tidak terselesaikan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Duh Cakra, kita sapa dulu Bu Anik ya. Halo, selamat pagi Bu Anik. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anik. Kabar gimana ya, Bu?
1: Sehat Mas, alhamdulillah. Kru Radio Cakra Kresna juga sehat semuanya, lancar rezekinya.
0: Nggih, amin. Ibu lagi di mana ini, Bu?
1: Ini saya di Jombang ini, Mas. Perjalanan dari Ponorogo ke Jombang.
0: Oh, iya. Ada kewaspadaan apa, Bu, di jalan raya tadi?
1: Iya, Mas. Saya dari Ponorogo. Ya, rutinitas saya kerja sampingan saya kan ngernet ya, Mas. Ngernet nonton jamtrek.
0: Iya. Sudah sarapan, Bu?
1: Itu.
0: Gimana?
1: Untuk perjalanan saya dari kemarin dari Jombang ke Ponorogo, lancar, aman. Yang diwaspadai cuma rel kereta api Wilangan ya, Mas. Yang Wilangan itu sebelah sisi kiri itu kan ada kayak lubang gitu loh, Mas. Jadi nggak tahu aja, maksudnya kayak erosi apa ya, pasir tanahnya itu loh, Mas. Semakin mendekat ke utara gitu. Waspada, jangan terlalu minggir,
0: harus meningkatkan kewaspadaan ya, Bu, saat melintas di kawasan tersebut. Karena juga itu kan apa itu namanya, perlintasan kereta apinya itu juga serong ya, Bu ya.
1: Kalau yang serong itu Bagor, Mas. Kereta api Bagor. Kalau yang agak ke sana sedikit itu ada Wilangan toh, Mas. Nah, di situ biasanya kanan kiri rel itu kan masih ada space-nya sekitar 2 meter atau berapa lah. Kemudian untuk Taman Caruban ramai sekali selama liburan ini. Kemudian di Kali Gunting juga ramai sekali, sisi kanan itu ada waterpark baru. Jadi hati-hati, banyak mobil ya yang menyeberang di situ. Kemudian sampai Ponorogo aman. Kemudian baliknya tadi juga seperti itu, banyak kendaraan besar yang melintas. Terus di tanjakan dari arah Surabaya, dari tanjakan ke Masjid Sulki ya, Mas ya. Masjid Seh Wilangan itu tadi ada tronton yang mogok. Jadi bukan mogok sih sebenarnya, Mas. Maaf, bukan mogok, cuma mau naik tanjakan itu tidak kuat. Jadi masih berhenti di situ menunggu sampai nanti ada yang temennya yang geret istilahnya. Jadi waspada aja. Terus tadi sampai saya masuk wilayah Barong itu, saya tadi melihat barisan grup sepertinya dari Serikat Pekerja ya, Mas, itu mengarah ke Nganjuk. Jadi arak-arakan gitu loh, rombongan lah.
0: Iya.
1: Sambil bawa spanduk juga, bawa bendera juga, terus di kertas jaker juga ada banyak petugas keamanan di situ. Jadi nggak tahu ada apa mengarah ke Nganjuk.
0: Akan ada aksi demo ini, Bu?
1: Sepertinya itu. Betul. Seperti itu. Jadi mengarah ke Nganjuk, Mas.
0: Nganjuk,
1: Nah itu. Kemudian sampai Jombang, persimpangan 5 Mengkreng aman, halte bis Beraan juga aman ya, Mas. Ini posisi kendaraan besar yang mendominasi ke arah Madiun.
0: Iya.
1: Sampai di sini. Sudah sampai.
0: Baik, Bu, ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
1: Sudah, untuk cuaca kelihatannya sangat panas sekali untuk pasukan BBM masih tetap langka.
0: Baik.
1: Okay.
0: Baik, Ibu Anik, terima kasih ya telah bergabung dengan kita di 106,1.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Hati-hati di jalan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sendu Cakra itu tadi Bu Ani ya, perjalanan dari Ponorogo ke Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Sudut Cakra, waktunya saya bergeser ke gatekeeper. Tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, undur diri.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhumah.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 ya, bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya jalur utama ataupun jalur dalam kota seperti apa? Apakah kondisi jalanan sudah cukup ramai dengan pengguna jalan? Tentunya Anda bisa kabarkan ya. Lalu untuk informasi-informasi di sekitar Anda juga seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001. Tentunya pagi kali ini saya tidak sendirian di ruang gatekeeper, ditemani tugas ada Ima, Danti, dan Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9001. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Bagor. Lokasinya berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasinya berada di utara jalan.

Pagi hari ini harap waspada seluruh cakra untuk Anda yang melintas di seputaran alun-alun Nganjuk ya, karena kita dapat informasi adanya aksi unjuk rasa. Jadi ada demo di sana. Arus lalu lintasnya tentunya cukup padat ya, karena yang mengarah ke utara itu dilakukan penutupan. Update-nya seperti apa? Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa menambahkan kira-kira untuk suasananya, kemudian untuk jalurnya itu yang dilakukan penutupan itu di mana saja. Namun kalau informasi yang kita terima itu dilakukan penutupan hanya yang mengarah ke utara. Cuaca tentunya untuk di pagi kali ini di beberapa daerah dikabarkan juga cukup bersahabat. Anda bisa kabarkan terus melalui 0852-9001061. Sementara itu, satu hal yang perlu Anda waspadai ketika Anda melintas di jalan raya utama Wilangan Nganjuk ya, dekat dengan masjid tadi ada truk yang mengalami trouble karena tidak kuat menanjak. Ini memang langganan ya, kalau untuk di jalur tersebut memang pastinya ada saja truk muatan yang tidak kuat menanjak. Tentunya akan hal itu kondisi jalanan yang cukup menyempit ya, agar Anda tetap waspada dan berhati-hati ketika melintas di jalur tersebut. Sedulur cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai untuk di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap untuk masa depan.

0: Pagi hari ini menit ke-13 lepas dari jam 9 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Danti, silahkan.
1: Intan, saat ini kita di ruang Gatekeeper juga mencoba menghubungi Kanilantas Polsek Prambon Polres Nganjuk, Aibtu Ali Haryono, terkait adanya kabar kecelakaan.
0: Okay.
1: Di dekatnya patung sapi, masuknya itu Sono Ageng Prambon Nganjuk ya.
0: Okay.
1: Nah, ini pada hari ini, khususnya di hari Kamis, kita mencoba menggali info terkait dengan kecelakaan yang dikabarkan terjadinya itu kemarin malam.
0: Okay.
1: Di hari Rabu 8 Juli 2026. Nah, ini kalau dari dokumentasi sementara yang kita terima, Intan, kondisi sepeda motornya cukup parah ya. Ini kayak jenis-jenis motor GL atau CB gitu ya, kalau nggak salah. Jadi rusak ringsek parah khususnya pada bagian depan. Bahkan pelek sepeda motornya itu juga ikut peyok.
0: Bengkong gitu ya sampeannya.
1: Betul, rusak parah banget ya.
0: Ini beliau juga pastinya kecepatannya tinggi dan
1: iya, diduga ya, kecepatannya tinggi ya sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup signifikan pada kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Namun kita belum tahu, Intan, ini sebenarnya kecelakaan tunggal atau ada kendaraan lain yang ikut terlibat. Masih dicoba ditelepon oleh rekan-rekan kita di ruang Gatekeeper. Mohon waktu, nanti kalau sudah bisa tersambung akan kami kabarkan kembali, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semalam ya, kita dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk. Kira-kira untuk kronologinya seperti apa? Kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk, Aibtu Ali Haryono. Halo, selamat pagi Pak Ali, assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Angge, gimana kabarnya dan pagi kali ini sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Intan.
0: Alhamdulillah sehat, nggih. Baik, dan kami dapat informasi ini adanya kecelakaan terjadi di wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk. Itu kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan apa, dan mungkin bisa disampaikan?
4: Oh iya, betul. Anu, Mbak Intan, ini tadi yang terlibat itu pengendara mobil pickup.
0: Oke.
4: Mobil pickup. L300 AG8867ZF dan kendaraan sepeda motor Honda GL Max nopol AG2895OK.
0: Oke, baik. Jadi untuk kecelakaan melibatkan dua kendaraan. Untuk kronologinya itu seperti apa, Dan?
4: Kronologinya itu kendaraan pickup itu berjalan dari utara ke selatan itu dalam keadaan kecepatan sedang. Saat di TKP, di TKP-nya itu di patung sapi, patung sapi Sonagen, itu dari arah yang berlawanan itu ada kendaraan sepeda motor GL Max itu. Itu keadaan ngantuk, itu langsung nganan, ngantuknya itu jadi nganan, langsung kena pojok sebelah kanan kendaraan L300, itu sampai ke, gesekan sampai ke belakang, bak paling belakang.
0: Baik, jadi ini mohon maaf Dan, untuk pengendara sepeda motor tentunya berkecepatan tinggi nggih niki?
4: Inggih, kecepatan tinggi.
0: Oke, baik. Kemudian untuk kondisi korban ini seperti apa, Dan?
4: Untuk sementara kondisi korban dalam perawatan di Rumah Sakit Ahmad Dahlan. Kondisi korbannya luka sobek di lutut sebelah kanan, lecet ya juga di kaki kanan, terus ada mengeluh sakit di bahu kanan dan tangan kanan. Apakah ini apakah patah atau retak? Itu masih menunggu diagnosa dari kedokteran.
0: Baik. Kemudian kalau untuk pengemudi L300-nya itu bagaimana kondisinya?
4: Kalau pengemudi S300 tidak apa-apa, itu warga Watu Agung Trenggalek, namanya Bapak Sugeng Pranoto, sekitar umur 45 tahun.
0: Oke, baik. Untuk kendaraan pickup L300 itu bermuatan atau tidak, Dan?
4: Tidak, habis ngantar muatan, selesai ngantar.
0: Oh, ngonten. Oke, baik, ya. Siap. Yang terakhir ini, Pak Ali, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, monggo bisa disampaikan.
4: Betul, ini ada himbauan juga pada seluruh warga masyarakat, pengguna jalan raya protokol antara Kediri juga Warujayeng, Prambon Warujayeng. Diharapkan yang pertama hati-hati dalam perjalanan, jangan kecepatan tinggi, karena kepadatan sangat tinggi di jalur protokol tersebut, karena ini adalah jalur alternatif warga Nganjuk dari utara ke Kediri. Diharapkan seluruh para pemakai jalan hati-hati di jalan, telak sekaligus karena kondisi jalan yang masih belum ada pelebaran, sehingga kapasitas antara kendaraan dengan kapasitas dengan pelebaran jalan belum sesuai, maka diharapkan berhati-hati di jalan. Yang kedua, saat berkendara betul-betul perhatikan keamanan saat berkendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, patuhi aturan-aturan lalu lintas, dan apabila dalam perjalanan ngantuk, tolong berhenti, istirahat sebentar di tempat-tempat yang memang aman. Demikian, Mbak Intan.
0: Oke, baik, siap, Pak Ali. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan di pagi kali ini, nggih.
4: Nggih, siap, Mbak Intan. Terima kasih kembali, Mbak Intan.
0: Nggih, baik. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu, nggih, Pak Ali.
4: Amin. Amin.
0: Nggih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Intan.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung ya dengan Aibtu Ali Haryono selaku Kanit Lantas Polsek Prambon. Ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Sonoageng, Prambon, Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 9 lebih 26 menit ya. Beberapa daerah dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat ya, cukup terik dan panas, cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Semoga saja untuk di pagi kali ini aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya Anda bisa kabarkan juga untuk informasi-informasi di sekitar Anda seperti apa. Kabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasanya Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, mengatakan fokus utama kesiapsiagaan diarahkan pada potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat saat risiko bencana meningkat. Berdasarkan hasil asesmen BPBD, terdapat ada 6 kecamatan yang menjadi prioritas penanganan kekeringan, yaitu wilayah Ranuyoso, kemudian wilayah Padang, Klakah, Kedung Jajang, Seduro, dan Gujialit. Sedikitnya ada 19 desa di wilayah tersebut berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan strategi distribusi air bersih, kemudian memperkuat kesiapsiagaan logistik, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor guna meminimalkan dampak kemarau terhadap masyarakat.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Tentunya tuh di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa ya untuk di pagi kali ini. Kemudian beberapa pendengar juga menyampaikan, salah satunya Pak Santoso ya, mengabarkan untuk di wilayah Ngerawan Brebek ini tadi menyoroti ada PJU di perbatasan Nganjuk Bojonegoro, tepatnya di Tanjakan Slengko, itu tidak berfungsi atau mati total, dan pada jalur tersebut itu jalanannya nanjak dan ekstrim. Dan tentunya kita bantu komunikasikan ya, kita sampaikan ke layanan pengaduan perlengkapan jalan Dishub Kabupaten Nganjuk ya, untuk menyampaikan informasi tersebut, karena itu lokasinya perbatasan Nganjuk Bojonegoro. Kita bantu dulu sampaikan ke layanan pengaduan perlengkapan jalan Dishub Kabupaten Nganjuk. Itu disampaikan oleh Pak Santoso ya, bahwasanya untuk PJU yang ada di sana itu padam atau mati total, dan disampaikan juga untuk kondisi jalurnya atau jalannya itu nanjak atau ekstrim. Tentunya ini membahayakan bagi pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda 4.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan.

0: 9001061 tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.
1: Cakra Sport. Tenis muda Indonesia Ethan Jack France kembali mengukir sejarah dengan tampil di Wimbledon Junior 2026. Remaja berusia 14 tahun itu mendapat undangan langsung untuk berlaga di nomor boys 14 dan under singles tanpa harus melalui babak kualifikasi. Undangan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya yang berhasil menjadi petenis nomor 1 Asia kategori U14 dan masuk jajaran 10 besar dunia versi UTR. Ethan menjadi atlet Indonesia pertama yang menerima undangan langsung ke ajang bergengsi tersebut. Putra mantan petenis nasional Wayne Prakusya diharapkan mampu membawa harum nama Indonesia di petenis dunia, sekaligus melanjutkan rangkaian turnamen Eropa yang akan diikutinya setelah Wimbledon. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: Memang di mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PL Mobile, silakan laporkan PL Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PL itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN, jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erga, silakan.
1: Iya, ini Intan, Pak Podo ya, ini di Ngerawan Brebek mengabarkan untuk PJU di perbatasan Nganjuk Bojonegoro itu tepatnya di tanjakan Selengko itu tidak berfungsi Tan, atau rusak. Untuk jalannya itu nanjak ekstrim, dan terkait dengan informasi tersebut sudah kami teruskan ya atau konfirmasikan ke layanan pengaduan dan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk. Untuk update-nya nanti akan disampaikan kembali. Kemudian juga dari Pak Budi menambahkan lagi Tan, ada kecelakaan tunggal lagi ini, menabrak pohon. Seorang pengendara sepeda motor ini meninggal di tempat, tepatnya di lokasi Jalan Kalangbret Tulungagung. Dan untuk insiden tersebut juga sudah kami konfirmasikan ke Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung ya, dan Ibda Armando Satya Putra Pratama. Untuk kronologi dan update-nya nanti juga akan kami sampaikan kembali. Selanjutnya informasi arus lalu lintas dari Pak Bambang saat ini, perjalanan dari Mojokerto ke Madiun. Tadi saat melintas di kawasan Simpang Mengkring, beliau mengabarkan untuk arus lalu lintasnya di pagi ini lancar, kemudian cuaca juga cerah. Selanjutnya satu lagi dari Bu Nisa, melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani Nganjuk saat ini juga lancar, kemudian serta cuaca juga cerah Intan.
0: Baik, terima kasih Erga. Saya lanjut ke Ima, silakan.
2: Baik, terkait adanya cuaca yang sedang ekstrim panas ini ya, banyak terjadinya kebakaran, dan kemarin juga ada satu berita terkait dengan informasi ya, ini terkait dengan kebakaran lahan di wilayah Sidoarjo, wilayah Waru Sidoarjo seluas 2 hektar. Ini kami juga sudah mengkonfirmasi dari Damkar Sidoarjo, ini juga sudah ada datanya juga. Ini dari Pak Saroni ini ya, dari Damkar Sidoarjo ini mengabarkan bahwa memang betul adanya kebakaran ya di wilayah Waru Sidoarjo seluas 2 hektar, tapi tidak ada korban jiwa begitu. Dan selanjutnya untuk informasi arus lalu lintas dari Pak Agung, ini perjalanan dari Pacet menuju ke Bagor telah sampai di simpang 4 Ploso Nganjuk ya, ini untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuaca juga cerah bersahabat. Lalu untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung, ini ramai lancar juga di kedua arahnya. Namun untuk para pengendara diharapkan untuk hati-hati di jalan karena melewati pasar yang lumayan ramai juga ya. Ini informasi dari Pak Wawan ya, tapi untuk cuaca juga cerah bersahabat. Lalu ada Pak Wijianto, ini perjalanan dari Ngantru Tulungagung menuju ke Kertosono telah sampai di simpang 4 Jongbiru, untuk arus lalu lintas di sana juga ramai lancar untuk keempat arahnya, dan cuaca juga cerah bersahabat Intan.
0: Baik, terima kasih Ima dan Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi hari ini jam 9.54 ya, bagaimana untuk suasana atau situasi di alun-alun Nganjuk, karena saat ini ada berlangsungnya aksi unjuk rasa karyawan ya, yaitu tadi kita dapatin informasi sekitar jam 8-an. Lalu untuk pagi kali ini update-nya seperti apa, apakah di sana masih ramai dengan aksi unjuk rasa tersebut? Tentunya Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak seluruh masyarakat membiasakan pola hidup sehat sebagai langkah utama menekankan risiko penyakit tidak menular, dan ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan sinergi kader motivator dalam evaluasi dan penguatan upaya pencegahan penyakit tidak menular menuju masyarakat sehat. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran hidup sehat. Menurutnya, kader motivator memiliki peran strategis. sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat. Pihaknya menilai perkembangan teknologi membawa tantangan tersendiri terhadap kesehatan masyarakat. Kemudahan akses digital membuat sebagian orang semakin minim aktivitas fisik dan lebih sering mengonsumsi makanan cepat saji melalui layanan pesan antar yang umumnya tinggi gula buatan serta rendah nilai gizi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tahun 2026, hingga semester pertama tercatat sebanyak ada 3.987 penderita diabetes, lalu sekitar ada 8.500 kasus hipertensi, serta ada 15 kasus baru kanker serviks. Data tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi masyarakat. Selain menerapkan pola hidup sehat, pihaknya juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit termasuk pap semir bagi perempuan yang telah menikah untuk mencegah kanker serviks berkembang ke stadium lanjut. Di akhir arahannya di hadapan kader motivator, tim intervensi berbasis masyarakat, tenaga kesehatan dan penyuluh KB, pihaknya berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader motivator dan masyarakat terus diperkuat sehingga mampu menciptakan ketahanan kesehatan untuk di Kota Mojokerto. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti, Erga, dan Ima.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Semoga perjalanan Anda di pagi kali ini cukup menyenangkan ya, karena cuaca cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Kira-kira pagi kali ini jam 10 lebih 6 menit, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda aktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan? Tentunya Anda juga bisa kabarkan update terkininya seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi ketiper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 10 pagi lebih 8 menit, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Bapak Widodo memberikan informasi, Intan, kabarnya di Begadung Nganjuk. Bapak Widodo di Begadung menginformasikan perjalanan di Jalan Barito agak terhambat karena ternyata ada penebangan pohon di timur jalan, tepatnya yang simpang 4 utaranya Gor itu loh. Nah, di situ kan banyak ya pohon-pohonnya. Itu dilakukan penebangan ya, perapian pada pagi hari ini, sehingga karena di lokasi ada alat berat dari rekan-rekan dinas terkait, arus lalu lintasnya sedikit terhambat. Harap waspada, perhatikan arahan dari petugas. Sejauh ini di sana juga masih cukup aman, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Imam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Oke, gimana ya, Pak Imam? Kabarnya sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga krunya semua juga sehat semua.
0: Amin, baik, doa baik, kembali baik ya Pak Imam.
2: Sama dengan Pak Widodo tadi, saya mengabarkan ada aktivitas dari dinas apa RTH ya, pemotongan pohon yang sudah tua-tua. Intinya jalan menjadi terhambat, gantian di open board.
0: Oke, nah, kalau boleh tahu juga, itu berada di sisi barat atau timur jalan, Pak, untuk pohon yang dipangkasin?
2: Kelihatannya sementara ini yang timur jalan. Posisinya di utaranya kantor pengairan.
0: Oke.
2: Dan gak tahu nanti berjalan ke selatan apa enggak. Kalau lihat mobilnya itu menghadap ke selatan.
0: Oke, oke. Jadi ini yang sisi sebelah timur dulu yang dipangkasin ya, Pak ya, yang dirapikan.
2: Ya, betul, betul.
0: Oke, baik. Ada petugas di sana ya, Pak, tentunya. Oke, baik. Sepertinya terputus ya. Saya kembalikan dulu ke gatekeeper.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Mungkin masih crowded di lokasi ya, Intan, atau mungkin kendala jaringan. Masih coba kita sambungkan dengan Bapak Imam Syafi'i yang infonya ternyata sama dengan Bapak Widodo.
0: Iya, ada pemangkasan pohon ya, perapian nanti.
1: Ada pemotongan pohon di pinggir jalan. Okay. Jadi untuk Anda yang pagi hari ini buru-buru, ini harap hindari Jalan Barito Begadung Nganjuk ya.
0: Iya, betul.
1: Padat di sana. Karena kan biasanya dari rekan-rekan DLH. Oke. Okay. Itu kan bawa kendaraan truk yang ada krennya ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu
0: dia
1: makanya,
0: besar itu Danti.
1: Makanya kita nggak bisa memaksa melintas, apalagi kalau kita mengemudikan kendaraan roda 4. Itu mau tidak mau ya harus berhenti sejenak, menunggu petugas menyelesaikan untuk proses pemotongan, pemangkasan, atau mungkin ada yang sampai ditebang ya, sesuai dengan hasil asesmen dari rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Dan ini juga sebagai langkah antisipasi potensi pohon tumbang di tengah kondisi cuaca anginnya kenceng banget.
0: Iya, Nganjuk itu kencang sekali.
1: Kencang sekali, luar biasa, karena ini ternyata juga dampak dari fenomena Topan Bavi namanya di Filipina, Intan. Jadi anginnya sampai sini, sampai Jawa Timur, sampai Nganjuk. Nganjuk yang sudah terima sebutan kota angin, jadi berkali-kali lipat kota
0: berkali-lipat. Kalau Pak Setiaris penyebutannya gini, Danti.
1: Gimana?
0: Kalau Kediri kencang, Nganjuk dua kali kencang. Gitu katanya.
1: Dua kali kencang.
0: Dua kali lipat kencangnya.
1: Waduh, ya benar-benar ya. Harap waspada, hati-hati khususnya untuk Anda yang di jalur kanan kiri masih banyak pepohonan.
0: Iya, betul.
1: Atau mungkin juga bisa diinformasikan ke Radio Cakra Krishna, Sedulur Cakra, apabila jalur yang Anda lalui sehari-hari ternyata masih banyak pohon yang memerlukan pemangkasan.
0: Ya, biasanya kan ya, ada juga yang pohonnya tuh sudah tua dan ya.
1: Sudah lapuk, perlu ditebang, membahayakan, riskan, apalagi anginnya kencang sekali ya. Itu difotokan atau divideokan, kirimkan lokasi. Tepatnya boleh loh kita dibantu share lokasi, nanti lebih memudahkan para petugas.
0: Iya, betul.
1: Nanti akan dilakukan assessment ya, kira-kira benar sudah harus dipotong, dipangkas, atau ditebang.
0: Iya.
1: Nanti akan dilakukan penindakan sesuai dari hasil assessment rekan-rekan dinas terkait. Kemudian kita juga sampai dengan menjelang siang hari ini mencoba menggali informasi terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang kabarnya terjadi di wilayah Tulung Agung. Ini kita terima beberapa video dari Bapak Budi Intan. Jadi untuk yang pertama tadi kabarnya ada kecelakaan sepeda motor dan mobil, TKP-nya itu di Jalan Umum Desa Wonorejo, Sumber Gempol, Tulung Agung, hari Kamis pagi. Disusul info kabarnya ada laka tunggal nabrak pohon. Okay. Pengendara sepeda motor diduga meninggal dunia di lokasi kejadian. Di Jalan Kalangbret, Tulung Agung, kejadiannya sama pagi ini tadi. Kita masih menghubungi Kanigakum Salantas Polres Tulung Agung, Ibda Armando Satya Putra Pratama STRK, terkait dengan beberapa info kecelakaan yang terjadi di Tulung Agung ya. Ini kita tunggu dahulu Intan, nanti kalau sudah ada data lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Imbauan harap waspada, akhir-akhir ini meningkat data terkait dengan angka kecelakaan. Banyak sekali masuk info di ruang gatekeeper ya. Jadi tingkatkan kewaspadaan, hati-hati, patuhi peraturan yang berlaku. Ada Mas Ati monitor Mbak Intan.
0: Oke.
1: Ini kalau dari video wah, sudah mulai aktivitas lagi Mas Atim.
0: Iya.
1: Simpang 4 Badas Kediri, lancar infonya ya. Ini cuacanya cerah sekali dari video yang dikirimkan Mas Atim. Semangat, ini on air Mas Atim, lama kayaknya gak on air ya.
0: Lama gak on air.
1: Nanti ditunggu sama Mbak Intan, kalau beliau berkenan akan kami sambungkan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erga, silakan.
1: Iya, Intan, terkait kecelakaan lalu lintas di jalur utama Balongbido tadi pagi ya, Tan. Ini ada Mas Aris menambahkan.
0: Oke.
1: Gini, Lulur. Yang hati-hati kalau di jalan.
0: Nah, iya betul, nah, itu.
1: Terus beliau menambahkan juga, ini katanya beliau mending ngalah aja kita kalau musuh bis itu.
0: Iya betul, memang
1: biar
0: harus.
1: Biar sama selamat deh gitu. Oh.
0: Biar selamatnya.
1: Biar sama-sama selamat gitu. Kemudian juga dari Pak Donald menambahkan untuk tadi itu TKP itu ya. Itu habis di aspal, Tan.
0: Oh, udah di aspal.
1: Tapi belum dikasih garis marka.
0: Oke, oke. Okay.
1: Kemudian di kawasan tersebut itu tikungan.
0: Oh, tikungan ya, menikung. Kemudian
1: kalau
0: tidak
1: malam,
0: ada marka jalannya.
1: Kalau malam gelap.
0: Oke.
1: Terus ada dari Mas Agus juga, Mas Agus MC ini menambahkan kalau bus itu jelas ngeblong itu kalau adu banteng gitu.
0: Iya. Memang sepertinya adu banteng, soalnya kerusakan bagian depan semua ya.
1: Iya, itu beliau juga menambahkan kan karena posisi Innova-nya itu mengarah ke timur ya.
0: Iya betul, mengarah ke timur itu. Kerusakan di bagian kap depan
1: kap
0: semua
1: depan,
0: kan.
1: Iya, yang terpantau dalam video itu kayaknya yang paling parah itu yang mobilnya itu.
0: Iya, mobilnya, Innova-nya itu ya.
1: Yang menyebabkan sopirnya meninggal dunia itu ya.
0: Karena kan terjepit nggak sih itu ya.
1: Pastinya ini dalam keadaan kencang juga ya ini. Ya.
0: Iya, sama-sama kencangnya sepertinya.
1: Kemudian arus lalu lintas di kawasan Jongbiru dikabarkan oleh Pak Ali saat melintas menuju Jombang. Arus lalu lintasnya ramai lancar untuk cuaca juga cerah serta panas, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Nusantara Update.
4: Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar Rp107 juta per jamaah. Kenaikan biaya ini dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan rial Arab Saudi, yang berdampak langsung pada meningkatnya biaya akomodasi, transportasi, serta layanan selama penyelenggaraan ibadah haji. Meski biaya penyelenggaraan haji diusulkan naik, pemerintah menegaskan bahwa besaran biaya yang nantinya dibayarkan langsung oleh jemaah masih akan dibahas bersama DPR. Pemerintah juga berupaya menjaga agar beban biaya bagi calon jemaah tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi Gatekeeper Danti, silakan.
1: Masih terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Balung Bendo Sidoarjo, okay. Ada Ibu Yulia ikut menambahkan. Ya, ini ada sebuah video dan juga keterangan Intan. Jadi kecelakaan melibatkan bis angkutan umum Mira, okay. Mobil Innova, dan sepeda motor Honda Vario.
0: Okay. Ya, tiga ada, kendaraan jadi
1: betul,
0: ya?
1: Betul, tiga kendaraan. Terjadi di wilayah Balung Bendo Sidoarjo hari Kamis, hari ini, 9 Juli 2026, sekitar jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Dari pihak kepolisian, ini juga menyampaikan untuk bis Miranya bernopol S7285US, mobil Innovanya AG1767SL, dan sepeda motor Varionya 6S6489OCJ. Sebelum kita jelaskan lebih detail, kalau dilihat dari video yang ada, Intan, okay. Ini kondisi bis angkutan umum, bis Mira juga mengalami kerusakan yang cukup parah ya.
0: Okay.
1: Kemudian kalau dari keterangan awal pihak kepolisian, kecelakaan ini terjadi sewaktu bis Mira melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto.
0: Okay.
1: Pada waktu itu bisnya ini mendahului dump truck, Intan. Nah, pada saat bersamaan dari arah berlawanan, yaitu dari arah Mojokerto menuju Surabaya, melaju mobil Innova. Karena jaraknya sudah dekat, akhirnya kecelakaan tidak bisa dihindari. Sementara untuk posisi dan arah sepeda motor, polisi ini masih melakukan pendalaman. Karena sebenarnya yang dari arah berlawanan itu bis angkutan umum dengan mobil Innovanya.
0: Oke, jadi untuk pengendara sepeda motornya masih ditindaklanjuti ya?
1: Iya, masih dilakukan penyelidikan untuk sepeda motor ini awalnya dari arah mana, kemudian bagaimana bisa ikut terlibat dalam kecelakaan itu.
0: Oke.
1: Ini masih dilakukan pendalaman. Memang kalau dari video terlihat kerusakan amat sangat parah pada bagian depan mobil, sisi depan kanan, dan juga pada bagian depan sisi kiri bis angkutan umum, karena memang mereka melaju dari arah yang berlawanan ya. Jadi bisnya ini mendahului kendaraan lain gitu loh, Intan ya. Mendahului dump truck dan nahasnya dari arah berlawanan melaju mobil Innova tersebut. Akibatnya karena tabrakan cukup keras, mobil Innova ini sampai berbalik arah menghadap ke arah Mojokerto. Dan pengemudi Innova juga sempat dilaporkan terjepit dan kemudian dievakuasi oleh petugas ya. Dari pihak kepolisian menyebut total ada 4 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. Satu korban meninggal dunia, yaitu pengemudi Innova, sementara 3 korban lainnya mengalami luka-luka. 3 korban lainnya itu adalah pengemudi bis, pengemudi ojek online yang mengendarai sepeda motor, dan juga satu penumpang Innova. Jadi sepeda motor Innova, Vario tadi, Intan, itu yang mengendarai adalah ojek online.
0: Oke.
1: Ojol. Adapun 15 penumpang bis Mira dilaporkan selamat. Semua penumpang turun dari kendaraan sesaat setelah kejadian. Dan untuk kendaraan yang terlibat sudah diderek dan lalu lintas juga berangsur normal ya. Ini informasi disampaikan oleh Ibu Yulia. Kami dari Radio Cakra Krisna turut berduka cita atas meninggalnya pengemudi Innova dalam kecelakaan ini. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, bis angkutan umum, mobil Innova, dan juga sepeda motor Honda Vario. Info lainnya dahulu, Intan, kita juga terima tambahan info Kang Zen. Siang yang panas, Kak Intan.
0: Waduh.
1: Baru saja ngurus tanaman.
0: Nah, tanamannya gimana? Sudah pulih kah
1: ya,
0: setelah OD? Ya.
1: Ditunggu ya, Kang Zen, untuk episode Cakra Sedulur Tani selanjutnya ya, Intan.
0: Iya, betul.
1: Ini beliau sedang layah-layah, cuaca hot tanpa angin di Jakarta.
0: Ya udah tak sepuluh anginnya dari sini.
1: Iya, biar kebagian angin.
0: Biar kebagian. Ben.
1: Ada Bapak Riono, selamat pagi, monggo minum. Ini kayaknya minum apa ya Intan ya?
0: Apa
1: kayak
0: ini?
1: Minuman coklat hangat gitu ya, coklat panas gitu.
0: Karena mungkin di dingin, sana dingin ya.
1: Posisi masih di rumah, belum ke ladang. Kalau biasanya di ladang itu tidak ada sinyal, agak susah ya.
0: Agak susah ya, oke. Pakai itu, Starlink Pak.
1: Ini kok ya, saya kan? Jadi keinget itu biasanya digunakan untuk rekan-rekan yang bertugas di laut ya.
0: Iya,
1: untuk
0: betul.
1: Komunikasi dengan orang terkasih, tersayang,
0: iya, keluarganya,
1: sanak saudara, keluarga, orang tua gitu ya.
0: Karena
1: Indonesia.
0: Minimnya sinyal nanti ya.
1: Betul. Ada Bapak Ardi menyampaikan, menyapa, Waalaikumsalam Bapak, pagi.
0: Okay.
1: Ini infonya tetap setia dengerin 106,1 FM Cakra Krisna meskipun jarang on.
0: Waduh, kenapa Pak? Ayolah,
1: kenapa?
0: On air ya, ngobrol dengan saya. Informasinya gimana update-nya?
1: Ini beliau kayaknya loceret atau berbek, mohon
0: ditambahkan. Kalau tidak salah Pak Ardi itu.
1: Loceret, Sukorejo ya?
0: Benar, kalau nggak Sukorejo ya dingin itu nggak sih?
1: Iya,
0: dingin kan Sukorejo ya?
1: Betul, ini beliau aktivitas sehari-hari itu pengrajin shuttlecock.
0: Oh gitu.
1: Mbak Intan yang suka bulu tangkis nih.
0: Gimana Pak, itu satu apa ya, satu slopnya?
1: Iya, berapa ya Pak ya? Kira-kira harganya.
0: Iya Pak, nanti Niko ya, saya japri.
1: Iya, ini ada Bapak Jajat.
0: Okay.
1: Izin tanya, identitas mobil Innova yang kecelakaan atas nama siapa dan alamatnya di mana?
0: Okay.
1: Mohon maaf Bapak, kalau sementara ini kayaknya belum ada Kak Intan. Kalau
0: iya,
1: nama
0: tapi
1: dan juga alamat.
0: Tapi laki-laki sih ya.
1: Iya, yang
0: kalau kita ketahui itu.
1: Betul, yang kita ketahui itu sama nopolnya Bapak Jajat ya. Kalau tadi Ibu Yulia ikut menambahkan informasi di sana juga cukup lengkap. Kalau untuk nopol mobil Innova, kami ulangi kembali, AG1767SL. AG1767SL. Nanti boleh deh ya kita kirimkan pesan kepada Bapak Jajat ya, semoga bukan anggota keluarga atau mungkin orang yang dikenal ya Bapak. Karena biasanya AG ini ngajukan juga.
0: Iya,
1: ya,
0: AG itu ngajuk Kediri, Tulungagung.
1: Betul.
0: Blitar, yang pembedanya itu belakangnya.
1: Belakangnya, ini belakangnya tadi SL ya kalau nggak salah.
0: SL, mana ya itu?
1: Kita cek lagi, iya SL. AG1767SL. Mohon waktu ya Bapak Jajat, nanti sambil kita komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Polresta Sidoarjo terkait dengan insiden kecelakaan tersebut. Pasti nanti kalau sudah ada datanya kita update kembali Intan.
0: Oke baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Jadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 10 lebih 42 menit ya, ini pagi menjelang siang. Bagaimana untuk kondisi jalanan di jalur utama ataupun jalur dalam kota? Perlu Anda waspadai juga, kita dapat informasi untuk di sepanjang jalur Jalan Barito ya. Itu ada pemangkasan pohon, sehingga karena ada truk di sana yang memakan badan jalan, itu kondisi jalannya semakin menyempit. Anda yang melintas di jalur tersebut memang terus waspada dan berhati-hati, mengingat saat ini ada pemangkasan pohon di sisi timur jalan Seluruh Cakra, itu lokasinya berada di Jalan Barito, Begadung, Nganjuk. Menit ke-43 lepas dari jam 10 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Kang Zen, lagunya keren, Gue Bingit.
0: Waduh, Kang Zen Bingit.
1: Bagus ya. Bagus ya, Scorpion. Mm-mm,
0: gimana?
1: Ya,
0: iya betul. Layang-layangnya semakin tambah lah ya.
1: Ini senang Kang Zen ya, sambil beraktivitas tetap dengarkan Radio Cakra Krisna. Sehat selalu Kang Zen, di info ya, nanti update-nya sedang jalan-jalan kemana. Biasanya muter-muter beliau ini. Kemudian Intan, kita tadi juga sempat dikirimkan informasi oleh rekan-rekan dari unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk untuk stok darah hari ini di hari Kamis 9 Juli 2026. Untuk golongan darah A ada 6 kantong, golongan darah B ada 44 kantong, golongan darah AB ada 6 kantong, dan golongan darah O ada 83 kantong. Sementara untuk jadwal donor darah keliling untuk hari ini masih belum ada. Jadi bisa langsung ya ke kantor unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita juga sempat terima tambahan informasi. Mbak Sari ini juga mengirimkan sebuah keterangan. Ini loh Mbak yang meninggal dunia. Jadi korban kecelakaan di wilayah Balong Bendo Sidoarjo, pengemudi dari mobil Innova, Intan, meninggal dunia, inisial APA. Jadi masih kita teruskan kepada Bapak Jajat ya, bisa di cross check ulang Bapak, di sana sudah ada keterangan nama lengkap dari korban, kemudian juga ada nopol dari mobil Innova yang digunakan atau kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kita sampai dengan menjelang siang hari ini juga masih terus komunikasi dengan pihak kepolisian, Intan. Kita belum terima.

0: data lengkap maupun keterangan sekecil apapun dari pihak kepolisian. Jadi sementara info yang masuk dari ruang gatekeeper, kita terima dari warga masyarakat, dari sedulur cakra yang berbagi informasi. Kita tunggu dulu, nanti kalau sudah ada balasan dari rekan-rekan kepolisian, kami sampaikan kembali, Intan.
1: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cakra Sport. Swiss memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti dengan skor 4-3. Kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Sebelum Swiss tampil lebih tenang dalam babak tos-tosan untuk mengamankan tiket ke 8 besar. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Swiss karena untuk pertama kalinya berhasil memenangkan adu penalti di ajang Piala Dunia, sekaligus mengakhiri rekor buruk mereka dalam babak adu penalti. Di perempat final, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ya mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan batu bara. Ia menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan serta independen. Pihaknya juga mengatakan bahwa korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Sebelumnya, tim gabungan Polri dan Polda Metro Jaya menyita sejumlah mata uang asing dalam jumlah yang masih dihitung, serta berbagai dokumen penting dalam penggeledahan di sebuah kafe kawasan Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan tiga perkara besar, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara, yaitu yang memicu blackout atau pemadaman listrik total oleh PLN, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Secara total, polisi pun menyatakan pihaknya melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Cek informasi kurang gatekeeper dan disilakan.
1: Bapak Suprianto ya, ini juga menyampaikan info kalau diamati harga emas di bulan Juni dan Juli itu sedang turun, Intan.
0: Oh iya iya.
1: Soalnya biasanya kan tahun ajaran baru banyak yang jual emas untuk kebutuhan anak-anak sekolah gitu.
0: Waduh,
1: ya.
0: Ini harusnya serok ini.
1: Ini informasinya di wilayah Cepu itu juga harga antam turun.
0: Ini.
1: Kemarin-kemarin itu harga antam itu 1 gramnya 3 juta lebih.
0: Iya, sekarang
1: bulan
0: Bapak
1: ini
0: 2 berapa?
1: 3 juta bolong.
0: Oh, 3 juta.
1: 2 berapa ya, Bapak kira-kira ya? Karena memang Juni Juli itu jadi bulan yang cocok untuk beli emas. Karena soalnya harga emas sedang turun, kata beberapa pendengar kita ya. Terima kasih, semangat beraktivitas, sehat lancar selalu rezekinya, Bapak Suprianto yang ada di wilayah Blora, Jawa Tengah. Kemudian kita tadi kayaknya juga sempat terima info dari rekan-rekan damkar di Hintan. Sebentar sambil kita cari ya infonya. Kalau nggak salah hari ini atau kapan ya yang
0: kapan
1: kejadian
0: itu?
1: Ada penanganan. Oh, hari ini ada penanganan kebakaran rumpun bambu milik Bapak Samidi, rumahnya di Dusun Kalen, Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Kejadiannya Kamis 9 Juli 2026. Laporan masuk ke damkar jam 8 pagi lewat 39 menit. Tiba di lokasi pada menit ke-57 dan untuk proses pemadaman selesai pada jam 9 pagi lewat 35 menit. Kemudian penyebabnya lagi-lagi akibat pembakaran sampah. Kalau untuk kronologinya bermula dari pemilik ini membersihkan sampah di area belakang rumah yang dibakar di dekatnya rumpun bambu. Setelah ditinggal ke dalam rumah, apinya merembet sampai ke rumpun bambu. Akhirnya kejadian itu diketahui oleh tetangga Bapak Samidi dan juga salah satu warga lainnya. Akhirnya menghubungi rekan-rekan damkar. Dilakukan proses pemadaman, tidak ada korban jiwa. Ini juga kerugian material tidak ada ya, karena mungkin rumpun bambu yang memang sudah tidak dimanfaatkan ya, biasanya hanya jadi penghuni halaman belakang ya kalau orang-orang di desa. Kita imbau kembali sedulur cakra, bagi Anda yang beraktivitas berkaitan dengan api, pembakaran, bakar sampah, jangan ditinggal sebelum apinya benar-benar padam. Bahkan kemarin kita sempat terima info api yang padam ketiup angin, baranya nyala lagi dan akhirnya kebakaran lagi. Maka dari itu pastikan apabila beraktivitas dengan api, pastikan bara apinya benar-benar padam. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Chandra Budi. Selamat pagi menjelang siang. Jalan Melorah arah Ngangkatan Rejoso Nganjuk. lancar, terik sekali cuacanya. Kalau untuk SPBU Melora,
0: okay,
1: BBM Pertalite kosong. Waduh. Dalam pengiriman. Biasanya ada papan pemberitahuan, Intan.
0: Okay.
1: Nah, ini tertulis Pertalite dalam pengiriman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi yang buru-buru butuh Pertalite, ini mungkin bisa cari di SPBU lainnya ya.
0: Okay.
1: Karena di SPBU Melora, BBM Pertalite masih dalam pengiriman sampai dengan menjelang siang hari ini di hari Kamis 9 Juli 2026, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: @0852-9001061 tentunya untuk di pagi menjelang siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Mengingat saat ini yang perlu Anda waspadai ketika melintas di jalur Jalan Barito ya, Barito Begadung Nganjuk itu masih ada berlangsungnya pemangkasan pohon berada di sisi timur jalan, sehingga Anda ketika melintas di jalur tersebut tetap waspada, berhati-hati dan fokus dalam berkendara. Dan tentunya untuk di siang kali ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 11 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah, pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis, kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Dulu Cakra. Kembali lagi dengan saya ya di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya masih ditemani oleh rekan gatekeeper kita ada Dandi Danila, Intan Anggera ini, dan Imalana. Bagi Dulu Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, Anda dapat kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Kester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal naria. Herbal naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbalnaria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbalnaria. Untuk mendapatkan Herbalnaria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbalnaria terdekat. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Radio Krishna FM Bojonegoro. Lokasinya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utara pom bensin Ngerahu.

Polres Nganjuk mengamankan seorang pria berinisial DS, 42 tahun, warga Gumuk Mas, Jember, yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. DS diamankan oleh Satres Narkoba Polres Nganjuk di sebuah rumah yang berada di lingkungan Dipan Timur, Kecamatan Tanjung Enom pada Minggu 5 Juli 2026 kemarin. Dalam menjalankan aksinya, DS diduga mengemas sabu menjadi sejumlah paket kecil atau dikenal dengan istilah paket hemat, guna mempermudah peredaran dan jangkauan pembeli. Kasatres Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Tanjung Enom. Anggota Satres Narkoba Polres Nganjuk pun segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti sejumlah paket sabu siap edar. AKP Hafid juga mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku ini diduga mendapatkan barang haram itu dari jaringan pemasok yang saat ini dalam pengejaran. AKP Hafid menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika ini. Selain itu, pihak kepolisian saat ini juga masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa sejumlah saksi, serta mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik Surabaya guna proses hukum terhadap terduga pelaku.

Zona Cakra. Huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Apabila Anda ingin berbagi informasi, dapat Anda kirimkan ya, Sri Cakra di 0852-9001061. Cek informasi ke Intan.
1: Pak Muhammad ya, ini dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video bahwasannya ini di Loceret, tepatnya sebelumnya Bundaran Adipura Loceret, kalau kita dari arah timur. Ini diatur buka tutup jalan karena di sana ada perbaikan jalan yang ada di sisi selatan ya. Jadi ini yang mengarah ke Nganjuk Kota lewat jalur Loceret ini sebelum Adipura Loceret, kalau kita dari arah timur itu ada perbaikan jalan yang ada di sisi selatan jalan ya. Diatur buka tutup bergantian begitu, jadi harap waspada bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut karena di sana juga ada alat beratnya ya. Sehingga membuat kondisi jalanan menyempit begitu. Kalau saya amati untuk perbaikan jalan itu panjangnya kurang lebih 300 sampai 400 meteran ya. Dan tentunya ini menghambat juga bagi pengguna jalan yang terutamanya dari arah timur karena ini kan jalurnya timur ya yang diperbaiki. Jadi diatur buka tutup jalan begitu. Cuaca juga untuk di wilayah Loceret dan sekitarnya juga masih cerah ya bersahabat. Ini Pak Muhammad sepertinya akan mengarah ke Brebes ya. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Bambang, perjalanan kali ini dari Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup cerah. Pak Wibowo mengabarkan perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Mojo. Disampaikan lalu lintasnya cukup ramai dengan pengendara roda 2. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni. Kita beralih ke Ima.
2: Baik, kali ini kita dapat informasi ya dari Mbak Indah yang menginformasikan bahwa situasi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Caruban saat ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Lalu perjalanan Bu Septiana ini ya dari Jombang menuju ke Madiun saat ini telah sampai di perempatan Kertosono. Untuk terpantau arus lalu lintasnya cukup padat dengan didominasi kendaraan berat dan juga roda 2 dengan cuaca cerah berawan. Untuk Pak Bagas Ari yang mengabarkan situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri ya, ini untuk situasinya ramai lancar di kedua arahnya, baik arah Kediri maupun dari arah Tulungagung. Untuk cuaca juga cerah bersahabat, Erga.
0: Baik, terima kasih Malana ya. Sebelumnya ada Intan Anggreni di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita beralih ke berita nasional dulu, Sedulur Cakra. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggeledah sekitar 12 lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait penyidikan dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan 3 perkara pada Rabu kemarin. 3 perkara itu antara lain penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLNBB. Kemudian Asabri tahun 2020 sampai 2025 dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020 hingga 2025. Dari 12 lokasi itu, tim penyidik Kortas Tipidkor menemukan sejumlah barang bukti yang nilainya fantastis. Polisi menyita uang senilai total 67,2 miliar rupiah dari penggeledahan di The Clan Signature dan Coin Money Changer di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan uang miliar rupiah yang disita itu terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Dan dalam penggeledahan itu pihaknya juga menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang elektronik untuk selanjutnya dilakukan pendalaman. Uang dan dokumen-dokumen tersebut disimpan dalam brankas ukuran 2x1 meter. Polisi lalu menyegel lantai 2 kafe The Clan Signature dan Budi Coin Money Changer. Kemudian tim penyidik Kortas Tipidkor juga menggeledah sebuah rumah di Parahyangan, Golf 2, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita uang tunai berbagai pecahan dan emas batangan seberat 74 kg. Jika ditotal nilai barang bukti itu diperkirakan senilai 476 miliar rupiah. Sejumlah barang bukti itu ditemukan dalam sebuah brankas terkunci di rumah tersebut. Dan di lokasi tersebut juga, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan handphone. Selain itu juga ditemukan foto keluarga dari diduga pemilik rumah tersebut.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440. 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Nusantara Update.
1: Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Heriawan menegaskan bahwa kepastian hukum atas lahan pertanian menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, perlindungan terhadap lahan produktif harus diperkuat agar tidak terus beralih fungsi menjadi kawasan non-pertanian yang dapat mengancam produksi pangan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan tata ruang, perlindungan lahan, serta kepastian hak atas tanah berjalan dengan baik. Dengan langkah tersebut, sektor pertanian diharapkan semakin kuat sehingga mampu mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda di WhatsApp maupun telepon 0852 9001061. Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang atau Antam turun pada perdagangan Kamis hari ini. Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level 2.633 juta per gram, melemah dibandingkan posisi sebelumnya. Mohon maaf, maksud saya 2.633 juta rupiah ya per gramnya. Dan berdasarkan data resmi situs logam mulia Antam, harga emas Antam hari ini turun Rp8.000 dibandingkan harga pada Rabu kemarin yang berada di level 2.641 juta rupiah per gram. Sejalan, harga pembelian kembali juga mengalami pelemahan. Logam mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini turun Rp10.000 menjadi 2.383 juta rupiah per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran Rp250.000 per gramnya. Sementara itu, dan berdasarkan situs HRTA Gold, harga emasku BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada di level Rp2.450.000, sedangkan harga buyback dipatok Rp2.325.000. Kemudian, berdasarkan situs Galeri 24, harga emas Galeri 24 dijual Rp2.615.000 per gramnya, sedangkan emas UBS dibanderol Rp2.629.000 per gram. Perbedaan harga antar produk tersebut dipengaruhi oleh produsen, standar cetakan, hingga jalur distribusi masing-masing merek. Cek informasi ke Dandi.
1: Mas Koping, hari ini rutenya Caruban sama Mas Azril. Wah, dua armada ke arah yang sama ya. Rute Caruban lewat jalur arteri saja dari Jombang. Jalur Nganjuk juga lancar. Kemudian biosolar wilayah Nganjuk
0: aman saja ya.
1: Aman saja, ini ada videonya juga. Ini sewaktu melintas di Mengkreng. Jadi sebelum sampai Nganjuk dari arah Jombang, ini ada di Mengkreng, cuacanya juga cerah, waspada, padat.
0: Lumayan ramai ya.
1: Padat sekali, ramai, dominasi kendaraan pribadi dan juga kendaraan bermuatan barang ya. Hati-hati di jalan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Kampung Inggris Pare Kediri, jalanan lengang di siang hari. Salam untuk rekan-rekan pengendara dan juga pengemudi, kalau melintas jangan kencang-kencang. Ini di sana apalagi padat penduduk, kemudian juga banyak yang beraktivitas di jalan. Erga.
0: Baik, terima kasih Dandi Danila di Gatekeeper. Kita bergeser ke Ima.
2: Baik, kami juga dapat informasi ya dari Pak Imam Syafi'i nih ya. Tadi juga sempat melintas di kawasan Jalan Diponegoro depan kantor Golkar ini ya. Tapi beliau udah sampai rumah nih. Tapi sebelumnya pas melintas di jalan tersebut, itu ada pekerjaan utilitas perapian kabel wifi, begitu kata Pak Imam. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin lagi melintas di sana ya, kalau tahu perkembangan update-nya di Jalan Diponegoro seperti apa, bisa langsung infokan kepada Gatekeeper begitu ya. Dan untuk informasi selanjutnya, kami dapat info dari Mas Setyo Nugroho yang melakukan perjalanan dari Sawahan menuju ke Nganjuk Kota. Ini telah sampai di Simpang 3 Mberbek. Untuk arus lalu lintas di sana juga ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca juga cerah bersahabat. Lalu ada Pak Heru Prasetyo, ini yang melakukan arus lalu lintas di sekitar kawasan SPBU Jepun Tulungagung. Ini menginformasikan bahwa di sana ramai lancar dan juga cuaca juga cerah. Lalu ada Pak Suyitno ini ya, dari Prambon menuju ke Kertosono, telah sampai di Simpang 4 Warujayeng. Arus lalu lintasnya pun ramai lancar, cuaca juga bersahabat. Erga.
0: Baik, terima kasih Imalana yang sebelumnya ada Dandi Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun

Ilansia, inisial M, 80 tahun, petani, warga Jalan Kalimas, Kelurahan Tanjung Sari, Sukorejo, Kota Blitar, ditemukan meninggal dunia Cakra di persawahan Jalan Mahakam, Sukorejo, Kota Blitar. AKP Samsul Anwar, Kasihumas Polres Blitar, Kota, mengatakan korban itu ditemukan meninggal dunia pada Rabu 8 Juli 2026 petang kemarin ya. Korban pertama kali diketahui sekitar jam 5:30 petang setelah seorang petani yang berada di lokasi curiga karena korban yang sejak pagi yang memupuk tanaman jagung tidak terlihat. Saat dilakukan pengecekan, ternyata korban itu ditemukan sudah tergeletak di sawah dengan posisi tubuh miring dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Samsul menambahkan juga berdasarkan keterangan pihak keluarga korban, selama ini memiliki riwayat penyakit jantung dan sesak napas. Dan setelah menerima laporan, petugas kepolisian bersama pihak terkait langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dan dugaan sementara korban meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakrakrisna atau langsung ke website di cakrakrisna.com.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Upaya seorang sopir truk menutupi perbuatannya justru berujung petaka. Pria berinisial AS, 36 tahun, warga Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, diduga terlibat perjudian online setelah kebohongannya saat melapor kehilangan aki truk terbongkar oleh polisi. Kasus tersebut terungkap setelah AS mendatangi Polsek Duduk Sampean, Gresik, untuk melaporkan satu unit aki truk miliknya hilang saat kendaraan diparkir di tepi jalan raya Pantura, Duduk Sampean, Gresik. Namun, laporan itu justru memunculkan kecurigaan penyidik unit Reskrim Polsek Duduk Sampean. Keterangan yang disampaikan AS dinilai berubah-ubah dan tidak sesuai dengan hasil penyelidikan di lapangan. Kapolsek Duduk Sampean AKP Bakri SH mengatakan, atas dasar tersebut anggota kami kemudian melakukan pendalaman hingga akhirnya menemukan fakta berbeda dari laporan yang dibuat pelapor. Dan dari hasil pemeriksaan lanjut Bakri, uang hasil penjualan aki itu ternyata diduga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari, melainkan habis dipakai bermain judi online melalui salah satu situs perjudian. Saat ini penyidik unit Reskrim Polsek Duduk Sampean masih melengkapi berkas perkara dan melakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian tersangka AS dijebloskan ke penjara serta dijerat pasal 426 KUHP atau pasal 427 KUHP terkait tindak pidana perjudian. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.
1: Cakra Sport. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dalam laga uji coba. Meski mengapresiasi kemenangan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan agar hasil ini tidak membuat tim cepat berpuas diri. Menurutnya, kemenangan atas Malaysia belum bisa dijadikan tolak ukur kekuatan tim, karena tantangan yang lebih besar masih menanti di level Asia dan dunia. Erick menegaskan Indonesia perlu mencontoh sistem pembinaan sepak bola Jepang yang konsisten menghasilkan pemain berkualitas di berbagai kelompok usia. Ia berharap pembinaan usia muda di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan agar prestasi tim nasional terus meningkat dan mampu bersaing di level internasional. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbalnaria. Herbalnaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di Cakra Krishna. Dan tetap kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda ya, Seluruh Cakra. Di WhatsApp maupun telepon 0852 9000 1061.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo Zulu Cakra, selamat siang. Masih dengan saya ya, Muhammad Erga. Menemani Anda di siang kali ini di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita. Kami juga siap menerima berbagai informasi dari Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbalnaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalnaria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan bila Anda yang berada di wilayah Kabupaten Blora, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Naria Randu Blatung. Lokasinya di Jalan Raya Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Menit ke-7 lepas dari jam 12 kita cek informasi ke Danti.
1: Ada yang menanyakan, menyapa dulu selamat siang dari Bapak Heri mau tanya. Ini kira-kira punyakah jadwal untuk donor darah keliling area Nganjuk khususnya wilayah Ngeronggot untuk bulan ini? Coba kita tanyakan kepada rekan-rekan unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk RK, tapi khususnya kalau untuk hari ini kosong, nggak ada jadwal donor darah kelilingnya. Biasanya akan update setiap hari, Bapak Heri. Kalau panjenengan pantau terus Cakra Krisna, itu akan selalu ada informasi dari rekan-rekan PMI Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita juga tadi sempat terima informasi Mas Koping ya, ini juga berkenan on air. Ini kayaknya yang bakal on air Mas Azril atau gimana, tapi pesannya melalui Mas Koping. Tar on air sama Mas Azril aja nggih. Oh gitu. Ini soalnya jalurnya sama-sama ke Caruban. Dan tadi infonya sepanjang jalur dari Jombang sampai Nganjuk juga ramai mendekati habisnya libur sekolah, ini banyak kendaraan bermuatan barang. Harap waspada, hati-hati, biasanya ini nanti juga mendekati musim balik liburan sekolah ya, RK. Yeah. Ramai di beberapa ruas jalur arteri, untuk cuaca juga cerah cenderung terik siang hari ini, RK.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Informasi kita terima ini yang disampaikan oleh Bu Diana, sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca untuk di siang kali ini dikabarkan juga cukup cerah. Mas Firdaus mengabarkan untuk perjalanannya dari Madiun arah ke Tulungagung lewat jalur utama ya, arteri juga masih aman, cukup lancar. Tadi melintas di seputaran Locarat memang betul masih ada proses perbaikan jalan ya, itu beliau dari arah Nganjuk, jadi untuk perbaikan jalannya berada di sisi kanannya beliau, jadi harap waspada dan berhati-hati karena diatur buka tutup jalan. Cuaca siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanannya sudah sampai di wilayah Mojokediri arah ke Semen, lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bu Rina juga mengabarkan ini untuk kondisi arus lalu lintasnya di wilayah Gampeng Rejo Kediri yang akan mengarah ke Kediri Kota, lalu lintasnya juga cukup ramai padat dengan pengendara sepeda motor. Jadi harap waspada dan berhati-hati bagi pengguna jalan yang lainnya. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda di WhatsApp maupun telepon 0852 9010 61.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan

Nganjuk tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk, jangan lupa bahagia.

0: Penutupan Jalan Panglima Besar Sudirman, Kota Kediri sebagai bagian dari proyek pembangunan gorong-gorong dan trotoar direncanakan mulai awal Agustus 2026, ya Sedulur Cakra. Dan mengantisipasi dampak terhadap arus kendaraan, Satlantas Polres Kediri Kota telah menyiapkan sejumlah pengalihan lalu lintas dan jalur alternatif bagi masyarakat. Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota Ibda Arifin Priyo Ananto saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan, rencana tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara Satlantas dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Kediri. Saat ini, proyek masih difokuskan pada pengerjaan di sisi timur Jalan PB Sudirman, sehingga belum memerlukan penutupan jalan secara total. Menurut Ibda Arifin Priyo Ananto, tahap pekerjaan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas adalah proses crossing atau pengerjaan yang melintasi badan jalan. Tahapan tersebut direncanakan dimulai pada awal Agustus 2026 dan diperkirakan berlangsung selama sekitar 10 hari. Meski demikian, pihaknya masih mengupayakan agar penutupan tidak dilakukan secara penuh. Kendaraan roda 2 kemungkinan tetap dapat melintas selama proses pekerjaan berlangsung, sementara pengaturan khusus akan diterapkan untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan besar. Apabila penutupan total diterapkan, Satlantas Polres Kediri Kota akan mengalihkan kendaraan yang menuju Tulungagung maupun Trenggalek melalui jalur timur. Dan pengendara dari arah utara dapat melintas melalui jalan Imam Bonjol menuju Simpang 4 Bence sebelum kembali ke jalur utama di wilayah selatan Kota Kediri. Cek informasi ke Intan.
1: Nah, ini tadi lagu yang barusan diputarkan apa ini, Erga?
0: Harusnya.
1: Nah, ini katanya Mas Kopeng lagunya kok menyentuh banget. Nah, pasti ini ada itu ya, menyimpan kenangan di lagu itu, ya kan?
0: Iya, biasanya. Apa itu cinta bertepuk sebelah tangan?
1: Waduh, gimana Mas Kopeng? Apakah iya? Apakah ini menyimpan lagu atau menyimpan seseorang di lagu ini? Jangan Mas Kopeng ya. Nanti ketika kita memutarkan lagu jadi keinget dong ya. Makanya ini lagunya menyentuh banget gitu. Waduh, yang penting tetap semangat ya Mas Kopeng ya untuk aktivitasnya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Novianto sudah melintas di seputaran Jongbiru Kediri. Lalu lintasnya keempat arah ini juga cukup ramai ya Erga ya, dengan pengendara sepeda motor yang dari arah barat. Cuaca juga cukup cerah dan terik panas ya untuk di jalur Jongbiru Kediri. Kemudian Pak Kusno mengabarkan perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Caruban lewat jalur bawah saja nantinya melintas di seputaran wilangan Nganjuk. Kondisi lalu lintas juga sejauh ini masih cukup aman, lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Ari. Perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Mojokerto Kota arah ke Sidoarjo. Lalu lintasnya juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik panas ya. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Burhan, perjalanan dari Malang arah ke Blitar disampaikan lalu lintas sejauh ini jalur utama juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono melintas di seputaran Simpang 3 Ngronggo Kediri. Lalu lintas di sana juga saat ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Namun untuk saat ini masih adanya perbaikan jembatan Kaliombo 1 sehingga yang mengarah ke selatan ya, yang dari arah perempatan alun-alun itu dialihkan. Cuaca juga masih terik dan panas, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Kita beralih ke berita nasional ya, Cakra. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan plastik di Jalan Raya Kalibaru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis dini hari tadi. Dan peristiwa tersebut memicu kepanikan warga sekitar dan para karyawan yang tengah bekerja di dalam pabrik. Kobaran api itu membesar dari dalam area pabrik, kemudian material plastik yang mudah terbakar juga membuat api dengan cepat merambat hingga hampir melalap seluruh bangunan. Sejumlah karyawan tampak berlarian keluar untuk menyelamatkan diri, dan warga yang tinggal di sekitar lokasi juga sempat panik setelah beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam pabrik. Komandan Pos Pemadam Kebakaran Paku Haji, Oni Sahroni, mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar jam 12 dini hari hingga jam 2 dini hari. Petugas masih berjibaku memadamkan api. Oni menyebut pihaknya mengerahkan sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk mengendalikan kobaran api. Oni menjelaskan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah dalam kondisi membesar, sehingga sumber awal kebakaran belum dapat dipastikan. Oni menambahkan, proses pemadaman relatif tidak mengalami kendala karena lokasi pabrik berada di dekat Sungai Cisadane, sehingga pasokan air mencukupi. Oni juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Sementara itu, luas area yang kebakaran masih dalam proses pendataan oleh petugas. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Cek informasi ke Intan.
1: Pak Danang mengabarkan berada di wilayah Nganjuk Kota. Untuk cuaca di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Lalu lintas juga masih aman saja. Lalu Mbak Sofia, perjalanan dari Warujeng yang rencana akan mengarah ke Jabon Kediri. Lalu lintas untuk jalur utama Warujeng Kediri juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian Pak Wibowo juga mengabarkan aktivitasnya di siang kali ini perjalanan dari Surabaya arah Magetan lewat jalur bawah melintas di Mojokerto Kota. Sejauh ini juga perjalanannya masih aman lancar, cuaca cukup terik. Kemudian Pak Heru mengabarkan untuk di wilayah Tamanan Kota Kediri, lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor dan roda 4 atau mobil pribadi yang melintas. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wijianto, perjalanan kali ini dari Sidoarjo arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya untuk jalur utama sejauh ini sudah mulai ramai, crowded, namun juga masih aman. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Lanjut ke Ima.
2: Kali ini dari Mas Eko ya, yang menginformasikan bahwa perjalanan dari Nganjuk Kota ini menuju ke Jombang telah sampai di SPBU Barong. Untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuaca juga bersahabat. Lalu ada Bu Rini Prastiwi ini yang melakukan perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Pare. Saat ini telah sampai di Simpang Pat Bogo. Untuk arus lalu lintas di sana juga ramai lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada Mbak Dwi Ayu, perjalanan dari Prambon menuju ke Lengkong telah sampai di Simpang Pat Pasar Baron. Untuk arus lalu lintas di sana juga cerah dan lancar, Erga.
0: Baik, terima kasih Imalana. Sebelumnya ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda di WhatsApp maupun telepon 0852-9001061. Kecelakaan lalu lintas antara mobil pickup Mitsubishi L300 dan sepeda motor Honda GL Pro terjadi di kawasan depan Patung Sapi, Desa Sonageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, pada hari Rabu 8 Juli 2026 malam. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor mengalami sejumlah luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk, Aibtu Ali Haryono, saat on air di Radio Cakra Krishna menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan mobil pickup Mitsubishi L300 dan sepeda motor Honda GL Pro. Pickup itu bernomor polisi AG8867YF, dikemudikan oleh SP, laki-laki 45 tahun, warga Desa Watu Agung, Kecamatan Watu Limo, Kabupaten Trenggalek. Sementara itu, sepeda motor Honda GL Pro bernomor polisi AG2895OK dikendari WS, laki-laki 36 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Menurut keterangan polisi, mobil pickup L300 melaju dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan sedang. Saat melintas di sekitar Patung Sapi Sonoageng dari arah berlawanan, melaju sepeda motor Honda GL Pro yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, sesampainya di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor diduga kehilangan kendali hingga sepeda motor melaju ke sisi kanan jalan dan memasuki jalur lawan. Kemudian tabrakan pun itu tidak dapat dihindari, sepeda motor menghantam bagian kanan depan mobil pickup dan bergesekan hingga ke bagian belakang kendaraan. Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka sobek pada lutut kanan, lecet pada kaki kanan, serta mengeluhkan nyeri pada bahu dan tangan kanan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk

Tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: cek informasi ke Tanti.
1: Ini Mas Azril juga lucu ya. Ini beliau gimana? Mengirimkan sebuah video dan beberapa waktu terakhir kalau arah ke Nganjuk di sana Mas Azril dan juga Mas Kopeng ini beli es teh di rekan-rekan UMKM pedagang kaki lima yang gitu ya? Ada di pinggir jalan. Dan lucunya, uniknya es tehnya tuh namanya es teh Krisna dan gerobaknya juga warna orange. Kayak cakra Krisna ya. Kalau kata Mas Azril, wah cakranya di sana, kalau Krisnanya di sini, Mbak. Seperti itu. Ini kita juga ikut bercanda sedikit. Wah, itu apakah mau jadi mitra kita? Kata beliau, Bogor panas sekali, tolong gitu ya. Cuacanya terik sampai dengan siang hari ini. Hati-hati, jalanan juga ramai, kendaraan roda 4, kendaraan bermuatan barang. Ada Mas Kopeng ini juga masih satu rute sama Mas Azril ya. Ini sama-sama enjoy kerja sambil dengerin Cakra Krisna di tengah perjalanan. Kemudian ada Mas Taufik yang mengirimkan update dari wilayah Ngawi, cuacanya di sana juga cerah cetar membahana, kata beliau. Ini suhunya sudah mencapai 31 derajat Celcius siang ini di Kabupaten Ngawi. Wah, informasi iya didukung dengan beberapa dokumentasi erga. Kalau penasaran betapa panasnya Ngawi, ini ada video dan juga foto yang dikirimkan oleh Mas Taufik langsung dari Ngawi. Ini beliau juga ikut menambahkan, monggo makan siang biar gak lapar ya. Gak lapar, cuaca juga panas ini. Iya, tidak hanya Nganjuk, ternyata sama di wilayah Kabupaten Ngawi juga, Erga.
0: Baik, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Satreskrim Polres Tulungagung menempuh jalur restoratif justice atas kasus dugaan pengancaman yang dilakukan seorang pegawai dinas pendidikan kepada rekan kerjanya. Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Andi Wiranata Tamba mengatakan kasus dugaan pengancaman ini dialami HN, seorang pegawai di dinas pendidikan, pada 22 Juni 2026 lalu. Pengancaman tersebut diduga dilakukan oleh SP, seorang satpam di dinas pendidikan. Andi menjelaskan awalnya HN baru selesai melaksanakan pekerjaannya di kantor, kemudian melakukan absensi kepulangan. Saat berada di lantai 2 kantor dinas pendidikan, HN bertemu dengan SP. Saat itu, SP diduga langsung mengeluarkan kata-kata ancaman pembunuhan. Saat berada di tempat parkir, keduanya kembali bertemu. HN awalnya hendak pulang melalui gerbang belakang, namun akses tersebut ditutup oleh SP. SP kemudian kembali mengeluarkan kalimat ancaman. HN akhirnya pulang melalui gerbang depan dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Tulungagung. Setelah menerima laporan, polisi melakukan pemeriksaan terhadap kedua pihak dan mengambil langkah restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar persidangan. Andi menambahkan, berdasarkan hasil pendalaman, SP melontarkan kalimat ancaman karena sebelumnya merasa tersinggung akibat ejekan yang disampaikan HN.

Baik, Sedulur Cakra, waktu sudah menjelang jam 1 siang, saatnya saya bergeser dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Derga, pamit undur diri.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 1 ya, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira siang kali ini seperti apa untuk kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota? Anda bisa sampaikan ya untuk perkembangannya seperti apa. Mungkin seluruh Cakra menjumpai kewaspadaan ya, kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana, Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan, pokoknya udah sehat saya. Alhamdulillah berkat herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang di Wiata Herbal Nariah Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

Jam 1 siang lebih 9 menit, Lu Cakram. Beberapa daerah informasi yang kami terima, cuaca cukup terik dan panas ya. Nganjuk Kota, kemudian Bogor, lalu wilayah Jombang, Kediri, dan sekitarnya juga sama. Untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Satu hal yang perlu Anda waspadai ketika Anda melintas di jalur utama Nganjuk Kediri, itu tepatnya di wilayah Loceret ya, sebelum Adipura, itu masih ada perbaikan jalan, yaitu berada di sisi selatan jalan, sehingga arus lalu lintas diatur buka tutup karena hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa mengabarkan ya untuk update perkembangannya seperti apa, apakah perbaikan jalan masih terus berlangsung atau mungkin saat ini istirahat sejenak, karena biasanya jam 1 siang jam-jam istirahat ya. Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sementara itu, penutupan Jalan Panglima Besar atau PB Sudirman Kota Kediri sebagai bagian dari proyek pembangunan gorong-gorong dan trotoar direncanakan mulai Agustus 2026 mendatang. Mengantisipasi dampak terhadap arus kendaraan, Satlantas Polres Kediri Kota telah menyiapkan sejumlah pengalihan lalu lintas dan jalur alternatif bagi masyarakat. Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota Ibda Arifin Priyo Ananto juga menyampaikan, rencana tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara Satlantas dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Kediri. Saat ini proyek masih difokuskan pada pengerjaan di sisi timur jalan PB Sudirman, sehingga belum memerlukan penutupan jalan secara total. Menurutnya, tahap pekerjaan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas adalah proses crossing atau pengerjaan yang melintasi badan jalan. Tahapan tersebut direncanakan dimulai pada awal Agustus 2026 dan diperkirakan berlangsung selama sekitar 10 hari. Meski demikian, pihaknya masih mengupayakan agar penutupan tidak dilakukan secara penuh atau total. Kendaraan roda 2 kemungkinan tetap dapat melintasi selama proses pengerjaan berlangsung. Sementara, pengaturan khusus akan diterapkan untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan besar. Apabila penutupan total diterapkan, Satlantas Polres Kediri Kota akan mengalihkan kendaraan yang menuju ke Tulung Agung maupun Trenggalek melalui jalur timur. Pengendara dari arah utara dapat melintasi melalui Jalan Imam Bonjol menuju Simpang 4 Bence sebelum kembali ke jalur utama untuk di wilayah selatan Kota Kediri. Selain itu, kendaraan yang memiliki tujuan di kawasan pusat kota dan Jalan Doho akan diarahkan melalui Simpang Pos Sumur Bor menuju ke Jalan Patimura, dan tentunya personil kepolisian juga akan ditetapkan di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama masa pengerjaan proyek tersebut. Pihaknya juga menjelaskan bahwa selama beberapa hari terakhir sistem buka tutup jalan telah diterapkan secara situasional ketika terdapat aktivitas proyek yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Namun hingga hari ini, Kamis 9 Juli 2026, kondisi lalu lintas tetap berjalan dengan lancar dan terkendali.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 1 siang lebih 19 menit ya. Kira-kira sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra untuk di siang kali ini. Untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota di siang kali ini seperti apa? Apakah kondisi jalanan cukup ramai dengan pengguna jalan? Karena jam 1 siang biasanya sudah waktunya istirahat ya. Apakah Anda sudah mulai menepi sebentar untuk beristirahat sejenak? Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Siang kali ini kita sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Azril, sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah, sudah mendingan, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Tolong, panas, Mbak.
0: Panasnya berapa, Mas? Ini berapa suhunya?
1: 33, Mbak.
0: Waduh, 33. Panas menyengat loh itu. Tapi kan sudah terobati dengan es teh jumbonya tadi katanya.
1: Enggak mempan, Mbak.
0: Oh, enggak mempan. Aduh, gimana ini? Tak lemparin kulkas apa gimana ini? Waduh, nanti kena sampel lah yuk. Gimana? Bingung lagi, ya kan?
1: Kalungan kulkas.
0: Oh, jadi Mas Azli tipe-tipe cowok yang kalungan kulkas itu ta? Iya, gitu. Apa ya?
1: Panasnya nggak umum, Mbak.
0: Waduh, panasnya nggak umum. Gak ada angin dah, Mas Azril.
1: Ada, cuma kalah sama
0: apa?
1: Hawa panasnya ini, Mbak.
0: Oh gitu, meskipun anginnya kencang tetap kalah sama hawa panasnya ya. Suhunya panas ya, Mas ya?
1: Iya.
0: Aduh, gimana ya?
1: Dalam kabin ini ya, ampun.
0: Nggak dibuka atau AC-nya?
1: Nggak ada orang jualan es batu apa ya?
0: AC-nya emang nggak dibuka? AC alaminya? AC alaminya nggak ada toh? Kan biasanya pakai AC alami.
1: Iya, ini sudah dibuka apinya ini, angin brobosnya.
0: Angin brobosnya sudah ya. Oke.
1: Sudah.
0: Oh alah. Tapi ya tetap gimana? Brobos-brobos.
1: Brebes-brebes.
0: Brebes-brebes malah gemyobios itu adanya, ya kan? Aduh, aduh.
1: Dromos.
0: Harusnya bawa kipas yang portable mini itu loh, Mas Azril. Nggak mempan ya? Waduh, gimana terusan ya? Anginnya kok nggak ada? Padahal tadi kalau melintas di Nganjuk itu Nganjuk kota angin loh, Mas Azril.
1: Tadi itu waktu kita makan di sekitaran Tugu Bawang tadi masih aman.
0: Kita
1: itu
0: kapan? Masuk aku ini kok nggak diajak, Ki?
1: Saya sama Mas Koping.
0: Oh, gitu. Kita itu.
1: Aduh, salah ngomong aku.
0: Oke. Gimana? Sama Mas Koping makan.
1: Nah, begitu kita habis beli apa namanya kemitraannya Cakra Krisna tadi.
0: Iya, katanya Mbak Danti kemitraannya Cakra Krisna. Aduh lah ini.
1: Iya, Masuk wilangan itu tiba-tiba kok panasnya kok tambah kayak gini, Mas Kopeng WA, kok tambah panas ya, Cak, katanya.
0: Tapi pas di Nganjuk tadi gimana? Ada spoil-spoilnya enggak?
1: Kalau di Nganjuk masih aman sih, masih aman kan? Dikit-dikit, angin itu masih aman. Iya, begitu masuk wilangan mau Saradan itu loh, habis perbatasan masjid itu. Nah, di situ, waduh.
0: Titiknya di situ ya, mulai panasnya ya.
1: Nah, itu. Ini okay. Es teh jumbonya aja langsung mencair esnya ini.
0: Waduh lah itu, harusnya bawa tumbler. Aduh, tapi repot ya.
1: Repot tumbler itu, Mbak.
0: Tambah repot lagi nanti ya, ampun. Nah, ya nanti beli aja lagi. Rutinnya mana tuh hari ini?
1: Rutinnya ke Caruban.
0: Oh, Caruban Madiun. Lokasi yang sama, ya. Apa beda titik?
1: Lokasi yang sama, masih terpantau ramai lancar di sekitaran Kali Bunting ini. Nominasinya juga banyak banget roda dua ini. Apa nggak panas ya orang-orang ini?
0: Pakai jaket itu paling, pakai jaket emang nggak?
1: Kayaknya ada yang nggak, ada yang iya.
0: Waduh, itu tahan banting, benar-benar tahan panas itu ya.
1: Ya mungkin di antara terpaksa dan harus berangkat mungkin ya, Mbak.
0: Iya,
1: makanya
0: betul.
1: Nekat kayak gitu.
0: Ada dua kemungkinan itu ya, kita kan nggak tahu. Coba sama tanyain Mas Azril. Iya kan, kan biar tahu, biar kita tidak menduga-duga kan. Adanya kan iya. Jadi apa, praduga-praduga gitu. Jadi tanyain aja nggak apa-apa, nanti aku diinfoin ya.
1: Iya, tapi juga buahnya nggak pakai helm loh, Mbak.
0: Waduh, ini kayaknya warga lokal deh, warga setempat deh ya kebiasaan.
1: Mungkin kayaknya seperti itu. Mungkin kan mereka berpikiran
0: cuma dekat
1: kan gitu.
0: Padahal meskipun dekat atau jauh, kalau kita memang berkendara kan harus etika dalam berkendara kan memakai perlengkapan, ya kan?
1: Soalnya kan jalan raya, jalan
0: utama kan. Soalnya jalan raya, jalan apa, Mas? Tapi meskipun nggak jalan raya, masa ya nggak pakai helm, Mas? Gimana ya?
1: Ya kalau boleh jujur, saya sering, Mbak.
0: Oh sering, oke.
1: Iya.
0: Saya akui 100%
1: cuma,
0: ya, itu tak kasih nilai 100.
1: Cuma gini, cuma kan kita jalurnya kan jalur kampung.
0: Oke.
1: Nah, jadi mungkin sekitar 300-500 meter kayak gitu. Nantilah ketawa sini situ pakai helm katanya gitu.
0: Gak apa-apa, kalau diketawain ya wis didiamin aja. Masa bodoh aja, cuek.
1: Oh gitu, diem itu mas gitu ya.
0: Diem, didiamin aja gitu loh. Wah, tumben hari ini kok rutenya sama Mas Azril, jenengan?
1: Rencana cuma satu armada aja tadi punya saya.
0: Okay.
1: Nah, yang satu ini bingung DO.
0: Mm-mm.
1: Yang jadwalan kemarin itu banyak yang di cancel, entah kenapa, kenapanya belum tahu. Akhirnya Caruban dikasih dadakan lagi satu lagi ini.
0: Oh gitu, jadi dadakan hari ini ya?
1: Iya.
0: Ini termasuk berangkatnya nggak siang loh, Mas?
1: Jam 11:30 baru berangkat.
0: Iya benar, termasuk siang loh. Sampai aja jam berapa tadi? 8:30 aja kan masih di kantor kan?
1: Nah, masih tadi itu.
0: Iya, biasanya 8:30, jam 9 itu sudah perjalanan.
1: Diam-diam diperhatikan ini kayaknya.
0: Aduh, gimana? Gak mau ya? Gak boleh ya? Ya udah, gak jadi kalau gitu.
1: Jangan deket-deket.
0: Oke, baik-baik. Jalanan ramai ya, Mas ya?
1: Alhamdulillah untuk jalurnya masih ramai lancar. Okay. Oh iya, Mbak, ada info kayaknya ada yang masuk nggak ya?
0: Yeah.
1: Tadi itu di sekitaran perbatasan Masjid Wilangan itu, yang mau masuk Wilangan itu kan ada masjid besar perbatasan itu kan?
0: Iya, yeah, yang kanan jalan
1: sebelum
0: kalau kita dari
1: Polsek.
0: Timur. Iya.
1: Yeah. Ya, kiri jalan dong. Sebelum Polsek Wilangan itu loh.
0: Oke, sebelum Polsek Wilangan kiri jalan. Ya.
1: Nah, itu di sebelah kanan tadi kayaknya ada satu buah truk box apa truk bak tadi ya.
0: Oh,
1: itu
0: yang
1: kepalanya hancur sebelah kiri ya.
0: Oke, bentar. Itu tadi ada infonya trouble sih, Mas. Tapi itu kenapa? Kerusakannya bagian kap depan.
1: Kabin sebelah kiri tuh blesek, Mbak, hancur, Mbak.
0: Oke, itu truk apa, Mas? Truk
1: di
0: muatan.
1: Utara jalan. Kosongan kayak tadi ya.
0: Kosongan.
1: Terputih, cuma nggak merhatiin entah itu tadi box apa pak ya lupa saya. Yang saya perhatikan itu tadi kepalanya untuk kabinnya yang sebelah kiri itu hancur ke dalam gitu.
0: Oke. Yang itu toh Mas, yang nanjak itu nggak sih benar?
1: Di timurnya persis Polsek Wilangan itu. Sebelum kan itu ada gapura besar tuh Mbak itu kalau besar. Nah. Kalau untuk posisi kendaraannya di baratnya gapura itu.
0: Baratnya gapura itu di utara apa selatan? Utara.
1: Di utara jalan.
0: Jadi
1: ya.
0: Kepalanya menghadap ke timur, betul?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Lumayan parah loh Mbak tadi.
0: Bagian kap depannya ya Mas ya. Depan
1: kap
0: kanan.
1: Depan sebelah kiri.
0: Oh kiri.
1: Sebelah kiri.
0: Oke. Ya. Ada kendaraan lain nggak di situ Mas?
1: Nggak ada. Kayaknya sudah terparkir rapi kok Mbak.
0: Oh gitu. Kalau kita tadi dapat infonya pagi sih itu ada yang truk mogok nggak kuat nanjak di Jalan Raya Wilangan. Dekatnya masjid ya bener
1: ini,
0: itu.
1: Ini terkecil kok.
0: Terkecil. Nah ini.
1: Iya.
0: Soalnya yang info nggak.
1: Maksudnya bukan tronton atau busuk bukan. Oil diesel kayaknya.
0: Iya.
1: Oil diesel Michael ya tadi kurang paham atau.
0: Pagi tadi kita dapat info sih Mas. Cuma nggak ada dokumentasinya. Tapi dekat dengan masjid betul ya.
1: Dapat baratnya masjid ya?
0: Baratnya ya, betul ini jadi. Oh, sedari pagi tuh Mas.
1: Oh.
0: Oh, belum dievakuasi ya?
1: Sebelah kiri itu. sudah dipinggirin di pinggir jalan rapi kok tadi.
0: Oke.
1: Maksudnya nggak mengganggu jalan, ya? Sudah terparkir rapi. Ya.
0: Oke, jadi dia sudah di bahu jalan gitu kan, di pinggir.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kalau trouble sih kayaknya enggak kepalanya ya? Hancur itu.
0: Oke. Kalau kita dapat infonya tadi jam 8 lebih 46 menitan sih, hampir jam 9-an. Oke, baik. Jadi sudah aman ya, Mas Azril?
1: Sudah aman.
0: Oke, baik. Siap. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan, monggo?
1: Mungkin cukup, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Nanti insya Allah di-update kembali untuk rute arah ke Jombangnya. Ini sekitar 5 menit lagi sampai lokasi ini.
0: Oke, baik. Siap. Tak tunggu infonya lagi ya nanti ya.
1: Baik, terima kasih. Oke. Selamat bertugas. Tetap semangat Kamis manis bersama Kak Intan yang manis.
0: Waduh. Ini kok ya hafal aja hari Kamis ya, Mas Azril. Aduh ini. Oke, baik, hati-hati di jalan, Mas Azril ya. Tak tunggu infonya lagi.
1: Baik, terima kasih. Oke,
0: baik.
1: Selamat bertugas buat yang lain juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Azril ya. Ini tadi perjalanan dari Jombang, rutenya hari ini Caruban Madiun. Lalu lintas dikabarkan cukup ramai padat dengan pengendara sepeda motor ya. Tentunya harap waspada dan berhati-hati bagi Anda pengguna jalan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

106,1 Radio Cakra Krisna. Kemarin petang kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa terjadi di Jalan Raya Dusun Losari, Desa Kedung Papar, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yaitu jam 6 petang ya. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman juga menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda PCX dengan nomor polisi S2443 OCG dan truk Mitsubishi dengan nomor polisi L8768 VH yang mengangkut muatan kombi. Pengendara sepeda motor Honda PCX diketahui berinisial MI, seorang laki-laki yang berumur 26 tahun, warga Dusun Slombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Akibat benturan keras saat kecelakaan, pengendara sepeda motor Honda PCX mengalami luka berat dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara itu, pengemudi truk Mitsubishi dengan inisial AM, seorang laki-laki yang berumur 40 tahun, warga Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan awal, sepeda motor Honda PCX melaju dari arah selatan menuju ke utara. Saat tiba di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor Honda PCX diduga kurang memperhatikan kondisi lalu lintas di depannya serta terlalu mengambil jalur ke kanan. Pada waktu yang bersamaan, truk Mitsubishi yang membawa muatan kombi melaju dari arah berlawanan, yaitu utara menuju ke selatan. Karena posisi sepeda motor terlalu ke kanan, bagian depan Honda PCX menabrak bagian belakang kendaraan kombi yang dimuat di atas truk tersebut. Benturan yang terjadi menyebabkan pengendara motor terjatuh dan mengalami cedera yang cukup fatal. A0852-9001061 tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa kabarkan ya untuk informasinya ke kami. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa ya. Beberapa informasi dikabarkan di ruang gatekeeper ya, juga masih aman dan lancar saja. Salah satunya ini ada Ibu Nur Kasana ya, juga masih pantau 106,1. Ini juga aktivitasnya apa bisa ditambahkan ya untuk di siang kali ini mendengarkan 106,1. 0852 9001 061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Semoga perjalanan Anda siang kali ini cukup menyenangkan ya, karena cuaca cukup cerah, cukup bersahabat untuk di jam 1 siang lebih 45 menit. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim, sudah sampai di wilayah Mengkreng. Betul yang disampaikan tadi, cuacanya panas sekali ya. Panas sekali. Ini ada Ibu Nur Hasanah juga sedang pantau kita ya.
0: Oke.
1: Senang, lagu-lagunya mantap. Ibu juga mendengarkan.
0: Happy dong ya,
1: happy
0: perjalanannya.
1: Happy sekali perjalanan dari kampus. Hati-hati di jalan Ibu. Semoga aman, selamat sampai tempat tujuan. Masih ada satu telepon, silakan Intan.
0: Oke, baik. Saya langsung sapa dulu Pak Hajir. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Hajir? Sehat, semangat ya. Lama gak mengudara ini sama semangat. Saya.
2: Oh. Ya,
0: iya,
2: coba apa menyapa tadi
0: lah. Aduh, ini kok kayaknya paket komplit, ini mau kemana?
2: Iya, mau Ketuban, Mbak.
0: Ketuban, ya. Oke. Dengan rute yang sama kah?
2: Sama.
0: Oke.
2: Rutenya sama.
0: Rutenya tetap sama. Tujuannya juga tetap sama ya, Pak Hajir ya.
2: Sama. Iya. Tapi kadang-kadang ada beloknya kalau ada kulinernya, Mbak.
0: Oh gitu. Biasanya mencoba hal-hal baru ya kalau di Tuban.
2: Iya, betul.
0: Saya yang keinget itu loh, kepala manyung itu nggak sih?
2: Oh, enak banget.
0: Ya, mantep itu. Gimana? Medok kah untuk apa? Bumbunya, Pak Hajir?
2: Wah, kalau orang Pantura kalau masak kepala manyung itu andal, Mbak. Wes.
0: Nah, gak bisa berkata-kata ya, gak bisa dideskripsikan, Pak Hajir.
2: Iya, betul. Okay. Beda lah sama di

0: sekitar sini. Kita coba-coba beda kalau sama asli orang Pantura.
1: Oh gitu. Itu di masa apa sih, Pak? Untuk asam-asam enggak?
0: Sejenis apa ya? Mm-mm. Ada santannya dikit-dikit.
1: Oh, ada santannya dikit gitu ya. Medok
0: iya,
1: banget, Pak.
0: Tapi iya, medok. Terus apa? Banyak tulang lunaknya juga itu apa? Kepalanya itu. Tulang muda.
1: Oke, okay, waduh mantep dong, Pak.
0: Iya, dicoba.
1: Tapi saya harus ketuban dulu, Pak Hajir. Waduh, tebe sekali, Pak.
0: Iya, ini kalau dibungkus nggak enak, Mbak. Karena berkuah.
1: Oh iya, benar. Biasanya kalau yang berkuah itu memang enaknya makannya di tempat. Kalau di take away, iya, nanti rasanya beda ya, Pak ya. Pernah mencoba nggak jadi kan dibungkus?
0: Ada santannya dikit, jadi gampang kecut.
1: Oh, gampang kecut.
0: Iya.
1: Teksturnya gimana, Pak?
0: Iya. Teksturnya itu ini Mbak, ikannya itu kayak makanan apa ya?
1: Makan apa?
0: Kalau
1: kok jadi lagu sih Pak Haji, aduh.
0: Nggak bisa
1: mendeskripsikan ya, bingung ya, soalnya iya, saking enaknya.
0: Iya, makan kepala aja udah kenyang. Mbak, gak usah nasi.
1: Oh iya. Per porsi berapa, Pak, biasanya?
0: Betul,
1: kalau di sana?
0: Besar. Kayak kambing ya. Sekambing kecil. Ya.
1: Sekambing kecil. Besar, Pak.
0: Kepalanya. Oh, maksudnya kepala kambing.
1: Oh.
0: Maksudnya bukan apa? Satu kambing. Bukan.
1: Enggak, ya beda dong. Berapa, Pak, per porsinya itu?
0: Macam-macam, Pak.
1: Oh, macam-macam. Tergantung itunya juga ya, ukurannya.
0: Kalau di langganan saya ini kan agak murah.
1: Mm-hmm.
0: 45.000. Oh, 65 per porsi, Mbak. Oh, saya enggak pernah ikut bayar, Pak.
1: Nyonya ya yang bayar ya. Aduh, lah ini. Pokoknya tinggal makan aja kok. Jadi tanpa nasi,
0: iya,
1: Pak Jir.
0: Saya. Nasinya nasi, Mbak. Tinggal ngambil bebas.
1: Oh, dia kayak mode prasmanan gitu ta?
0: Iya betul, nasinya aja Mbak. Kalau ikannya itu ada telur rajungan, telur cumi, telur ikan laut itu banyak.
1: Seafood juga ada Pak di sana, komplit ya?
0: Iya, cumi-cumi, gurita kadang-kadang ada.
1: Oke, mantep itu kayaknya ya Pak ya.
0: Iya, pasti mantap.
1: Pasti mantap itu ya. Itu iya, mode kaki lima apa yang kayak resto gitu, Pak Jir?
0: Kayak
1: resto.
0: Kayak kaki lima. Tapi ramnya bukan main, Mbak.
1: Kaki lima rasa resto.
0: Yang beli itu nggak gitu ada ya? Saya selama di situ yang beli itu nggak ada berhenti ya. Terus
1: ngalir terus gitu ya, Pak Jir ya.
0: Iya, dia kayak ikan 3.000, 5.000 di apa ya, di doli ya, dijual apa ya, diladenin apa, dilayanin.
1: Jadi
0: 2.000 ada orang tua loh dikasih aku, ya Allah, siapa ya uang ikir?
1: Iya benar.
0: Biasanya kan ada orang, wah uang 5.000 kok cari ikan. Itu kan gitu, ada iya, yang kadang-kadang nyepelin gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ini enggak 3.000, 2.000. Aku lihat itu, ya Allah, baik orang ini kayak gitu.
1: Orang luar biasa orang sekali itu. Ini ownernya ya.
0: Iya. Kadang-kadang kita lihat ada orang apa cari kayak rongsok gitu. Dikasih bungkusan.
1: Oke, kayak dibungkusin gitu.
0: Kelewat
1: ya.
0: Lewat depannya dikasih. Iya.
1: Wah, luar
0: orangnya
1: biasa.
0: Baik.
1: Baik banget itu pastinya Pak Hajir ownernya.
0: Iya.
1: Selalu di situ, Pak.
0: Langgan.
1: Ada tempat lain iya, biasanya kalau ke Tuban atau memang
0: ada,
1: di situ?
0: Ada, di Pati. Di Rembang.
1: Oh, yang kepala manyung.
0: Iya, banyak. Pokoknya Pantura itu banyak, Pak.
1: Ini sudah sampai mana Pak Jenengan?
0: Ini masih di menjelang peloso ini, Pak.
1: Oh gitu. Berangkatnya kok agak siangan, iya, Pak? Atau memang berangkat siang?
0: Ya memang nggak ada rencana, Mbak. Saya kan nggak pernah ada rencana kalau berangkat.
1: Oh iya, benar. Jenengan itu otodidak gitu ya, Pak? Langsung, pokoknya pengennya kesini ya, langsung berangkat gitu ya.
0: Pengen.
1: Iya. Terus ini nanti rencana bermalam atau PP pulang?
0: Biasanya pagi Mbak pulangnya.
1: Besok paginya.
0: Berarti apa ya, pinggir laut.
1: Gimana, apa yang di pinggir laut,
0: habis
1: siapa?
0: Habis dari Ziaro itu kan tepatnya pinggir laut, pinggir pantai itu. Banyak orang-orang Ziaro juga banyak yang ngopi di situ, Kak, ngopi.
1: Waduh, oh, jadi istirahatnya di situ gitu ya?
0: Enggak istirahat, ya kita lihat suasana malam
1: lihat
0: gitu.
1: Lihat suasana view-nya gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi tempatnya itu jadi berbayar? Kak, bayarnya ya beli kopi itu ya, kayak kopi-kopian, makanan gitu.
0: Iya, pedagang kaki lima. Okay. Jualan kopi, jagung bakar gitu, Mbak.
1: Itu jadi itu ya, Pak ya. Dini hari ya?
0: Malam. Sampai dini hari, kadang-kadang 24 jam kan. Dia kan banyak peziarah, kan ada yang datang malam hari. Ya.
1: Waduh.
0: Apalagi ini kan masih liburan anak sekolah
1: ini. Iya, betul. Ini masih libur sampai tanggal 12, 13 sudah masuk ya, Pak ya.
0: Iya, cuman saya sudah masuk, Pak.
1: Kapan, Pak, masuknya?
0: Udah tanggal 7 kemarin.
1: Oh, tanggal 7 kemarin sudah masuk ternyata.
0: Sudah masuk, Mbak.
1: Oh, apakah Balik liburnya Bonto duluan? Lagi. Liburnya duluan, ta?
0: Ya sedikit. Dua minggu aja, Mbak, kita.
1: Oh, gitu. Iya sih, benar. Kalau yang lainnya kan 3 minggu enggak sih, Pak? Jadi dari Juni loh itu liburnya.
0: Iya, betul. Makanya duluan.
1: Ini sih enggak apa-apa lah ya. Ini minggu-minggu terakhir liburan anak sekolah loh ini. Pasti ramai semua, Pak, ini di mana-mana.
0: Iya, makanya 3 hari sebelum masuk itu kan saya ke Sarangan, ke Maus, pokoknya muter-muter aja anaknya sebelum masuk.
1: Iya, biar happy ya, Pak ya. Tawangmangu juga rame, Pak.
0: Wah, rame kalau enak kalau di sana, Mbak. Kalau malam, Mbak.
1: Aduh, dinginnya, Pak. Saya nggak kuat di sana itu.
0: Apa ya, menikmati alam bener itu di Tawangmangu bener.
1: Iya, bener dingin ya.
0: Iya, kan lereng Gunung Lawu.
1: Iya, benar. Biasanya kalau pagi itu kabut, Pak, di Tawangmangu itu jalurnya.
0: Iya, tak kelihatan.
1: Di Sarangan. Sama Sarangan. Oke. Kalau Sarangan saya sate, kangennya sama satenya, Pak.
0: Sate.
1: Iya, satenya. Kan menikmati itu pemandangan view telaga sambil menikmati sate, kan mantap, Pak, itu.
0: Betul, itu kalau malam, Mbak. Sambil ini minum apa ini?
1: Ronde.
0: Ada bulut-bulutnya ronde.
1: Tapi Pak, ronde di sana itu baru saja disajikan, mau diminum aja kok angetnya sudah hilang.
0: Iya, betul.
1: Jadi waduh kok ya cepet banget dinginnya gitu.
0: Wong apa baru sajikan sudah enggak apa?
1: Enggak anget ya. Enggak panas. Iya, malah enggak panas, Pak, menurut saya. Kayak ya anget gitu.
0: Iya, anget aja. Padahal kondisi menggigil gitu.
1: Iya, padahal tuh ronde itu enak diminum itu yang kayak anget semu panas gitu loh.
0: Iya, betul. Kalau sampai paginya kita jalan-jalan pagi dari hotel ya, terus ini ketemu anak-anak, ini ketemu hewan liar itu yang suka makan kacang itu, Mbak.
1: Hewan liar suka makan kacang.
0: Kesukaan saya ini apa? Monyet, Mbak.
1: Oh, monyet. Iya, iya. Di mana tuh, Pak Hajir, emang ada monyetnya? Kok saya enggak tahu ya?
0: Ya Allah, jenengan kalau di pertigaan itu ya, jalan kaki ambil kiri lurus saja. Oh, nganan. Ya, betul nganan.
1: Oh, dari bisa. Pasar itu.
0: Iya,
1: masuk
0: betul.
1: Ke telaga itu nganan.
0: Iya, kanan terus saja, nanti kan yang agak rindang itu kan banyak banget monyetnya.
1: Masa sih, Pak, saya kok enggak tahu ya, keliaran itu monyetnya.
0: Oh, kemarin enggak tahu video, ada paling videonya. Banyak, Mbak. Enggak kenal sama saya juga kok ya.
1: Saya atau mungkin iya, dia baru toh, Pak, monyetnya. Soalnya saya terakhir tahun kemarin ya, Pak, 2002.
0: Lama, Mbak.
1: Oh, udah lama.
0: Udah lama.
1: Dia banyak monyetnya.
0: Banyak banget, Mbak. Saya itu biasanya kan bawa kacang ke sana.
1: Oke.
0: Okay. Oh, tahu kalau saya lewat.
1: Oh, gitu. Kenal. Oke, okay, ya sudah itu ya ditandai, Pak, jenengan punan. sama monyetnya.
0: Iya. Iya. Oke, saya nggak tahu Mbak ya. Saya ini hiburannya itu sama sama hewan satu ini nggak suka, seneng banget tuh kayak.
1: Lucu, nggak nyate ya Pak ya, aman ya.
0: Iya, jadi mesti tak bawain makanan kalau mampir ke sana. Itu kalau di Tuban ini pasti saya mampir.
1: Oh, iya iya.
0: Iya, tempatnya monyet liar banyak Mbak, enak gitu.
1: Pasti jenengan ditandai Pak, itu pasti selalu diingat.
0: Sudah hafal. Oh, ini yang ngasih aku permen ini, ngasih aku jajan ini.
1: Daya ingatnya dia luar biasa sekali Pak. Jadi jenengan pun ditandai. Kalau jenengan melintas kok gak bawa apa-apa, waduh lah itu direngek-rengek itu nanti.
0: Iya, kadang-kadang itu ada anggota apa kepolisian juga bawa makanan situ. Kadang-kadang apa nasi makanan monyetnya, kasihan.
1: Iya, kasihan Pak dia. Yang penting sih dia gak apa ya, gak agresif ya Pak ya, aman ya.
0: Aman, aman. Kalau udah kenal, aman insya Allah. Nanti coba saya videoin. Gitu. Ngerangkul saya.
1: Waduh, ngerangkul inilah ini. Kayak best friend juga ya, sudahan.
0: Ini di, itu ada di Telungagung itu apa?
1: Sendang. Oh, Ngantru. Ngantru. Jembatan Ngantru.
0: Arah Popo.
1: Ya. Arah Popo kalau itu ada Pak, itu juga liar.
0: Udah kenal saya semua.
1: Waduh,
0: itu Mbak.
1: Waduh, jenengan sudah kenalan sama mereka semua Pak ternyata.
0: Iya, okay. Yang deket Popo itu, bukan yang Mujang, bukan.
1: Oh bukan.
0: Yang bukan. Yang ini loh Pak. Sendang Buket.
1: Oh iya,
0: Sendang Buket. Buket itu loh.
1: Oh gitu.
0: Dekatnya laut.
1: Baik, siap. Oke, ada tambahan lagi Pak Ajir mungkin yang mau disampaikan? Monggo.
0: Sudah, cuaca panas gini enaknya minum es, Mbak.
1: Ya, mantap itu. Ya kan, menghilangkan rasa rasa hausnya ya.
0: Iya.
1: Baik, siap Pak Ajir, hati-hati di jalan ya. Tak tunggu lagi infonya nanti.
0: Iya, Mbak Intan. Sama-sama.
1: Siap, hati-hati ya, Pak ya.
0: Oke,
1: selamat siang, assalamualaikum.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Tentunya beberapa daerah dikabarkan cuaca cukup panas menyengat ya, di wilayah Pelosok Jombang, kemudian Kediri, Nganjuk dan sekitarnya sama ya cuacanya untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Tentunya siang kali ini waktu tidak terasa sudah memasuki jam 2 siang ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rizkinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Cakra. Siang hari ini kami masih terus menemani aktivitas Anda ya. Bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alfa Namar. Anda bisa sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. 0852 9001061. Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya kepada kami. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Nguyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos Polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: siang hari ini Seru Cakra, berbagai informasi sudah kami terima ya, melalui pesan WhatsApp maupun juga line telepon. Sudah kami unggah melalui akun Facebook kami, Radio Cakra Krisna. Salah satunya Seru Cakra terkait dengan penutupan jalan di PB Sudirman Kota Kediri yang direncanakan pada awal Agustus 2026. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin akan melintas di jalur tersebut, harap diperhatikan dan juga hati-hati. Proyek awal juga sudah mulai dilakukan ya Seru Cakra, sedari 2 hari yang lalu. Jadi pasti material proyek itu sudah banyak yang berada di sekitar lokasi. Anda sudah sempat melintas di sana Seru Cakra, mungkin bisa disampaikan kepada kami ya, saat melintas ini kondisinya seperti apa? Apakah semuanya masih kondusif saja? Atau mungkin juga ini ada hal-hal yang perlu diwaspadai untuk Seru Cakra yang akan melintas di sana? Informasi dari Anda sangat penting sekali untuk Seru Cakra yang akan melakukan agenda perjalanan di hari ini ya Seru Cakra. Jadi kewaspadaan, nanti kalau memang ada kendala seperti itu bisa cari jalur alternatif lainnya. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Pak Muhammad tadi kembali mengirimkan video terkait dengan perbaikan jalan di jalur utama Kediri Nganjuk yang lewat Teluk Ceret. Ini untuk perbaikan di timurnya Bundaran Adipura Locaret, untuk saat ini perbaikan masih di sisi sebelah selatan jalan atau lajur yang dari Kediri menuju ke arah Nganjuk. Ini ditutup total kan untuk setengah jalan, jadi pengendara harus bergantian dari kedua arah. Sudah ada rambu-rambu untuk perbaikan jalan dan petugas juga ada di lokasi untuk membantu mengatur pergantian jalur dari arah Nganjuk ataupun juga Kediri. Penumpukan lumayan untuk siang hari ini, jadi yang melintas di seputaran Locaret dari Kediri ataupun dari Nganjuk ke arah Kediri ini bisa lebih hati-hati. Dari Tugu Adipura ini ke timur sedikit, kurang lebih mungkin 100 meter untuk perbaikannya di situ saat ini. Nanti akan bergeser di titik lain kalau sudah selesai. Tapi tadi dikirimkan video sekitar jam 2 lebih 2 menit, perbaikan posisinya masih di timurnya Tugu Adipura sekitar 100 meteran. Jadi yang melintas bisa lebih hati-hati. Cuaca terik siang ini untuk antrian kendaraan tadi juga terlihat dari kedua arah karena banyak truk dengan dimensi besar juga yang melintas di lokasi. Kemudian dari Mas Novianto juga turut menambahkan informasi cuaca siang ini di wilayah Tulung Rejo Pare Kediri juga cukup ramai lancar, cuacanya masih panas juga di sana. Kemudian informasi lain tadi masuk juga disampaikan oleh Pak Lukman di Jatikalen Nganjuk ke arah Nganjuk Kota. Lewat Terjoso, Simpang 4 Jembatan Ngangkatan lancar, Gondang yang cukup ramai, beberapa titik pabrik industri masih banyak yang istirahat makan siang sepertinya. Jadi banyak karyawan yang berada di luar area pabrik, menyeberang jalan lebih hati-hati. Satu lagi Pak Yusuf, Madiun ke arah Nganjuk lewat Caruban, Saraden sampai Kembagor masih lancar, cuaca yang cukup terik untuk siang ini.
0: Lanjut ke Imang.
2: Kali ini kami dapat informasi dari Bu Sumawati nih ya, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Kediri telah sampai di SPBU Ngantru. Untuk arus lalu lintas di sana juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga panas terik ya. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi Blitar, untuk arusnya lancar. Informasi dari Mas Zaki ini cuaca juga cerah bersahabat. Lalu ada Ibu Lina ini yang mengkonfirmasi perjalanan dari Kalangbret Tulungagung menuju ke Blitar telah sampai di Simpang 4 Gragalan. Untuk arus lalu lintas di sana juga lancar, cuaca cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Hima dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Seru Cakra, kami juga terima informasi ya untuk di hari ini sejumlah lampu penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalan Panglima Sudirman Kota Kediri sudah mulai dicopot seiring pelaksanaan proyek revitalisasi pedestrian. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pengerjaan pembangunan sekaligus menjaga keamanan pekerja selama proses pembongkaran dan juga penataan ulang kawasan pedestrian. Anda siang hari ini melintas di sana, Seru Cakra, bisa ditambahkan ya informasinya dengan kami di 0852 9000 1061.

0: Ya, Seru Cakra, pencopotan PJU dilakukan karena posisi tiang inilah berada di area pedestrian yang akan direvitalisasi. Selain itu, pemadaman penerangan juga berpotensi dilakukan untuk menghindari resiko kerusakan jaringan kabel listrik saat proses pengerjaan berlangsung. Selama revitalisasi berjalan, masyarakat yang melintas di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri, terutama pada malam hari, diimbau lebih hati-hati karena penerangan jalan mengalami pengurangan sementara waktu. Dishub Kota Kediri juga meminta pihak pelaksana proyek menyediakan lampu penerangan sementara agar aktivitas pengguna jalan tetap aman hingga pengerjaan itu selesai. Jadi karena ada revitalisasi pedestrian di Jalan PB Sudirman Kota Kediri, Seru Cakra, ada puluhan lampu PJU di Jalan PB Sudirman Kota Kediri telah dicopot. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas di sana malam hari, harap hati-hati dan juga waspada karena penerangannya berkurang ya dari hari biasanya. Hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan pekerja proyek yang melakukan revitalisasi pedestrian tersebut hingga selesai. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Lukman untuk di jalur Nganjuk Kota menuju ke arah Jombang. Ini sampai di Simpang 3 Mengkreng untuk kondisinya lancar ketika arah dengan dominasi kendaraan pribadi. Harap hati-hati saja untuk antrian kendaraan juga lumayan, tidak sampai menumpuk, tapi untuk antrian cukup padat di wilayah Mengkreng. Tadi juga kebetulan pas ada kereta melintas soalnya. Lalu informasi lain dari Pak Arifin di Simpang 4 Pasar Papar menuju ke arah Pare. Ini lepas dari Papar menuju ke arah Pare lancar. Ini sudah masuk di kawasan Bogor, juga tidak ada hambatan.
0: Okay.
1: Beberapa titik persimpangan tadi yang ramai karena jam-jam pulang sekolah, beberapa pondok pesantren dan juga sekolah tadi sudah banyak yang pulang untuk siswa dan santrinya. Jadi lebih hati-hati saja. Kemudian ditambahkan oleh Pak Yunus di kawasan Kediri Kota. Ini melintas di alun-alun Kota Kediri menuju ke arah Jalan PB Sudirman. Memang harus bergantian karena untuk perbaikan trotoar dan juga gorong-gorong tadi sudah mulai berlangsung sejak kemarin informasinya. Untuk siang ini cukup ramai, jadi hati-hati yang melintas di jalur PB Sudirman di Kota Kediri tepatnya. Mbak Rizka dikirimkan informasi tadi untuk wilayah Kecamatan Patian Rowo, ini beberapa video dikirimkan banyak truk muatan tebu dari arah Patian Rowo menuju ke arah Kertosono ataupun juga sebaliknya, jadi lebih hati-hati saja. Cuaca masih cukup panas di menit ke-27 tadi dikirimkan video. Satu lagi masuk info oleh Mbak Uca di jalur Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan, tadi sempat melintas di Pujon masih lancar. Yang dominasi ramai yang arah ke Kota Batu, mobil pickup ini banyak yang melintas, jadi lebih hati-hati saja, Erika.
0: Terima kasih, Alfa Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, Seru Cakra, hati-hati untuk Anda yang akan melintas di Jalan Raya Nganjuk Kediri via Loceret ya. Siang hari ini berlangsung proyek perbaikan jalan di timur Bundaran Adipura Loceret Nganjuk. Arus lalu lintas, informasi yang kami terima untuk saat ini diatur bergantian. Jadi harap bersabar apabila Anda melintas di jalur tersebut. Untuk antrian kendaraan sementara waktu hingga saat ini masih cukup aman dan kondusif ya. Cuaca di sekitar wilayah tersebut juga terpantau cerah bahkan cenderung panas.
1: Nusantara Update. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memberikan surat peringatan kepada 22 penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh layanan digital yang beroperasi di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Komdigi memberikan batas waktu hingga 13 Juli 2026 bagi seluruh PSE tersebut untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran. Jika tetap tidak memenuhi kewajiban, pemerintah menegaskan akan mengembalikan tindak tegas untuk ketentuan termasuk pemutusan akses atau pemblokiran layanan di Indonesia. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Jakranda menjumpai kewaspadaan di mana saja untuk siang hari ini. Apakah Anda juga melintas di Jalan Raya Nganjuk Kediri, masuk wilayah Loceret, ada perbaikan jalan ya di timur Bundaran Adipura Loceret Nganjuk. Kemudian juga kalau untuk di Jalan BB Sudirman Kota Kediri, di sana juga sudah mulai ada persiapan revitalisasi pedestrian ya, seru Jakra. Pencopotan PJU juga sudah mulai dilakukan hari ini, jadi harap hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang melintas di sana. Sementara situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Badas Kediri, wilayah Pare Kediri ya, ini tadi juga terpantau masih lancar saja meskipun banyak kendaraan muatan yang melintas di sana, namun semuanya juga tertib mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Aktivitas kendaraan dari berbagai arah ya dari Simpang 4 tersebut normal tanpa hambatan yang berarti. Cuacanya juga cerah cenderung panas, seru Jakra. Lalu juga kondisi Jalan Barito Nganjuk Kota terpantau tadi sempat terhambat karena adanya penebangan pohon di sisi timur jalan, tepatnya di Simpang 4 sebelah utara Gor Bung Karno Nganjuk. Jadi diimbau kepada pengguna jalan yang melintas di jalur sana untuk mengurangi kecepatan ya, kemudian bisa meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan petugas yang berada di lokasi. Ini tadi sekitar jam 10 pagi informasi yang kami terima. Nah, untuk saat ini bagaimana seru Jakra? Apakah perabasan yang ada di Jalan Barito Nganjuk sudah selesai sehingga arus lalu lintas dua arah juga kembali lancar saja? Atau mungkin bahkan hingga menit ke-41 lepas dari jam 2 siang, kondisi arus lalu lintas di sana masih cukup terhambat karena masih berlangsung proses penebangan pohon hingga siang hari ini. Kaget Kiper Alvan.
1: Ya, kata informasi masuk disampaikan oleh Pak Yulianto, ini di jalur Jombang yang ke arah Kediri Kota lewat Kunjang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Arah Gembogo juga tidak menemui hambatan, masih aman sampai menjelang jam 3 sore ini. Kemudian Mas Kopeng tadi mengupdate perjalanan dari Caruban kembali ke Jombang.

0: kehambatan. Pasar Baru Kertosono, Taman Kuto Kertosono juga masih aman untuk siang menjelang sore ini dengan roda 2 yang masih banyak mendominasi. Kemudian dari Mbak Inayah di Kediri menuju ke arah Pare, okay. Ini sampai di Simpang 4 Dragon Gumul juga lancar. Tadi bundaran SLG tidak ada hambatan. Keluar menuju ke arah Pelemahan juga dengan roda 2 ini yang banyak melintas. Cuaca juga sangat panas di sana. Kemudian informasi lain, Pak Rahman, traffic juga di kawasan Kediri Kota. Ini Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga dikirimkan video lancar. Menanyakan untuk kondisi di Jalan PB Sudirman kah, yang kabarnya tadi ada perbaikan gorong-gorong dan juga trotoar. Ini kondisi untuk siang menjelang sore ini seperti apa? Karena Pak Rahman tadi punya agenda melintas di sana setelah ini.
1: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra untuk Anda yang melintas di Jalan PB Sudirman Kediri Kota ya. Jangan lupa untuk update kepada kami kondisi saat Anda melintas seperti apa. 0852 9001061.

0: Seru Jakra, kami juga telah terima informasi ya, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa yang terjadi di Jalan Raya Dusun Losari, Desa Kedung Papar, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang pada Rabu 8 Juli 2026 sekitar jam 18.00 atau jam 6 petang. Ibda M. Nuruliman, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, menyampaikan bahwa kecelakaan itu melibatkan kendaraan sepeda motor bernomor polisi S2443 OCG dan kendaraan truk Mitsubishi bernomor polisi L8768 VH mengangkut muatan kombi. Pengendara sepeda motor Honda PCX diketahui berinisial MI, laki-laki usia 26 tahun yang merupakan warga Dusun Slombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Akibat benturan keras pada saat insiden kecelakaan, pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, pengemudi kendaraan truk yakni berinisial AM, laki-laki usia 40 tahun, warga Mojowarno Jombang, tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan awal, sepeda motor tersebut melaju dari arah selatan menuju ke arah utara. Kemudian saat tiba di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor Honda PCX tersebut diduga kurang memperhatikan kondisi lalu lintas di depannya. Kemudian berjalan terlalu ke kanan. Pada waktu yang bersamaan, kendaraan truk Mitsubishi yang membawa muatan kombi itu melaju dari arah berlawanan, yakni utara ke selatan. Karena posisi sepeda motor terlaku ke kanan, bagian depan kendaraan sepeda motor menabrak bagian belakang kendaraan kombi yang dimuat di atas truk tersebut. Benturan yang terjadi menyebabkan pengendara motor terjatuh dan mengalami luka yang cukup berat hingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hati-hati ya, Seru Jakra, tetap konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi. Ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, Kak, kita masih coba komunikasi dengan rekan-rekan di Basarnas Trenggalek ini untuk update pencarian seorang warga di Ngantru Tulungagung yang dilaporkan hilang sejak hari Senin lalu. Ini untuk korban diduga tercebur ke Sungai Brantas kah? Tapi untuk update yang kita terima per pagi hari tadi, ini korban masih belum ditemukan. Untuk proses pencarian ini, karena yang menangani langsung dari Basarnas Pos Trenggalek, kita masih terus komunikasikan untuk update di sore hari ini seperti apa. Masih kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali pencarian seorang warga yang diduga tercebur ke Sungai Brantas di wilayah Tulungagung pada hari Senin lalu. Kemudian ke informasi lain, tadi juga disampaikan oleh Mbak Septi di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto, ini sampai di flyover Peterongan masih lancar. Siang hari ini kendaraan pribadi yang banyak melintas. Yang jalan arah ke barat ini bisa lebih hati-hati karena sangat cerah dan juga silau, jadi lebih hati-hati dan juga fokus saja. Kemudian Pak Nugraha di kawasan Gondang menuju ke arah Sukomoro, ini keluar di pasar Sukomoro juga masih aman. Aktivitas jual beli di pasar tidak begitu ramai karena cuaca juga sedang panas-panasnya siang hari ini. Lalu informasi lain tadi dari Pak Wawan di kawasan Warujayang ke arah Prambon, ini juga masih lancar, cukup sepi untuk trafik kendaraan, didominasi roda 4 dan juga truk muatan. Erika.
0: Baik, lanjut ke Imam.
2: Kali ini kita update informasi dari Ibu Dian ya, yang berada di Tarokan menuju ke Mojoroto, telah sampai di Simpang 4 Banyakan. Untuk arah lalu lintas di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Lalu ada Mbak Rizka, perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang, telah sampai di Pasar Kunjang. Untuk arah lalu lintas di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga panas ya di sana. Lalu ada Pak Endro mengonfirmasi perjalanan dari Pace menuju ke Kertosono, telah sampai di SPBU Tanjung Anom. Untuk arus lalu lintas di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Lalu ada Mbak Nana, ini perjalanan menuju ke Ngeronggo ya, dari arah Bandar lewat jalan tembus Kaliombo. Di sana juga terpantau ramai padat, sempat macet juga ya di sana karena imbas dari perbaikan jembatan Kaliombo 1. Erika.
0: Baik, terima kasih Hima, dan sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Watulawang Sawahan Nganjo. Watulawang Sawahan Nganjo merupakan destinasi wisata di Nganjo yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjo. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjo. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak

ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

Ya, seru Cakra. Anda siang hari ini melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya. Tadi di sekitar alun-alun cukup padat seru Cakra karena ada aksi unjuk rasa karyawan PT Jaker Kertosono Nganjuk pagi tadi. Nah, untuk siang hari ini, siang jelang sore ini apakah arus lalu lintas di sana sudah kembali normal? Karena untuk depan pendopo ya Seru Cakra atau alun-alun sisi timur tadi tidak bisa dilintasi. Jadi pengendara itu hanya bisa melintas di sisi barat kemudian juga selatan alun-alun. Sebelah timur ini full dengan aksi unjuk rasa karyawan PT Jaker Kertosono. Kemudian juga banyak kendaraan yang terparkir di sana. Dari petugas pun juga siaga ya tadi pagi untuk menjaga berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut agar berlangsung dengan kondusif. Update-nya untuk siang jelang sore hari ini, Anda yang saat ini berada di sekitar alun-alun Nganjuk bisa kembali dikabarkan kepada kami, kirim foto maupun juga videonya 0852 9001061.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi. Anda bisa sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda saat ini, baik kondisi arus lalu lintas maupun cuaca. Adakah yang perlu diwaspadai oleh Seru Cakra lainnya yang akan melintas di jalur tersebut, juga bisa Anda tambahkan informasinya. 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya, dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Di menit ke 9 lepas dari jam 3 sore, saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kayaknya perlu hati-hati yang melintas di jalur nasional Surabaya-Madiun. Kita terima info baru saja terjadi kecelakaan antara truk ekspedisi, sepeda motor, dan juga kereta api, Kak. Ini terjadi di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk. Dari Pak Yoyo, ini mengirimkan info tadi ada korban meninggal juga, pengemudi truknya. Karena dari kondisi truknya, dari kiriman foto tadi juga ringsek parah, tertabrak kereta api begitu. Posisi truk masih di tengah rel.
0: Baru saja ini?
1: Baru saja informasi tadi kita terima sebentar, jam 14.52, sekitar 15-an menit yang lalu. Jadi macet panjang. Kebetulan Mas Azril ini juga melintas di lokasi, dikirimkan video juga ada kereta yang berhenti, Kak. Jadi keretanya nggak bisa melintas di perlintasan Bagor karena tadi ada insiden truk yang tertabrak. Ini truknya masih di tengah perlintasan, sehingga saat ini kereta api yang mau melintas di perlintasan Bagor masih tidak bisa. Jadi
0: masih
1: harus
0: tidak
1: berhenti.
0: Bisa dilalui ya. Ini karena menerobos atau memang truknya ada kendala terus berhenti di tengah jalan gitu ya, Alvan?
1: Nah,
0: ya?
1: Itu belum ada informasi lebih lengkapnya, Kak. Kita masih terus komunikasi dengan teman-teman Satlantas Polres Nganjuk. Tadi ada tanggapan, sudah ada anggota di TKP. Untuk laporan lengkap ini masih menyusul. Jadi kepolisian masih fokus untuk evakuasi truk yang ada di tengah perlintasan. Karena imbasnya perjalanan kereta api juga harus terganggu, Kak. Ini ada setidaknya satu kereta dari Mas Azril kiriman video tadi yang tidak bisa melintas karena truknya benar-benar di tengah-tengah perlintasan. Jadi di Bagor kan double track, Kak.
0: Iya,
1: kereta
0: track.
1: Api dua. Nah, itu truknya di tengah-tengahnya.
0: Oh,
1: jadi kedua rel ini nggak bisa dilalui. Karena truknya berada di antara perlintasan yang double track tadi. Pak Yoyo menambahkan sekarang masih proses evakuasi korban dan juga kendaraan. Karena pengemudi truk yang dikabarkan meninggal tadi masih terjepit di kabin truknya, Kak. Ini terlihat juga ditutupi oleh plastik begitu. Tapi untuk sampai sekarang masih proses evakuasi kendaraan dan juga untuk pengemudinya. Mas Adil mengatakan macetnya sangat panjang karena juga jam-jam sibuk ini truk banyak yang melintas. Bus antar kota juga terpaksa harus berhenti. Yang melintas di Bagor bisa lebih hati-hati, ini masih macet total. Kita terus update untuk perkembangannya nanti, Kak.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, apabila Anda mengarah ke wilayah Madiun atau mungkin dari Madiun mengarah ke Surabaya, rencana jalur arteri mungkin bisa dipertimbangkan untuk jalur tol saja. Karena saat ini di Jalan Raya Nganjuk Madiun, tepatnya masuk wilayah Bagor, masih ada kendala karena terjadi insiden lalu lintas hingga antrian kendaraan hingga sore hari ini cukup panjang sekali. Takutnya perjalanan Anda terganggu, kemudian juga tidak bisa sampai tujuan dengan tepat waktu.
3: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Polres Nganjuk mengamankan seorang pria berinisial DS 42 tahun warga Gubuk Mas Jember yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. DS diamankan oleh Satres Narkoba Polres Nganjuk di sebuah rumah yang berada di lingkungan Dipan Timur, Kecamatan Tanjung Anom. Dalam menjalankan aksinya, DS diduga mengemas sabu menjadi sejumlah paket kecil atau dikenal dengan istilah paket hemat untuk mempermudah pengedaran dan jangkauan pembeli. Kata AKP Hafid Dian Maulidi, Kasat Reserse Narkoba Polres Nganjuk, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Tanjung Anom. AKP Hafid mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku diduga mendapatkan barang haram itu dari jaringan pemasok yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
0: Halo, selamat sore, kembali di program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Upaya Satres Narkoba Polres Wonogiri dalam memberantas peredaran narkotika kembali membuahkan hasil. Selengkapnya bersama Fitri, Krisna FM Wonogiri.
4: Seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu diamankan setelah kedapatan membuang barang bukti saat akan diperiksa petugas. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Wonogiri Ponorogo, tepatnya di Dusun Nusupan, Desa Soco, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi saat melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan berada di dekat warung. Petugas segera mendekat untuk melakukan pemeriksaan. Namun, saat akan diperiksa, pria tersebut terlihat gugup dan langsung melempar sebuah bungkusan ke tanah. Aksi itu tidak luput dari perhatian petugas yang kemudian mengamankan bungkusan tersebut. Setelah diperiksa, bungkusan itu diketahui berisi satu paket narkotika jenis sabu. Pelaku pun mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan miliknya. Pelaku diketahui berinisial AM, 36 tahun, warga Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti sabu dengan berat bruto sekitar 1,20 gram. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnu Groho, mengatakan fokus utama kesiapsiagaan diarahkan pada potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat saat resiko bencana meningkat. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
5: Berdasarkan hasil asesmen BPBD, terdapat 6 kecamatan yang menjadi prioritas penanganan kekeringan, yakni Gucialit, Ranuyoso, Padang, Kelakah, Kedung Jajang, dan Senduro. Sedikitnya 19 desa di wilayah tersebut berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan strategi distribusi air bersih, memperkuat kesiapsiagaan logistik, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor guna meminimalkan dampak kemarau terhadap masyarakat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
0: Seorang kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilaporkan menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa senilai lebih dari 805 juta. Selengkapnya bersama Viva Krisna FM Pati.
6: Kepala Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu,

0: Ali Rahmat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pati atas dugaan penyalahgunaan sejumlah anggaran desa yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Hari Wibowo, mengatakan pihaknya telah berupaya mencari keberadaan tersangka. Namun hingga saat ini yang bersangkutan belum ditemukan dan diduga sudah tidak berada di wilayah Kabupaten Pati. Meski demikian, Kejaksaan menyebut sebagian besar kerugian negara yang mencapai sekitar 805 juta telah dikembalikan oleh tersangka. Namun, pengembalian uang tersebut tidak menghapus proses pidana yang sedang berjalan. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Pemerintah Kota Malang menyiapkan langkah sosialisasi secara masif untuk mengantisipasi perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, atau LGBTQ di tengah masyarakat. Selengkapnya bersama Rizka Krishna FM Malang.
2: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan sejumlah kasus yang melibatkan kelompok LGBTQ di wilayah Kota Malang. Pemerintah kota menilai diperlukan langkah edukasi dan pencegahan agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami dampak sosial dari perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Wahyu Hidayat, sosialisasi akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat. Pemerintah Kota Malang berharap upaya tersebut dapat memperkuat pengawasan dan pembinaan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain sosialisasi, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan langkah pencegahan dan edukasi secara berkelanjutan. Pemkot Malang menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak sejak dini. Rizka Belina, Krishna FM, Malang.
1: Harapan masyarakat Desa Sungai Payang, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memiliki jembatan yang layak akhirnya mulai menemukan titik terang. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Setelah puluhan tahun menjadi usulan warga tanpa kunjung terrealisasi, pembangunan jembatan yang berusia sekitar 54 tahun ini kini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD Kutai Kartanegara. Kepastian ini disampaikan pada rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPRD KUKAR yang mempertemukan organisasi perangkat daerah atau OPD, pemerintah kecamatan, desa, serta perwakilan mahasiswa yang selama ini mengawal persoalan tersebut. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Fakultas Hukum, Muhammad Risaldi, mengatakan perjuangan untuk mendorong pembangunan jembatan bermula dari video yang dibuat sekitar 3 pekan lalu. Video ini mengangkat kondisi memprihatinkan jembatan Sungai Payang yang menjadi akses utama masyarakat. Setelah video itu viral, Dinas Pekerjaan Umum atau PU melalui Bidang Bina Marga memberikan penjelasan bahwa pembangunan jembatan sebenarnya pernah direncanakan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna FM, Loakulu.
1: Demikian Jaring Radio, saya Rika Dwi, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke penelpon ya, ada Bapak Supanggang di wilayah Bogor Nganjuk. Saya langsung saja sapa. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Anggih, Bapak Supanggang ini tadi berada di sekitar lokasi insiden lalu lintas yang ada di wilayah Bogor nggih?
1: Betul, betul.
0: Oh, jenengan terjebak kepadatan atau warga sana gitu, Pak?
1: Saya warga setempat.
0: Oh, warga setempat. Saat ini masih berada di lokasi, Pak, di lokasi kejadian.
1: Ya, gimana?
0: Saat ini masih di lokasi kejadian, Bapak?
1: Ya.
0: Saat ini kondisinya seperti apa, Pak?
1: Ya, keretanya masih berhenti di situ, dua.
0: Oh, ada dua kereta api.
1: Mungkin lah, mungkin nggak ada sinyal, jadi bablas truknya itu, boxnya itu nabrak tetangga saya ini, Pak Jamiran. Tapi alhamdulillah luka-luka ringan. Tapi aku tahu lihat tadi apa sopirnya truk tadi tergeletak di situ.
0: Iya, jadi kendaraan apa namanya, kereta api ya, mohon maaf, kereta api yang terhenti di sana itu ada dua, Bapak?
1: Iya, ada dua ya.
0: Dari arah mana saja, Pak?
1: Dari barat satu, dari timur satu, tapi saya dari timur ya.
0: Oh, yang nabrak yang dari timur. Ini menabrak kendaraan truk yang berhenti di tengah jalan, ngoten nggih, Bapak, atau seperti apa?
1: Bukan, jadi truknya pas lewat ditabrak.
0: Oh. Jadi pas
1: ya, enggak ada sinyal. Jadi sinyalnya palang kereta api itu enggak turun.
0: Oh, palang kereta apinya enggak turun. Jadi kendaraan truk ini tadi langsung lurus aja, ngoten nggih? Ini karena mungkin palang pintunya mengalami trouble atau bagaimana, Bapak, kalau keterangan dari penjaganya?
1: Infonya kan belum jelas. Jadi
0: oke. Jadi saat kejadian palang pintu tidak menutup saat kereta api melintas, ngoten nggih. Jadi ini tadi kendaraan truknya yang langsung terus saja, ngoten. Untuk proses evakuasi korban saat ini masih terus berlangsung, Bapak?
1: Masih berlangsung ya, masih berlangsung. Tapi yang satu yang orang Dawan namanya Pak Jamiran ini sudah di rumah sakit, alhamdulillah luka ringan.
0: Alhamdulillah luka ringan. Untuk yang mengalami luka berat tadi pengemudi kendaraan truk ya.
1: Betul.
0: Truknya juga masih di lokasi ya, Bapak? Belum terevakuasi.
1: Masih.
0: Oke. Arus lalu lintas akhirnya seperti apa, Pak? Terhenti total atau gantian?
1: Lancar pelan-pelan itu lah.
0: Oh, jadi dua arah masih bisa dilalui meskipun harus merambat, ngoten nggih?
1: Merambat ya. Banyaknya penonton.
0: Oh, banyak yang penasaran juga ya, Bapak. Jadi yang nonton banyak di lokasi. Jadi ramai.
1: Jadi menghambat perjalanan.
0: Oke, baik. Dari petugas kepolisian juga merapat ya, Bapak, untuk sore hari ini tadi membantu mengatur arus lalu lintas. Iya, ada
1: belum datang yuk. Kaca jalan macet, sudah polisinya datang udah langsung lancar.
0: Alhamdulillah. Jadi ketika polisinya sudah datang dibantu untuk pengaturan arus lalu lintas, kemudian langsung kembali lancar, ngoten nggih?
1: Nggih.
0: Baik. Terima kasih Bapak, mungkin ada informasi tambahan yang belum tersampaikan?
1: Infonya mungkin buat semua pengendara di jalan raya lebih hati-hati.
0: Lebih hati-hati.
1: Hati-hati. Untuk penjaga apa itu palang pintu juga yang hati-hati, untuk nyawa orang itu harganya mahal.
0: Betul sekali. Nggih. Terima kasih Bapak untuk informasinya, nggih. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Supangga, selamat sore, assalamualaikum. Baru saja ada Bapak Supangga ini tadi menyampaikan kondisi di lokasi kecelakaan kereta api wilayah Bogor Nganjuk sore hari ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru cakra, terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang di Jalan Raya Bogor Nganjuk, seru cakra, karena adanya insiden lalu lintas di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk. Harap waspada dan hati-hati. Sementara informasi yang kami terima hingga menit ke-36 lepas dari jam 3 sore, tadi arus lalu lintas juga sudah bisa kembali normal dua arah meskipun harus merambat. Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Azril. Selamat sore Mas Azril.
1: Selamat sore Mbak Erika.
0: Sudah lepas dari wilayah Bogor atau masih berada di sekitar lokasi, Mas?
1: Alhamdulillah sudah lepas. Tadi agak bandel sedikit, jadi ambil jalur ke Wiri nyepet-nyepet.
0: Oh, karena tadi kebetulan pas ini ya, padat-padatnya ya.
1: Padat banget, mobil besar-besar, Mbak. Untungnya sebelah kiri masih ada apa namanya kesenggangan sedikit, jadi maju ngayel gitu aja.
0: Waduh. Tadi saat Mas Azril melintas, kondisi di lokasi seperti apa, Mas?
1: Rame banget sih, Mbak.
0: Sudah ada jadi petugas di kepolisian ya
1: selatan,
0: tapi?
1: Sudah. Tadi juga sempat ada kayak dibantu bapak-bapak dari TNI juga kayaknya tadi ada. Terus ambulannya tadi kayaknya satu sudah jalan kayaknya tadi.
0: Oke, jadi
1: cuma untuk mobilnya itu masih di tengah kereta, Mbak. Di tengah rel.
0: Oh, mobilnya kan masih ada di tengah rel kereta api. Iya, double track. Tadi kan juga ada dua.
1: Itu tepat di tengah-tengah itu.
0: Tepat di tengah-tengahnya ya mobilnya. Ya. Mobil dan juga truk ya tadi, Mas.
1: Kayaknya JNT sih, Mbak, itu tadi. Truk box JNT. Oh. Sama sepeda kayaknya kalau nggak salah tadi.
0: Jadi truk box JNT atau truk box ekspedisi dengan kendaraan sepeda motor ya?
1: Iya. Hancur nggak berbentuk, Mbak, untuk apa namanya? Untuk mohon maaf untuk truknya.
0: Bagian depannya ya, Mas ya?
1: Semua hancur.
0: Oh, semua hancur. Paket-paket semua berantakan hancur. Berarti.
1: Tapi kayaknya kosong tadi paketnya.
0: Oh, kosong. Waduh.
1: Kayaknya.
0: Berarti
1: boxnya
0: yang
1: itu gimana ya? Boxnya itu terguling, hancur lebur kok, Mbak. Enggak berbentuk.
0: Terus
1: nyaris enggak berbentuk.
0: Terus ini tadi yang mengalami luka berat pengemudi mobil box ekspedisinya ini ya?
1: Kalau enggak salah dengar tadi itu MB, Mbak, untuk pengemudi JNT-nya.
0: Om, pengemudi mobil boxnya ini meninggal dunia di lokasi kejadian ya, karena mengalami luka yang cukup berat mungkin ya, cedera fatal ya.
1: Kalau tadi ada temen yang foto sebelum saya melintas tadi, itu soalnya untuk mohon maaf pengemudinya itu terjepit, gimana ya, udah hampir gak, ya Allah, gak bisa ngomong buat saya.
0: Terjepit bodi mobil ya, karena kan tertabrak
1: iya, di dalam
0: kendaraan
1: kabin itu.
0: Iya, terjepit di dalam kabin mobil karena tertabrak kereta itu. Api itu tadi kan, Mas ya.
1: Iya. Dan yang saya videokan tadi ada kereta api juga yang terhambat itu yang dari sebelah selatan ya. Dari utara, utara ke selatan.
0: Timur, selatan ke utara. Itu. Oh iya, selatan ke utara, betul. Kan jalan rayanya timur ke barat. Benar-benar ya.
1: Nah,
0: ya. Benar. Jadi ini
1: kalau yang dari timur, itu sampai timur ke barat itu nanti ke STH. Kalau timur ke barat itu sampai Karang Tengah ya itu. Balai Desa Karang Tengah ya itu.
0: Sampai
1: kantor desa apa itu?
0: Oh, iya, kantor desa.
1: Yang tikungan ada apa? Ada kuburannya itu, Mbak, ya? Yang kanan jalan itu.
0: Enggak, antriannya sampai situ?
1: Kalau ini tadi mungkin sudah hampir sampai perbatasan, Mbak. Apa gapura itu, Mbak, ya? Panjang banget soalnya.
0: Iya.
1: Dan lumayan padat yang dari timur ke barat tadi.
0: Oke, jadi ini ya, Mas, untuk arus lalu lintas memang dua arah bisa dilalui, namun merambat gitu ya, membuat kepadatan atau antriannya panjang.
1: Nah, itu kan disebabkan tadi yang disampaikan Blur Cakra Krisna yang barusan, itu kan untuk mungkin yang ingin, yang penasaran ya, ingin melihat
0: yang
1: itu
0: lihat.
1: memenuhi TKP,
0: jalan.
1: Mbak.
0: Oh,
1: Jadi
0: memenuhi lokasi
1: yang di
0: kejadian.
1: sebelah selatan atau utara itu penuh dengan sepeda motor, dengan apa namanya, penduduk-penduduk sekitar yang melihat, atau mobil-mobil yang berhenti, ya gitu. Maksudnya motor-motor yang berhenti. Itu kan cukup mengganggu juga.
0: Nggih.
1: Gitu.
0: Jadi cukup mengganggu pengguna jalan yang melintas, kan akhirnya terhambat ya.
1: Nah, itu tadi. Jadi ada sekitar kalau 50 sampai 70 orang lebih, Mbak, yang lihat itu. Mati. Di dua sisi itu.
0: Dua sisi ya, memenuhi TKP ya.
1: Memenuhi, iya.
0: Itu yang itu tambah kok menghambat pengguna.
1: Kok bisa ya? Maksudnya realnya nggak ada sinyal gitu, maksudnya portalnya itu.
0: Ya, jadi tadi palang pintunya itu tidak menutup. Nah, penyebabnya karena tidak dapat sinyal atau mungkin mengalami trouble, itu belum ada infonya. Nanti coba ditanyakan ke Daop 7 Madiun kali ya, Mas, agar dapat apa informasi lebih valid terkait dengan palang pintunya ini kenapa ini, apakah ya karena trouble atau apa gitu ya, Mas ya. Kok tidak menutup gitu loh ya ini tadi.
1: Soalnya kan nanti untuk takutnya yang mungkin belum tahu valid untuk berita ini kan mereka ngiranya nanti menerobos palang pintu atau gimana,
0: iya,
1: kan gitu.
0: Padahal nah, tadi palangnya nggak ketutup ya, Mas ya.
1: Nah, itu dia kan, namanya orang kan pikirannya kan beda-beda, mungkin itu merobos mungkin atau gimana kan gitu, mungkin pikirannya kalau nggak tahu validnya kan.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul, padahal memang palang pintunya tadi kabarnya
1: gak
0: belum
1: tertutup.
0: Menutup, iya. Jadi kendaraan itu tadi melintas gitu aja kok. Ya kebetulan nggak tengok.

0: Lumayanlah berdekatan ini mas ya.
1: Iya.
0: Oke, sekarang sudah sampai mana jenengan mas?
1: Ini lepas dari bundaran itu loh, bundaran mana itu? Pangsud kalau nggak salah.
0: Panglima Sudirman.
1: Iya. Sampai perempatan
0: Oh.
1: lampu merah itu masih ya
0: Berarti
1: terpantau sepi nih,
0: sepi.
1: enggak.
0: Nganjuk kota berarti sepi ya. Jadi kan melintas di Nganjuk kota ini tadi
1: Depan
0: ya.
1: depan saya ini yang dari timur cuma ada mobil satu sama apa ini kendaraan roda dua dua biji. Jadi
0: Cenderung
1: ini yang
0: lengang.
1: mengarah ke timur ini cuma satu ini.
0: Cenderung lengang saja karena mungkin masih panas. Iya, masih panas, Mas.
1: Cukup cerah ini. Kayak sekitar jam satuan, jam setengah dua ini.
0: Padahal sudah jam 3:30 lebih ya.
1: Nah, itu ya.
0: Panas sekali, luar biasa hari ini. Terima kasih Mas Azril update-nya ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke.
1: Semoga cepat teratasi dan evakuasinya
0: Amin.
1: berjalan dengan lancar.
0: Oke,
1: Biar
0: hati-hati.
1: lancar kembali.
0: Hati-hati
1: Baik, oke,
0: selalu.
1: selamat
0: Terima
1: bertugas.
0: kasih. Selamat
1: Terima kasih.
0: sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Jagra Krishna Seru Jagra. Saat ini Anda melintas di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya di sekitar perlintasan rel kereta api Mbagor Nganjuk. Bisa ditambahkan ya informasinya dengan kami untuk saat ini update kondisinya seperti apa. Cek ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, beberapa informasi ini banyak yang juga mengabarkan dari wilayah perlintasan kereta api Mbagor kah untuk insiden kecelakaan tadi. Ini beberapa pendengar yang menyampaikan untuk saat ini masih cukup padat kondisi di lokasi, dan untuk proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Tadi kendaraan juga dari kiriman video para pendengar memang mengalami rusak parah. Tadi Mas Ronald yang menyampaikan, kemudian Pak Agus juga mengirimkan video jam 15.36 tadi untuk proses evakuasi masih berlangsung. Pengemudi truk yang diduga meninggal dunia ini memang terjepit di dalam kabin truk yang memang rusak parah, jadi sudah ringsek semuanya, tidak berbentuk begitu. Truk warna merah ini kalau dari kiriman video Pak Agus. Ini masih dievakuasi oleh teman-teman kepolisian, warga sekitar dan juga petugas dari kereta api. Kemudian Pak Puji tadi juga menyampaikan, mengirimkan video juga kecelakaan di Mbagor. Kemudian banyak pendengar tadi yang mengatakan untuk penyebabnya, ini katanya diduga karena palang pintunya telat menutup begitu kah, dari beberapa informasi pendengar. Dan juga tadi kita upload di sosial media, ini komentarnya juga banyak yang mengatakan kalau palang pintunya telat tertutup begitu saat ada kereta melintas. Tapi untuk pastinya seperti apa, kita juga sedang kontak ini dengan Bapak Tohari, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun, tentang insiden di Mbagor yang disebutkan para netizen tadi karena palang pintunya telat menutup begitu. Tapi untuk pastinya seperti apa masih kita komunikasikan dengan teman-teman dari Daop 7 Madiun. Kemudian untuk kondisi lalu lintas di wilayah Mbagor, kita juga coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Isudin. Ini untuk proses evakuasi dan juga untuk update kondisi terkini di wilayah Mbagor. Ini mungkin yang mau melintas bisa lebih hati-hati. Perlintasan Mbagor, terakhir informasi yang dilaporkan masih macet panjang dari kedua arah, Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Ima.
2: Baik Erika, kita dapat informasi ini dari Pak Surya di Banyakan Kediri yang mengatakan bahwa suasana perempatan Pasar Banyakan suhunya anget-anget ini ya. Okay. Untuk lalinya juga landai. Tapi ini saya lihat untuk videonya dipenuhi oleh truk-truk bermuatan tebu begitu ya. Jadi buat pengendara roda 2 harap berhati-hati untuk melintas di area Banyakan begitu. Lalu ada dari Pak Taufik ya, yang tadi kita gali informasi terkait dengan seorang warga Ngantru yang dilaporkan hilang. Ini sampai saat ini masih nihil, Erika. Jadi kita akan terus mencari informasi dan mengupdate informasi terkait dengan seorang warga Ngantru yang dilaporkan hilang tersebut. Lalu ada lagi informasi dari Mbak Anindita, perjalanan dari Sumobito Jombang menuju ke Mbagor Nganjuk saat ini telah sampai di sekitar RSUD Kertosono. Untuk arus lalu lintas sepanjang perlintasan ramai lancar dan cuaca juga cerah, Erika.
0: Terima kasih Hima dan juga Alvana Marketipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Info Sehat Radio Cakra Krishna.
6: Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
5: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Saat ini masih terus berlangsung proses evakuasi insiden lalu lintas di perlintasan rel kereta api Mbagor Nganjuk ya, Seru Cakra. Hingga arus lalu lintas di sana akhirnya terhambat, jadi belum selancar sebelumnya. Harap hati-hati dan juga waspada. Kabarkan apabila Anda melintas di jalur tersebut ya. 0852-9001061. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, saya selalu.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Gatekeeper untuk shift kali ini masih ditemani ada Erika Dwi, kemudian Danti Danila dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan untuk informasi kondisi di sore ini untuk tempat Anda seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, yang melintas di perlintasan kereta api Bangun Nganjuk ya, Sdru Cakra. Anda dapat berbagi untuk kondisi terkini seperti apa? Tadi ada insiden kecelakaan antara truk ekspedisi dan juga kereta api ya, sekitar jam 3 kurang tadi. Kemacetan tadi sempat terjadi panjang, arah Madiun ataupun juga arah ke Surabaya cukup mengular. Yang baru melintas dapat ikut tambahkan untuk kondisi seperti apa? Saya cek dulu ke Erika.
1: Sore hari ini ya, dari Agung Resi juga tengah mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Belum ditambahkan untuk di wilayah Sengkut, Brebeg, Nganjuk, kondisinya seperti apa. Lalu terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk, kami juga komunikasi dengan Bapak Tohari selaku manajer Humas KAI Daop 7 Madiun. Karena kabar yang beredar, palang pintunya itu saat kejadian belum tertutup ya. Jadi palang pintunya belum tertutup, lalu dua kendaraan tersebut ya, kendaraan truk box ekspedisi dan juga ada kendaraan sepeda motor ini lalu melintas begitu saja hingga akhirnya tertabrak kereta api. Seperti itu. Bahkan di lokasi ini tadi ada dua kereta api yang terhenti akibat insiden tersebut. Nah, untuk saat ini kondisinya seperti apa? Apakah dua kereta api tersebut sudah berhasil jalan kembali? Nah, pasti perjalanan selanjutnya akan delay ya, Alvan ya. Akan ada penundaan kalau ada dua kendaraan dua kereta api ya. Maksudnya ada dua kereta api yang terhenti di sekitar perlintasan rel kereta api Mbak Gor. Jadi imbasnya dari insiden tersebut dengan perjalanan kereta api seperti apa, kemudian juga ini tadi kenapa palang pintunya tidak tertutup, apakah terkendala sinyal atau ada kendala lain, nanti kalau sudah ada informasi lengkap dari Bapak Tohari, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, akan kami sampaikan kembali. Lalu saya terima informasi pesan masuk tadi disampaikan juga oleh Bapak Budi. Ini tadi juga mengabarkan informasi terkait dengan insiden lalu lintas kereta api dan juga kendaraan truk serta sepeda motor ya di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk. Ini tadi juga ternyata Bapak Budi berada di lokasi. Saat Pak Budi berada di lokasi sudah ada petugas kepolisian ya yang juga kemudian langsung bergas mengevakuasi dari korban maupun juga kendaraan karena posisinya itu di jalur utama, jadi kalau tidak segera dilakukan proses evakuasi akan mengganggu arus lalu lintas, terlebih juga berada di tengah-tengah perlintasan rel kereta api, takutnya nanti juga akan mengganggu perjalanan rel kereta perjalanan kereta api selanjutnya seperti itu. Cuacanya juga cerah di sekitar lokasi. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Sukamto, ini tadi melintas di exit tol Bandar Kedungmulyo Jombang ya, kondisi arus lalu lintas untuk di sore hari ini kabarnya masih cenderung lengang saja, cuacanya pun cerah bahkan masih panas seperti jam 1 siang, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, perlintasan kereta api Bogor Nganjuk Sdru Cakra sore tadi kembali terjadi insiden lalu lintas truk box ekspedisi tadi informasinya yang terlibat kecelakaan dengan kereta api dan juga satu sepeda motor. Informasi awal yang kita terima tadi pengendara truknya meninggal dunia, sementara pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Tapi untuk lebih detailnya masih terus kita komunikasikan, karena tadi juga kemacetan terjadi cukup panjang imbas insiden kecelakaan tersebut. Anda yang melintas di jalur Bogor ya, arah ke Madiun ataupun juga yang arah ke Surabaya, dapat tambahkan juga untuk kondisi terkini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung langsung line telepon di 0852 9001061.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, Danti.
1: Banyak sekali yang menanyakan terkait dengan kronologi kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel kereta api wilayah Bogor ya, Alvan ya. Ini salah satunya Mas Novi, kronologinya gimana sih Min? Kalau keterangan resmi dari pihak kepolisian masih belum ada, Alvan, sehingga masih belum pasti ya. Memang ada info yang beredar di media sosial, warga masyarakat dan juga pendengar kita, ada dugaan kabarnya palang pintu kereta api belum menutup atau telat ya, menutup
0: telat
1: gitu
0: menutup,
1: ya.
0: Katanya.
1: Telat menutup sewaktu kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan melintas di lokasi kejadian. Namun kita perlu menunggu data resmi dari pihak kepolisian untuk memutuskan terkait dengan kronologi kecelakaan tersebut. Karena nantinya pasti akan ada olah TKP, keterangan saksi, CCTV yang ada di lokasi juga ya pastinya. Kita tunggu terlebih dahulu sedulur Cakra. Kabarnya tadi proses evakuasi masih berlangsung kah, Alvan, atau sudah selesai?
0: Terakhir info masuk masih, Dan.
1: Masih berlangsung ya, sampai dengan sore hari ini. Tadi juga ada Bapak Ahmad yang menanyakan terkait dengan kecelakaan tersebut, apakah ada korban jiwa? Kalau dilihat dari parahnya tingkat kecelakaan, dugaan sementara ada yang menyampaikan ada korban jiwanya ya, khususnya pengemudi truknya ya, Alvan itu. Pengemudi atau kernetnya ya kira-kira?
0: Pengemudinya.
1: Pengemudinya. Tadi. Yang video dari Bapak Agus yang digotong sama warga yang ada di bawahnya truk ya, terjepit ya antara truk dan juga perlintasan kereta api. Mohon bersabar sedulur Cakra untuk Anda yang ingin mengetahui terkait dengan kondisi para korban, kronologi dan juga detail lainnya.
0: Ini dampaknya juga ada kereta yang telat dan.
1: Betul, akan berdampak
0: pastinya. Di Facebook
1: pastinya.
0: Ini ada katanya 90 menit tertahan di stasiun Nganjuk karena nggak bisa lanjut ke arah Matiun.
1: Iya, iya. Ini kita juga selain menunggu info dari kepolisian, kita juga komunikasi dengan rekan-rekan Dok 7 Madiun. Namun kita juga diminta untuk bersabar, untuk menunggu terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada keterangan update sekecil apapun update-nya atau keterangan dari dinas instansi terkait, baik dari rekan-rekan KAI maupun dari pihak kepolisian, nanti akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Iya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, imbas kecelakaan antara truk box ekspedisi dan juga kereta api di Bogor Nganjuk tadi seluruh Cakra, tidak hanya kemacetan di jalur arteri, tapi beberapa perjalanan kereta api yang mau melintas di rel kereta api perlintasan Bogor ini juga harus mengalami keterlambatan pemberangkatan. Karena untuk jalur memang tidak bisa dilalui, tadi truk yang tertabrak masih ada di tengah-tengah rel yang double track itu. Jadi kalau dipaksakan ada kereta lain yang melintas juga sangat membahayakan pasti. Ini masih terus kita komunikasikan untuk dampaknya, untuk keterlambatan perjalanan kereta lain. Tadi informasi juga ada beberapa yang harus menunggu keberangkatan karena tidak bisa melintas di wilayah Bogor. Kita komunikasikan nanti untuk update selengkapnya, atau untuk Anda yang ketinggalan bisa cek ya di Facebook ataupun juga di akun Instagramnya Radio Cakra Krishna. Kita sudah posting beberapa informasi, video dan juga foto untuk insiden kecelakaan di perlintasan kereta api Bogor Nganjuk. Tapi untuk informasi lengkap, kronologi detail masih terus kita komunikasikan. Sementara ini teman-teman kepolisian masih fokus untuk melakukan evakuasi kendaraan karena di jalur utama nanti kalau terlalu lama juga dapat menyebabkan kemacetan yang panjang.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, yang melintas di wilayah Bogor Nganjuk masih kami tunggu, Seduru Cakra. Kondisi terkini perlintasan kereta api Bogor seperti apa? Dapat Anda berbagi informasi, dokumentasi juga silakan di 0852 9001061. Bisa Anda hubungi lewat WA ataupun juga Anda bisa langsung telepon di gatekeepernya Radio Cakra Krishna. Yang sudah melintas tetap hati-hati. Untuk titik lain bagaimana? Apakah ada kepadatan atau mungkin yang hambatan di Bogor saja? Sampai di sore hari ini juga dapat Anda informasikan.

0: Ya menit ke 27 lepas dari jam 4 sore Sidul Cakra, masih kami tunggu untuk update informasi dan juga kondisi di sekitar Anda untuk terkininya seperti apa. Lewat 0852 9001061. Gatekeeper dulu, Erika.
1: Pak Firza, ini tadi bertanya ya, untuk laka di Mbagor Nganjuk seperti apa informasi terakhir ya, arus lalu lintasnya bagaimana. Kalau tadi saya sempat on air dengan beberapa pendengar Radio Cakra Krishna ya, untuk arus lalu lintas di jalur Mbagor Nganjuk ini bisa dilalui, namun harus hati-hati. Jadi kedua arah itu bisa dilalui, tidak harus gantian seperti itu ya. Jadi dua arah itu bisa dilalui namun merambat. Karena memang yang lihat di sana kan juga banyak ya warga berkerumun di sekitar lokasi, kemudian juga ada proses evakuasi korban dan juga kendaraan korban. Kendaraan korban tadi kabarnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah, ringsek seperti itu ya.
0: Truk tadi kayak.
1: Kendaraan truknya tadi. Untuk kendaraan truk, beberapa foto update-nya dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna tadi juga sudah mulai dipinggirkan ya, Alvan ya. Jadi sudah tidak ada di tengah-tengah lagi gitu, Seru Cakra. Nah, untuk Anda mungkin melintas di sana juga bisa disampaikan. Yang pasti Pak Firza, arus lalu lintas dua arah ini masih bisa dilalui meskipun harus merambat. Kalau memang terburu-buru bisa jalur tol saja gitu ya. Bisa jalur tol saja, lebih bebas hambatan ya. Namun kalau jalur arteri harus perhatikan apabila melintas di wilayah Bogor, karena hingga sore hari ini arus lalu lintas di sana juga masih merambat ya, belum lancar seperti sedia kala. Hati-hati di sana itu banyak kendaraan besar ya, kendaraan besar yang melintas, jadi memperlambat arus lalu lintas di sana. Saya intip dari Google Maps ya, ini tadi di Jalan Raya Mbagor Nganjuk ini masih merah ya Alvan,
0: masih
1: merah, jadi masih cukup padat, merambat ya untuk arus lalu lintas di sana. Harap hati-hati dan juga waspada, Seru Cakra. Jadi kami sarankan apabila Anda akan mengarah ke arah barat gitu ya, maupun ke arah timur, melintas di jalur utama Surabaya Madiun, itu bisa ke jalur tol saja seperti itu. Takutnya nanti kepadatan di wilayah Bogor memperlambat perjalanan Anda, kemudian juga tidak sesuai dengan perhitungan gitu Alvan ya. Sudah ada janji dan lain sebagainya, takutnya nanti memperlambat perjalanan Anda seperti itu. Kemudian juga beralih ke informasi lain, kami terima ini tadi dikabarkan juga oleh Ibu Rini melintas di wilayah Brebek Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas wilayah Brebek ini tadi di wilayah Balong Rejo Brebek Nganjuk juga lancar saja seperti itu. Kemudian juga untuk cuaca kabarnya cerah, bahkan masih cenderung panas. Lalu saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Wahyu. Ini tadi melintas di Jalan Raya Kediri Nganjuk, dari Nganjuk mengarah ke Kediri Kota sampai di Pace Nganjuk. Juga cukup lancar arus lalu lintasnya meskipun ramai dengan kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Cuacanya pun cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika. Lanjut ke Danti.
2: Sementara itu karena banyak yang ikut melihat proses evakuasi di lokasi kecelakaan perlintasan rel kereta api Mbagor Nganjuk, Alvan, ini kita juga sambil pantau lewat media sosial ya. Ternyata ada yang membagikan siaran live di lokasi sekitar 10 menit atau 5 menit yang lalu, ternyata untuk truk ekspedisi JNT ya. Ya, tadi
0: warna merah.
2: Iya, warna merah yang terlibat dalam kecelakaan itu baru saja ditarik sama derek. Jadi baru ditarik kan, kayaknya kalau sekilas itu kayak hampir terguling gitu ya. Posisi truknya. Iya, itu ditarik pakai derek dan ini mulai dibawa minggir ke tepi jalan, sehingga sewaktu proses penarikan atau evakuasi truk tadi sempat berhenti total untuk arus lalu lintas di kedua arahnya. Kemudian ini setelah truknya dipinggirkan, kedua arah mulai bisa melintas tapi pelan sekali. Kita juga sambil lihat beberapa video, dokumentasi, foto yang memperlihatkan korban, kita juga ikut berbela sungkawa atas adanya kecelakaan ini, Alvan, karena kondisinya amat sangat cukup parah. Banyak juga ucapan bela sungkawa dari sedulur Cakra lainnya ya atas kecelakaan ini. Hati-hati di jalan semuanya. Untuk Anda mungkin yang juga sedang melintas di jalur yang sama, perhatikan arahan petugas, mohon berikan akses yang sepenuhnya bagi para petugas. Karena kalau diamati meskipun posisi truk sudah dipinggirkan, kan di lokasi masih banyak puing-puing dari material kendaraan, itu masih dipungut oleh para petugas, Alvan. Dan kemungkinan juga ada bagian dari korban ya, karena di bawah ditutup pakai karung dan juga di evakuasi oleh para petugas yang ada di lokasi. Di sana berangsur berjalan untuk lalu lintasnya, namun amat sangat padat, baik kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 maupun kendaraan bermuatan barang, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, evakuasi truk yang terlibat kecelakaan dengan kereta api di perlintasan Bagor Nganjuk tadi sudah dilaksanakan sedulur Cakra. Tapi untuk trafik lalu lintas masih belum normal sepenuhnya, masih harus memelankan laju kendaraan karena masih banyak pengendara dan juga petugas di lokasi sehingga agak sedikit terhambat. Sudah bisa lewat, tapi untuk lajunya nih harus dipelankan. Yang mau ke arah Madiun ataupun juga yang mau ke arah Surabaya lewat Bagor Nganjuk perlintasan kereta api, ini hati-hati. Insiden kecelakaan di siang menjelang sore tadi untuk sekarang masih berimbas di traffic yang ada di seputaran perlintasan kereta api Bagor. Sudah bisa lewat, tapi memang harus masih sangat pelan-pelan yang mau melintas di Bagor Nganjuk untuk sore ini.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 41 Sdro Cakra yang baru memulai perjalanan dapat tambahkan ya informasi kondisi di sekitar Anda untuk sore hari ini seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ada Erika Dwi, kemudian Danti Danila dan juga Imalana di ruang gatekeeper yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda.
1: Cakra Sport. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli se-Indonesia secara resmi melepas keberangkatan Timnas Voli Putra Indonesia Senior dan Timnas Voli Putra U18 untuk menghadapi dua ajang internasional. Tim senior akan berlaga pada CEA Vibe League pada digelar di Filipina dan Indonesia, sementara tim U18 akan tampil di AVC Boys 2026 di Hainan, China. Persatuan Bola Voli se-Indonesia optimis persiapan yang telah dilakukan menjadi bekal penting bagi kedua generasi timnas untuk bersaing di turnamen tersebut. Dukungan penuh juga diberikan kepada para pemain dan tim pelatih agar mampu meraih hasil maksimal serta melanjutkan prestasi bola voli Indonesia di kancah Asia. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk tubuh Anda.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun, Bapak Tohari. Selamat sore, Pak.
1: Ya, selamat sore, Mas Alvan.
0: Ya, Pak Tohari, terkait dengan insiden di perlintasan Bagor, Pak. Tadi dari KAI seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi kami informasikan ya bahwa memang benar ada insiden ya di perlintasan di JPL 103, yaitu di KM 126+428 antara Bagor Stasiun Saratan, ya, yang merupakan di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Bahwa pada pukul 14.34 telah terjadi KA Logawa

0: bukan merupakan alat pengaman utama ya. Jadi adalah merupakan alat bantu. Nah, jadi tetap seluruh pengendara tetap juga harus disiplin di dalam melintasi di perlintasan sebidang. Di situ sudah ada tanda rambu stop ya sebelum perlintasan. Tentunya tanda rambu itu yang menjadikan kita harus tetap patuh, berhenti sejenak, tengok kanan, tengok kiri, pastikan tidak ada kereta api yang mau lewat. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Itu Mas Alfian. Dan informasi terakhir untuk update pada pukul 16.30 alhamdulillah untuk truk yang tadinya menempel yang menghalangi jalur hulu dan hilir di petak jalan tersebut alhamdulillah sudah dapat dievakuasi dan kereta api untuk sementara bisa melalui jalur tersebut dengan kecepatan 5 km per jam. Demikian Mas.
1: Ya Pak, imbasnya tadi ada beberapa keterlambatan atau seperti apa Pak dari 27 Madiun Pak?
0: Betul sekali Mas, jadi imbas dari kejadian tersebut ada beberapa KA yang mengalami keterlambatan ya. Di antaranya untuk KA Logawa sendiri itu juga mengalami kelambatan ya, untuk KA Logawa itu kelambatannya kurang lebih dari 90 menit dan juga ada KA Rangga Jati yang harus berhenti juga sehingga mengalami kelambatan untuk sementara itu 92 menit. Ada KA Semeru dan juga ada beberapa KA lainnya untuk Logawa sendiri 98 menit ya, tadi sudah kita sampaikan. Ada juga KA Berantas itu 76 menit dan juga beberapa KA lainnya yang mau melintas di jalur tersebut, Mas.
1: Oke, baik. Yang terakhir Pak Tohari, mungkin ini kan juga terjadi di jalur nasional Pak. Himbauan khusus dari KAI Daop 7 Madiun seperti apa Bapak Tohari? Ya, silakan Pak.
0: Jadi kami sampaikan, kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada ya. Tetap waspada dan hati-hati pada saat melintasi perlintasan sebidang. Kami ingatkan kembali bahwa palang pintu perlintasan bukan merupakan alat pengaman utama ya, tetapi merupakan alat bantu. Jadi di situ sudah ada rambu-rambu sebelum perlintasan, ada tanda stop ya, untuk berhenti terlebih dahulu sejenak, tengok kanan, tengok kiri, pastikan tidak ada kereta api yang mau lewat, berikutnya baru melintas. Dan tidak usah saling berebut ya pada saat melintas, tetapi harus dahulukan kendaraan yang lebih dahulu melalui rel, ya melintasi rel, sehingga keselamatan bersama tetap kita dapat kita wujudkan. Demikian Mas Alvan.
1: Baik, terima kasih Pak Tohari. Berarti untuk penyebab pasti masih terus didalami Pak ya nanti?
0: Iya, betul sekali Mas. Jadi untuk pastinya nanti tetap kita baik, lakukan evaluasi.
1: Siap. Matur nuwun Bapak informasi dan waktunya sore ini Pak.
0: Oke, sama-sama.
1: Baik, selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Tohari, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun. Tadi tentang insiden kecelakaan antara kereta api dan truk logistik di perlintasan Parang Pintu di Bagor Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, yang terjadi kecelakaan tadi Seduru Cakra di perlintasan Bagor Nganjuk, ini kereta api Logawa yang terlibat kecelakaan dengan truk box paket tadi informasinya di perlintasan Bagor Saradan jam 2:30 tadi. Per 3:30 ini informasi yang kita terima untuk proses evakuasi truk sudah dilaksanakan. Jadi yang mau melintas ini sudah bisa lewat, tapi untuk kondisi jalur belum sepenuhnya kembali normal, masih melambat. Tapi untuk kendaraan yang terlibat ini sudah dievakuasi. Tadi dampaknya juga menyebabkan keterlambatan beberapa kereta lain karena sementara waktu tadi perlintasan Bagor tidak bisa dilalui setelah terjadinya kecelakaan. Kereta Rangga Jati

kemudian Argo Semeru, Berantas, Argo Wilis, kemudian kereta Jayakarta juga sempat mengalami keterlambatan karena adanya kecelakaan di perlintasan Bagor Nganjuk tadi. Penyebabnya apa ini masih terus didalami. Untuk penyebab pasti kenapa truknya ini bisa masuk ke perlintasan kereta padahal ada kereta melintas. Nah, itu masih terus didalami oleh teman-teman kepolisian dan juga oleh rekan-rekan dari KAI Daop 7 Madiun.

0: Ya, menit ke 54 lepas dari jam 4 sore, seluruh cakra yang masih di jalan tetap hati-hati. Yang sudah sampai rumah, sampai tujuan juga dapat kabarkan ya kondisi sepanjang jalur tadi seperti apa. Karena untuk saat ini sudah masuk di jam-jam pulang kerja juga, sehingga untuk kondisi traffic juga dipastikan akan semakin ramai, semakin padat. Yang arah ke barat hati-hati, ini juga silau pastinya karena dengan cukup cerah kondisi cuaca di sore hari ini. Insiden di Bogor tadi juga masih sedikit berdampak pada trafik yang melintas. Sudah bisa lewat tapi masih harus memelankan laju kendaraan di Bogor, perlintasan kereta api yang kecelakaan truk dan kereta api tadi. Tetap hati-hati, kami tunggu kabar informasi update lainnya lewat 0852 9001061. Gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi nih tadi disampaikan oleh Mas Chandra, update terkait dengan kondisi arus lalu lintas di sekitar perlintasan rel kereta api wilayah Bogor Nganjuk yang tadi sempat tersendat karena ada insiden lalu lintas ya, Alvan. Ini kabarnya masih merayap ya. Jadi masih sudah
0: harus pelan-pelan ya.
1: Iya, betul. Sudah bisa dilalui dua arah, namun merayap ya. Jadi pelan-pelan sekali yang melintas di sana. Apabila terburu-buru bisa jalur tol saja ya, seru cakra. Bu Yuli ya, ini pun tadi juga mengirimkan sebuah foto terkait dengan insiden lalu lintas di perlintasan rel kereta api Bogor. Tadi sepertinya foto ini diambil pas baru saja kejadian, Alvan. Karena saya lihat fotonya itu padat sekali dengan kendaraan roda dua, kendaraan muatan, kemudian juga ada kendaraan pribadi. Jadi pas padat-padatnya ya. Jadi kemungkinan ini tadi fotonya diambil pas setelah terjadi insiden. Ini tadi dari grup RT katanya ya.
0: Karena benar-benar nggak bisa lewat tadi ya.
1: Iya, saat benar-benar nggak bisa lewat, jadi betul-betul habis kejadian gitu ya. Untuk foto yang diambil nih tadi, tetap hati-hati di jalan nih tadi lomba kok. Akhir-akhir ini banyak laka ya, tetap hati-hati dan juga waspada. Kemudian ini tadi ada Bapak Yuli menginfokan arus lalu lintas di Kampung Inggris Pare ramai lancar, Alvan. Ada bubaran pekerja pada pulang.
0: Nah itu.
1: Ini yang kerja-kerja pada pulang, betul, pada dengan kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi. Cuaca juga mendukung sekali, cerah ya, Alvan. Vibes-nya apa ya? Sibuk. Ya, suasananya sibuk, berlalu-lalang kendaraan gitu ya, Alvan. Ada yang baru pulang, ada yang berangkat menata dagangan ya, kan ada yang jualan malam juga. Jadi jam segini baru berangkat ya. Jadi hati-hati, seru cakra arus lalu lintas di Kampung Inggris Pare ramai lancar. Kemudian informasi lagi disampaikan oleh Bapak Justinus Dwi Kurniawan terkait dengan insiden lalu lintas juga di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk. Ya, tadi fotonya diambil pas korban dimasukkan ke mobil ambulans ya. Kalau saya lihat ini tadi di dalam kantong jenazah. Jadi kemungkinan yang dievakuasi korban meninggal dunia ya.
0: Yang pengemudi truknya tadi ya.
1: Kendaraan truk boxnya ya, truk ekspedisi tadi. Karena kan infonya meninggal dunia di lokasi kejadian ya. Ini tadi foto diambil ketika korban meninggal dunia dimasukkan ke mobil ambulans oleh rekan-rekan medis dan juga petugas kepolisian yang berada di lokasi. Terima kasih Bapak Justinus ya informasinya. Lalu informasi lain disampaikan oleh Pak Suprianto, masih dengan acara bola di sana ya.
0: Oh gitu.
1: Bersih Desa diisi dengan pertandingan bola, mengundang batalion baru yang berasal dari Temayang.
0: Enggak pernah di sini gitu ya, Bersih Desa terus turnamen bola gitu.
1: Bener, enggak pernah ya. Enggak pernah, apalagi ini sampai mengundang batalion baru yang berasal dari Temayang. Jadi pemainnya itu TNI AD gitu. Luar biasa ya. yang nonton akhirnya juga banyak gitu loh kan ya, pada tertarik nonton karena kan pasti bisa main semuanya ini ya, bisa main, jadi di sana pun juga ramai sekali
0: dalam
1: ini
0: rangka bersih desa.
1: Bersih desa bener, luar, ini luar biasa, bisa jadi contoh ya kan ya, bisa jadi inspirasi, jadi tidak hanya apa ya,
0: bukan hanya karnaval gitu ya,
1: iya karnaval Sonhorek saja, tapi juga mungkin
0: turnamen
1: seperti ini ya kan, benar menginspirasi ya. Yang tadi bersih desa di tempatnya Pak Suprianto ya, wilayah Blora Jawa Tengah, itu bersih desanya diisi dengan pertandingan bola, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 7 lepas dari jam 5 sore, Sidru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 6 petang nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Erika Dwi. Dapat Anda tambahkan informasi kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah. Ada Nariyah CA, Nariyah Kester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariyah CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariyah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, fenomena El Nino tahun 2026 ini ya, seluruh cakra juga mulai terdeteksi di Indonesia dan diprediksi akan berdampak pada kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk. Selain berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih kering dan juga panjang, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai angin kencang yang saat ini sudah mulai sering terjadi, terutama di wilayah dataran rendah dan juga terbuka. Hasil pemantauan dari BMKG menunjukkan fenomena El Nino telah terjadi setelah anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur bertahan di atas 0,5 derajat Celcius selama 3 bulan berturut-turut. Dan hal itu menyebabkan untuk El Nino ini akan terasa di kategori sedang atau moderat sekarang, termasuk di wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk. Dan ke depan untuk curah hujan akan semakin berkurang dan akan mundurnya musim hujan di tahun ini ya. BMKG juga memperkirakan musim hujan yang biasanya mulai meningkat pada bulan November kemungkinan baru akan lebih intens terjadi pada bulan Desember 2026 nanti. Ya, Erika.
1: Mas Angga, ini tadi menanyakan jalan arah Madiun sudah lancar atau belum ini ya, Kak?
0: Sudah lumayan, tapi lumayan belum sepenuhnya lah. Lancar.
1: Tapi belum sepenuhnya lancar. Dua arah bisa dilalui, namun belum sepenuhnya lancar. Harap hati-hati saja ya. Masih macet malah katanya Bu Titi.
0: Oh, Bu Titi di sana?
1: Bu Titi ini tadi di Jalan Raya Madiun Surabaya, tepatnya di wilayah Selorjo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Ini bahkan kabarnya macet untuk di menit ke 11 ya, lepas dari jam 5 sore. Betul, jadi kondisinya masih cukup padat ya di sore hari ini. Harap hati-hati dan juga waspada seru cakra untuk Anda yang melintas di jalur tersebut. Ini kalau saya lihat ya dari foto yang disampaikan oleh Ibu Titi mengarah ke barat. Jadi beliaunya dari timur ke barat, Alvan. Dari timur ke barat ada satu kendaraan mobil, kemudian ada kendaraan mobil box ya. Jadi tadi terlihat dari tangkapan foto yang disampaikan oleh Ibu Titi ya. Bu Titi ini monggo on air disampaikan langsung ya, ini tadi perjalanan melintas di jalur mana saja, kemudian terjebak kepadatan di sana. Ini sudah sedari kapan? Apakah memang tidak jalan sama sekali atau harus gantian gitu? Kalau gantian kan lumayan kan, Alvan ya. Mungkin berapa menit sekali bisa jalan kembali atau mungkin merayap saja hingga beberapa menit terakhir ini. Bisa ditambahkan informasinya dengan sambung on air. Telepon ya, ini nanti ya. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Dwi melintas di Simpang 40 Waru Jayeng. Sejauh ini masih aman dan lancar, Alvan. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Traffic light juga normal. Tidak ada kendala sore hari ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas saja untuk keamanan bersama, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di wilayah Kecamatan Bagor ya, seluruh cakra bisa lebih hati-hati. Masih padat tadi informasi yang kita terima sampai sore hari ini. Jadi masih ramai, ditambah juga jam-jam pulang kerja pasti juga semakin padat. Tetap hati-hati. Tapi sudah bisa lewat kok, hanya sedikit padat karena imbas kecelakaan tadi dan beberapa titik persimpangan di wilayah Kecamatan Bagor Nganjuk. Kami tunggu update-nya di tempat lain, juga silakan Anda bagikan wilayah Jombang, Mojokerto ataupun juga di Kediri Raya untuk sore ini seperti apa. 0852 9001061.

0: Ya masih cukup, oh, sudah mulai redup ternyata untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Yang di jalan hati-hati ya, jangan lupa lampunya kendaraan sudah mulai dinyalakan karena untuk kondisi matahari sudah mulai redup untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati, ini sudah menjelang maghrib juga, Nganjuk di menit ke 31 nanti untuk azan maghribnya. Jadi yang mau perjalanan silakan, nanti kalau mau menepi bisa minggir dulu sembari ibadah sholat maghrib tentunya. Sambil berbagi di 0852 9001061. Ke gatekeeper dulu, Erika silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Titi. Ini tadi ternyata belum bisa on air karena nyetir sendiri Alvan ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi bahaya. Hanya berkabar saja, bahaya kan kalau sambil telepon. Update-nya sudah 10 menit di sana.
0: Wah, di Bagor tadi ya?
1: Iya, di Bagor sudah 10 menitan. Jadi karena mungkin sore hari ada peningkatan volume kendaraan ya.
0: Jam-jam pulang kerja
1: padat
0: juga.
1: Padat ya, banyak yang pulang kerja, banyak kendaraan muatan juga yang mulai banyak melintas ya. Tadi siang memang banyak kendaraan muatan juga, tapi kalau sore seperti ini kan pastinya lebih banyak gitu Alvan. Nah tadi sempat lancar ya meskipun padat merayap. Nah sekarang itu betul-betul tidak bisa jalan. 10 menit ya, ini tadi Bu Titi Widyasuti mengabarkan sekitar 10 menit beliaunya ini terhenti di wilayah Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Kemudian saya terima informasi dari Pak Slamet. Ini tadi, waduh, ternyata Pak Slamet itu konsumsi herbal naria.
0: Oh gitu?
1: Iya, konsumsi herbal naria, tiga-tiganya dibelinya.
0: Wah.
1: CA, Gester, DM.
0: Di mana kah posisinya kah?
1: Posisi Pak Slamet itu di Pare. Jadi kemungkinan beli herbal naria ya, dapatnya herbal naria dari Wiyata Herbal Naria Pare. Betul atau tidak Pak Slamet? Atau mungkin memanfaatkan layanan pesan antar kan
0: ya,
1: bisa juga.
0: Juga bisa.
1: Benar, karena kan belinya tiga ya ini tadi ya. Belinya tiga, jadi lengkap sekali nanti keluhannya apa tinggal minum aja gitu ya Alvan ya. Lalu ke satu lagi informasi disampaikan ini tadi oleh Bapak Yusuf melintas di Getol Begadungan Ju, kondisi sore hari ini kabarnya juga lancar, tidak ada antrian kendaraan ya di pintu tolnya. Cuaca juga sudah mulai redup, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Sedulur Cakra, penutupan jalan Panglima Besar atau PB Sudirman Kota Kediri ini sebagai bagian dari proyek pembangunan gorong-gorong dan trotoar memang sudah mulai dilaksanakan. Untuk antisipasi dampak terhadap arus kendaraan, Satlantas Polres Kediri Kota juga telah menyiapkan sejumlah pengalian lalu lintas dan juga jalur alternatif bagi masyarakat. Kata Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanit Ojawali Satlantas Polres Kediri Kota, menjelaskan kalau rencana itu merupakan hasil rapat koordinasi antara Satlantas dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Kediri. Saat ini proyek masih difokuskan pada pengerjaan sisi timur jalan, sehingga belum memerlukan penutupan jalan secara total. Menurutnya, tahap pengerjaan yang berpotensi mengganggu lalu lintas adalah proses crossing atau pengerjaan yang melintasi badan jalan. Tahapan itu direncanakan dimulai pada bulan Agustus nanti dan diperkirakan akan memakan waktu selama 10 hari. Jadi, dari kepolisian masih mengupayakan agar penutupan tidak dilakukan secara total, dan kendaraan roda 2 kemungkinan tetap dapat melintas selama proses pengerjaan berlangsung. Sementara untuk pengaturan khusus akan diterapkan untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan besar. Ya, informasi selengkapnya bisa ikuti media sosial Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca, mengecek ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk berbagi informasi, menyampaikan keluhan ataupun juga kewaspadaan lain, Anda bisa lewat Gatekeeper, nomor WA-nya di 0852 9001061.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan, langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Peleng. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Sindoro Cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Semakin malam, semakin gelap juga yang melintas di seputaran jalur arteri Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Di beberapa titik informasi yang kita terima masih cukup padat, apalagi di wilayah Bogor Nganjuk yang tadi sempat terjadi insiden kecelakaan truk dan juga kereta api. Ini masih cukup ramai, jadi yang melintas di Bogor bisa lebih hati-hati. Informasi terakhir sebelum azan maghrib tadi masih terjadi kepadatan di wilayah perlintasan kereta api Bogor di jalur yang menuju dan lepas dari perlintasan kereta api. Ke Erika dulu.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan untuk arus lalu lintas ini tadi di wilayah Pare Kediri ya. Kondisi arus lalu lintasnya juga cukup ramai, namun masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan ya. Hati-hati ada antrian kendaraan di beberapa traffic light wilayah Pare karena memang ada peningkatan volume kendaraan, jadi tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Kemudian Pak Firza menanyakan untuk update sekarang kondisi arus lalu lintasnya seperti apa. Terakhir kami terima ini tadi dari Ibu Titi ya, kepadatan terjadi di jalur Bogor Nganjuk bahkan sampai 10 menit ya terhenti di sana Pak Firza. Namun lepas dari maghrib ini ya, maghrib ini belum ada tambahan informasi lagi. Jadi terakhir tadi informasi sebelum maghrib ya berarti ya, sebelum maghrib tadi Bu Titi terjebak sampai 10 menit ya macet di sana. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin saat ini juga melintas di sana bisa ditambahkan informasinya dengan kami, karena informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali untuk Seru Cakra lainnya yang akan melintas di jalur tersebut juga. Kemudian Mbak Mifta ini tadi juga sempat menyampaikan kondisi di wilayah Sonoageng. Sonoageng itu berarti Prambon ya, Prambon Nganjuk. Depan koperasi desa Sonoageng, kondisi jalannya itu ya, arah ke lapangan Sonoageng banyak sekali yang berlubang. Bahkan lubangnya itu dalam-dalam gitu loh Alvan ya. Sudah lama sekali dibiarkan begitu saja, tidak ada penanganan. Sudah viral juga di media sosial gitu ya, namun juga hingga saat ini belum ada penanganan. Sudah banyak yang terjatuh ya karena lubangnya yang cukup dalam, kemudian juga banyak di sana. Apalagi sekarang waktunya nyadran Alvan, ini jalannya tuh rame sekali, lubangnya juga dalam-dalam, jadi bahaya ya. Tetap hati-hati Seru Cakra untuk Anda yang melintas di wilayah Sonoageng Prambon Nganjuk Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah menjelang jam 6 petang. Saya Alvan Amar bergeser ke Gatekeeper ya, yang masih dalam perjalanan. Tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra, lepas dari jam 6 petang ya. Kali ini kami masih menemani aktivitas Anda. Bisa diupdate untuk yang melintas di Jalan Raya Bogor Nganjuk kondisinya seperti apa? Karena informasi yang kami terima sebelum maghrib tadi masih cenderung padat. Bahkan ini tadi ada pendengar Radio Cakra Krishna update terjebak kemacetan di sana itu sampai 10 menit ya. Padahal tadi sudah mulai lancar meskipun padat merayap. Namun sebelum maghrib ini kondisinya padat sekali. Bahkan sampai 10 menit terhenti tidak jalan sama sekali. Karena mungkin semakin sore semakin banyak kendaraan yang melintas sehingga arus lalu lintas pun juga semakin padat ya Seru Cakra. Anda yang melintas di sana bisa ditambahkan ya hingga menit ke-6 lepas dari jam 6 petang. Bagaimana kondisinya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor Nganjuk, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor Nganjuk. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerup Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Saya coba langsung ke penelpon ya. Sudah ada Mbak Miftah di Prambon Nganjuk. Selamat malam Mbak Miftah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Erika.
0: Ini tadi sempat melintas di wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk ya Mbak Mif?
1: Iya betul. Di Gading Sono Ageng. Arah lapangan itu loh.
0: Oh, arah lapangan Sono Ageng itu ya.
1: Apalagi ini kan pas waktu nyatren ya, ada Karnival Sono Ageng, jadi ada bazar UMKM di situ ramai sekali. Tapi ini kok jalannya ini lubangnya dalam-dalam ya.
0: Lubangnya
1: jadi
0: dalam-dalam.
1: Mulai ini, iya, jadi mulai dari ini apa Puskesmas Pembantu Sono Ageng itu ke selatan. Jadi lumayan dalam-dalam untuk lubangnya itu sampai ke selatan, banyak jalan yang berlubang. Apalagi ini kan musim angin ya, musim kemarau. Jadi pasti banyak debu-debu yang mengganggu perjalanan juga. Udah jalannya apa kalau malam kan di situ gelap ya, kayak penerangannya agak sedikit kurang, hanya penerangan depan rumah warga aja. Jadi kayak lubang-lubangnya itu nggak kelihatan jelas gitu.
0: Jadi karena kurang penerangan, jadi lubangnya pun juga tidak terlalu jelas terlihat pengguna jalan ya.
1: Betul sekali, makanya kemarin sempat viral juga di TikTok ya Amerika, untuk jalan yang Sono Ageng itu, apalagi mendekati nyadran pasti jalannya juga rame, pengguna jalannya banyak. Tapi kenapa kok jalannya dari dulu sampai sekarang kok belum diperbaiki untuk yang wilayah Sono Ageng ini, Puskesmas ke selatan?
0: Sampai tadi
1: malah makin lebar.
0: Kabarnya ada yang ini ya, banyak yang jatuh ya di sana.
1: Iya betul. Kapan jadi juga sering jatuh, mungkin karena orang-orang yang datang ke ini ya, lapangan untuk melihat pasar UMKM kan pasti banyak bukan warga situ ya, bukan warga asli Sono Ageng, kebanyakan kan juga dari kecamatan lain yang enggak tahu jalan, enggak hafal ini tempat lubangnya di mana. Jadi pernah pas waktu malam saya juga pas ada di sana juga ada yang jatuh begitu, kepleset, karena kan lubangnya selain dalam juga ada yang luas sampai hampir setengah jalan itu lubangnya.
0: Sampai, waduh, ini ya rapat-rapat juga ya dari satu ke yang lainnya.
1: Iya, rapat-rapat juga. Apalagi ini kan tempatnya juga dekat depannya Kopdes Sono Ageng.
0: Oh, jadi jalur yang ramai juga ya Mbak Mif ya.
1: Jalur ramai juga. Jadi tadi kan pas waktu pulang tuh gak sengaja belok ke situ lah, pengen makan mie ayam di depan lapangan itu loh. Terus kok jalannya masih seperti ini, apalagi tadi sore anginnya banter, berdebu sekali.
0: Jadi waduh, ini harus pakai masker ya.
1: Betul, atau pakai kacamata ya kalau lewat sini ya,
0: biar gak kena situ debu matanya, nanti malah mengganggu jarak pandang ya Mbak Mif ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Ada informasi tambahan Mbak Mif yang belum tersampaikan mungkin?
1: Kalau untuk informasi lalu lintasnya tadi ya lancar aja, hanya hambatan di jalan yang rusak di sekitaran lapangan Sono Ageng. Dan untuk lapangan Sono Ageng hari ini lumayan ramai ya, karena saya tadi ke situ hampir maghrib. Terus pas waktu habis maghrib ini mulai banyak sekali yang berdatangan. Terus mobil-mobil juga parkir di sebelah jalan, mungkin jalannya jadi sedikit agak sempit. Hati-hati untuk sedulur jaga mungkin yang melewati jalan area lapangan Sono Ageng, karena rame situ.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Miftah informasinya enggak?
1: Sama-sama.
0: Oke, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru Cakra, Anda pernah melintas di jalur yang dikabarkan oleh Mbak Mifta ya, wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk dekat dengan koperasi desa Sono Ageng ya. Banyak jalan berlubang di sana, jadi harap hati-hati dan juga waspada.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, seru cakra dimanapun Anda berada, karena kadang kita sudah hati-hati, orang lain kurang hati-hati. Jadi ini kita pun kadang menjadi korban ketidakhati-hatian orang tersebut. Tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lain ya, seru cakra. Nanti kalau kendaraan di depan Anda tiba-tiba berhenti kan, Anda tetap bisa memanuver kendaraan Anda. Anda melintas di mana untuk petang kali ini, kondisinya seperti apa? Jangan lupa Anda terus sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Seru cakra, ini tadi kami terima informasi ada insiden lalu lintas di perlintasan rel kereta api Bagor Nganjuk. Untuk CCTV-nya, tadi juga sudah kami terima, Seru Cakra, sudah kami unggah melalui akun Facebook Radio Cakra Krisna. Bisa disimak ya, detik-detik terjadi insiden lalu lintas di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya wilayah Bagor Nganjuk. Untuk selengkapnya terkait dengan kronologi kejadian seperti apa ya, Seru Cakra, ini tadi sudah berhasil tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izzudin STRIK. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam Mbak.
0: Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan malam hari ini Bapak Wahbi ya. Terkait iya, dengan insiden di perlintasan rel kereta api Bagor Nganjuk, Bapak Wahbi, bisa disampaikan untuk kejadian tadi jam berapa Bapak, kemudian kronologinya seperti apa?
1: Ya, jadi sore ini telah terjadi kecelakaan antara truk dan kereta, serta mengakibatkan kecelakaan juga kepada sepeda motor. Kronologi awal, yakni truk melintasi di rel kereta, saat itu palang pintunya masih terbuka, lalu beberapa detik kemudian lewat kereta api sehingga mengakibatkan kecelakaan terhadap truk terhempas ke belakang dan mengenai sepeda motor Supra.
0: Baik, untuk korbannya tadi Bapak bagaimana
1: ya? Untuk pengemudi truk saat ini dinyatakan meninggal dunia, dan untuk yang Supra sudah dirawat di rumah sakit. Keduanya kami langsung evakuasi ke RSUD Nganjuk dan RS Bayangkara. Kami juga telah melaksanakan evakuasi terhadap kendaraan, dan kami juga telah melaksanakan pengaturan lalu lintas agar arus lalu lintas cepat kembali normal.
0: Baik, jadi untuk korban meninggal dunia ini tadi dari pengemudi kendaraan truk box ya Bapak Wahbi. Yeah. Ini mungkin bisa disampaikan untuk identitas korban, ini warga mana Bapak?
1: Untuk identitas korban dari kami masih melaksanakan penyidikan dan penyelidikannya. Untuk informasi dan identitasnya sudah kami kantongi. Namun untuk domisilinya kami masih menghubungi pihak keluarga.
0: Oke. Jadi untuk warga domisili mana ini belum diketahui ya, Bapak Wahbi?
1: Oke. Okay.
0: Oke, baik. Bapak, untuk saat ini arus lalu lintas di perlintasan Bagor Nganjuk bagaimana nggih?
1: Tadi setelah kami laksanakan evakuasi kendaraan sudah berangsur-angsur mulai membaik. Namun karena baru saja terjadi kecelakaan, kereta yang melintas itu kecepatannya dikurangi dari kecepatan normal. Sehingga apabila kereta lewat, bergantian antara kereta dengan mobil yang ingin lewat. Namun untuk arus lalu lintas sudah berangsur-angsur kembali normal.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ada himbauan mungkin untuk Seru Cakra yang akan melintas di jalur tersebut atau yang berkendara saat ini, monggo Bapak Wahbi.
1: Oke, monggo untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan TKP tersebut, kendaraan sudah tidak terlalu padat, sudah berangsur-angsur membaik sehingga tidak perlu untuk mencari alternatif lain.
0: Baik, terima kasih Bapak Wahbi. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baru saja tersambung ya, Seru Cakra dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzudin, STRIK, terkait dengan insiden lalu lintas di perlintasan rel kereta api Mbagor Nganjuk siang tadi.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Getty Peralvan.
1: Ya, ke informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Bima, ini di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Lewat simpang 4 Papar, keempat ram masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai, harap lebih hati-hati saja. Ya, sudah mulai gelap, anginnya juga sudah mulai terasa cukup kencang untuk di beberapa titik. Kemudian ini banyak yang berkomentar kah tentang rekaman CCTV-nya detik-detik kecelakaan di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk siang tadi yang melibatkan satu truk box milik CNT dan juga kereta api Logawat tadi yang terlibat. Ini banyak yang menyampaikan kalau palang pintunya telat menutup kah. Jadi memang saat truknya masuk ke perlintasan itu palang pintu sudah terbuka. Tapi begitu truknya sampai di rel kereta api nih, untuk palang pintu baru tertutup.
0: Baru tertutup. Jadi palang pintunya itu sebenarnya juga sudah tertutup gitu ya? Ya,
1: sudah tertutup tapi terlalu mepet begitu. Kadang kan palang pintu menutup itu beberapa menit sebelum keretanya melintas. Jadi mungkin sekitar 5 atau berapa menit begitu. Yang jelas kita punya waktu lama untuk menunggu sebelum keretanya melintas. Tapi ini tadi hanya selang beberapa detik. Dari laporan teman-teman kepolisian tadi, lapsitnya sudah kita terima dan kita cermati kalau 3 menit sebelum kereta melintas itu palang pintunya baru tertutup kah? Jadi memang sangat mepet. 3 menit setelah palang pintunya mulai turun dan tertutup itu keretanya sudah melintas. Jadi truknya yang sudah terlanjur masuk itu tidak bisa menghindar begitu karena sudah tertutupnya terlalu mepet begitu. Jadi bisa lebih hati-hati. Ini untuk lebih lengkapnya nanti dari KAI seperti apa kita juga terus komunikasikan. Tapi untuk laporan dari rekan-rekan kepolisian tadi menutupnya terlalu mepet karena 3 detik sebelum kereta melintas ini palang pintu di perlintasan Bagor baru tertutup. Untuk seluruh cakram mungkin yang penasaran, ini videonya sudah kita share juga, bisa cek di akun Facebooknya Radio Cakra Krisna atau di Instagramnya juga ada, tadi sudah kita posting di keduanya. Kemudian dari Mbak Dia di jalur Papar juga menginformasikan saja, keempat ram masih lancar, aktivitas pasar Papar juga sudah mulai ramai, angkringan dan penjualannya sudah mulai dasar juga untuk petang hari ini. Kemudian Mas Prasetyo di kawasan Jatikalen menambahkan cuaca juga sudah mulai gelap, anginnya masih cukup kencang, sejak lepas jam 5 tadi sampai sekarang lumayan kencang angin di wilayah Jatikalen Nganjuk, Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

0: Ya, Seru Cakra, terkait dengan update pencarian warga Ngantru yang dilaporkan hilang sejak hari Senin, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Taufik Ahmad Pranata. Beliau merupakan komandan tim Basarnas Trenggalek. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak. Ya.
0: Oke, Bapak Taufik, ini tadi kami mohon bantuan informasinya terkait dengan update pencarian warga Ngantru Tulungagung ya, yang dilaporkan hilang sejak hari Senin. Ya. Update-nya hingga hari ini bagaimana, Bapak?
1: Ya, ini Mbak, hari ini kita tim SAR gabungan melakukan pencarian di hari ketiga. Sampai sore ini hasilnya masih nihil, seperti itu.
0: Hasilnya masih nihil. Untuk proses masih pencarian nihil hari ini seperti apa, Bapak Taufik? Dari radiusnya apakah baik sudah diperlebar atau bagaimana?
1: Baik. Untuk hari ini kita masih sama dengan kemarin, kita menerjunkan 2 perahu karet dari Basarnas 1, kemudian dari BPBD Kabupaten Tulungagung 1. Untuk radius pencarian kita memperluas dari yang kemarin. Yang kemarin kita sempat dari lokasi kejadian sampai jembatan Lucang 1. Hari ini kita melakukan pencarian start dari Ngujang 1 sampai daerah Ngadi Mojo. Radiusnya sekitar 7 km. Seperti itu, Mbak.
0: Ada berapa perahu karet yang digunakan, Bapak?
1: Ada 2, Mbak. Ada 2 perahu karet. Dari Basarnas 1, kemudian dari BPBD Tulungagung 1.
0: Seperti ya itu ya. Jadi hingga hari ini belum ada tanda-tanda keberadaan korban.
1: Belum ada. Masih nihil, Mbak.
0: Nah, ini bisa disampaikan ciri-ciri korban saat terakhir terlihat seperti apa, Mbak Taufik?
1: Menurut keterangan yang diberikan oleh keluarga, untuk ciri-ciri korban itu memakai kaos oblong berwarna coklat tua, hampir hitam pokoknya, coklat gelap gitu, Mbak ya. Kemudian sama celana pendek selutut warna abu-abu.
0: Usianya?
1: Untuk cirinya, untuk ciri lainnya, kalau sesuai di foto itu mempunyai jambang sama berkumis, tapi tipis.
0: Usia sekitar berapa tahun, Bapak?
1: Ya, sekitar 48.
0: 48 tahun. Oh, baik. Iya. Untuk kronologi korban dilaporkan hilang seperti apa, Bapak?
1: Untuk kronologi yang kita terima dari Polsek Ngantru itu kemarin, untuk korban itu sekitar jam hari Senin jam 2 siang itu berpamitan pergi mancing. Berpamitan ke istri sama ibu korban. Kemudian sampai sore itu belum pulang. Kemudian dicari ke rumah saudara, kemudian dicari ke teman-temannya, itu tidak ada. Baru di hari Selasa itu ditemukan motor, kemudian alat pancing, kemudian sandalnya itu berada di tepi sungai. Seperti itu, Mbak.
0: Dan hingga saat ini dari korban belum berhasil ditemukan ya, Bapak Taufik. Yep. Semoga betul. Berarti besok ini masih akan dilanjut lagi untuk pencarian ya?
1: Siap, untuk besok masih dilanjutkan penyisiran sungai, kemudian untuk radius kita panjang lagi, kemungkinan sampai ke Kediri, gitu, okay. Atau mungkin sampai ke Damaruturi.
0: Oh, ke Damaruturi. Kendala hingga saat ini sebenarnya apa, Bapak, dalam upaya pencarian?
1: Untuk kendala itu, Pak, yang pertama kendala yang kita hadapi di lapangan itu untuk debit air kan cenderung turun, cenderung rendah kan. Jadi ada di beberapa titik sungai itu dangkal. Jadi mesin motor tempel perahu itu tersangkut di kandas di dasar sungai.
0: Oke, baik. Terakhir, Bapak mungkin ada himbauannya, monggo.
1: himbauan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di bantaran Sungai Berantas khususnya untuk tetap selalu berhati-hati waspada pada saat melakukan aktivitas di sepanjang bantaran Sungai Berantas, entah itu mancing, entah itu mencari ikan dengan teknik yang lain, harap selalu berhati-hati. Gak coba. Kemudian tambahan Mbak, kalau boleh, mungkin ada kalau ada pendengar Radio Krishna yang melihat sesosok Mr. Cake lah yang pas melewati jembatan kemudian melihat sosok jenazah di sepanjang aliran Sungai Berantas, mungkin sakit mengumpulkan ke Radio Krishna kemudian menyambungkan ke saya. Itu, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Taufik ya untuk waktu serta informasinya sudah dibagikan. Saya selalu Bapak selamat melanjutkan tugas amin. Kembali. Selamat istirahat juga. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seru Cakra, untuk Anda yang baru bisa menyimak siaran kami, jangan khawatir, informasi yang kami sampaikan sedari pagi sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna maupun juga website kami ya di cakrakrisna.com. Jadi tidak usah khawatir tertinggal informasi yang kami sajikan. Kemudian dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami ya melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi dikirimkan informasi dari Pak Nurkolis di exit tol Driorejo Gresik yang arah ke Laker Santri. Ini macet cukup panjang kah? Tidak ada insiden apa-apa, hanya peningkatan volume kendaraan pas jam-jam pulang kerja seperti ini. Jadi untuk di exit tol Driorejo Gresik yang ke arah Laker Santri ini macet cukup panjang. Dominasi roda 4 dan juga sepeda motor. Jadi hati-hati yang mau keluar di exit tol Driorejo. Tadi dikirimkan jam 6 lebih.
0: Dipadati kendaraan apa ini?
1: Sepeda motor dan mobil pribadi kah? Kebanyakan juga plat di Surabaya, Malang dan sekitarnya.
0: Plat luar kota ya?
1: Iya, para pekerja ini mayoritas. Pas jam-jam pulang kerja soalnya. Jadi memang sering terjadi kepadatan, tapi untuk hari ini lebih padat, sampai tadi sempat macet sebentar, tapi masih aman, hanya padat.

0: perlu hati-hati.
1: Padahal nggak long weekend ya?
0: Nggak long weekend, tapi ramai memang untuk kondisi di seputaran exit tol Triorejo Gresik tadi. Diinformasikan oleh Pak Nurkolis tadi lewat WA, dikirimkan beberapa foto juga. Kemudian tadi masuk info Pak Muksin di yang tadi sempat melintas dan terjebak kemacetan di rel Bagor kah? Ini tidak ada halangan apa-apa, tinggal imbasnya saja. Jadi untuk truknya sudah dievakuasi, untuk petugas juga sudah tidak ada di lokasi, masih lancar, tapi tadi banyak truk-truk besar dari kedua arah sehingga kecepatan tidak bisa maksimal sehingga terjadi kepadatan. Sudah selesai untuk proses evakuasi dan juga penanganan, tapi untuk imbas kepadatan sore tadi sampai sekarang masih berlangsung. Kata Pak Muksin tadi, yang dari arah timur ini antrian kendaraan atau kepadatan sudah mulai terasa sampai ke wilayah Wilangan, jadi masih cukup panjang. Wilangan ke arah Bagor sudah mulai kerasain untuk kepadatannya, agak melambat begitu. Tapi untuk wilangan ke timur lagi yang dari arah Ngancuk masih normal. Wilangan ke arah Bagor ini yang sudah mulai terasa
1: kepadatan. Yang sudah mulai terasa kepadatannya ya.
0: Jadi hati-hati yang mau melintas di perlintasan kereta api Bagor Ngancuk untuk malam hari ini. Kemudian tadi informasi masuk disampaikan juga oleh Mas Taufik. Di Ngawi ini cuaca masih cukup sumuk. Suhunya masih 31 derajat jam 6 lebih 44 menit tadi. Hati-hati yang mau melintas di wilayah Ngawi dan sekitarnya. Pak Zulkifli, di Pare anginnya lumayan kencang, ini arah ke Kandangan, baru sampai di Tugu Garuda Pare. Tadi berangkat darinya dari Papar, Papar ke arah Pare, ini beberapa titik persimpangan di Bogo, Plemahan yang cukup padat. Masuk ke Tugu Garuda, antrian kendaraan terjadi saat lampu merah saja. Erika.
1: Baik, terima kasih Halvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seru Cakra, jam segini kondisi arus lalu lintas cukup padat ya di beberapa wilayah, jadi harap hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang sedang berkendara maupun juga mengemudi.

Seru Jagra ingin memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran, serta dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasinya mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi sekarang juga di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

untuk Anda yang melintas di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri, harap hati-hati karena sebagian PJU sudah dicopot ya, seru cakra, karena ada pedestrian di trotoar Jalan PB Sudirman, Kota Kediri, sehingga penerangannya sedikit berkurang. Agak gelap di sana, harap diperhatikan. Apabila Anda melintas di sana, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061. Malam hari ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alfana Mar.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Melintas di mana Seru Cakra malam hari ini, ada kewaspadaan apa saja yang Anda temui? Bisa Anda kabarkan selalu dengan kami ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini, karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ini berada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Ya, seru ya. Kira untuk wilayah Anda saat ini kondisinya seperti apa? Termasuk juga mungkin Anda melintas di Jalan Raya Bogor Nganjuk. Ini sudah kembali lancar atau masih merayap seru cakra untuk arus lalu lintas di sana, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Amru, ini di traffic light Kacangan Brebek sudah beberapa hari ini padam informasinya. Ini coba kita teruskan dulu ke teman-teman di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Kita tanyakan padam dari satu arah saja atau dari ketiganya, ini masih belum ada jawaban. Di traffic light Kacangan Brebek sebelahnya Polsek Brebek ini.

0: mau melintas ke area Brebek bisa lebih hati-hati. Yang melintas di seputaran Polsek Brebek, di traffic light-nya ini masih padam dari beberapa arah. Masih terus kita komunikasikan, sudah kita teruskan ke teman-teman dinas berhubungan. Semoga bisa segera diperbaiki nanti.
1: Ini Semrawut tidak ini harus lalu lintas?
0: Kalau malam ini masih aman kah? Hanya normal saja, bukan jalur yang dilewati truk atau bus begitu. Hanya kendaraan pribadi, tapi ya perlu hati-hati karena ini sepertinya perempatan atau pertigaan ya. Pertigaan tapi yang satu lagi kecil gitu loh kak.
1: Oh.
0: Jadi bukan jalur utama.
1: Okay.
0: Yang jalur utama yang simpang tiganya, kemudian satu arah lagi ada jalur lagi tapi nggak besar begitu. Di sebelahnya Polsek Brebek, ini kalau melintas bisa hati-hati. Masih lancar roda dua dan juga mobil pribadi yang mendominasi, tapi lampu merahnya padam, jadi agak sedikit berbahaya kalau melintas di sana tanpa hati-hati. Kemudian ditambahkan tadi oleh Mbak Ayu, di jalur Kediri Kota, Jalan Ahmad Yani masih lancar, sampai depan Stadion Brawijaya juga tidak menemui hambatan, masih normal saja. Pak Zulkifli Hasan di kawasan Rejoso Nganjuk menuju ke arah Kecamatan Jatikalen, itu sudah sampai di simpang 4 traffic light Pasar Lengkong, keempat terasnya juga aman, aktivitas pasar jual beli juga lumayan ramai, jadi lebih hati-hati. Banyak roda dua yang tiba-tiba berhenti di pinggir jalan untuk beri di PKL, perlu hati-hati yang melintas di seputaran Pasar Lengkong malam ini. Kemudian satu lagi tadi masuk disampaikan oleh Mbak Dini, untuk di kawasan Paten Rowo Nganjuk ikut menambahkan saja untuk cuacanya malam ini anginnya cukup kencang, Erika.
1: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di wilayah Anda juga ada PJU yang padam, seru cakra bisa ditambahkan ya agar jadi kewaspadaan untuk seru cakra lainnya.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Jakra, hari ini Kamis 9 Juli 2026 jam 10 pagi ada insiden lalu lintas, ini mengakibatkan korban meninggal dunia di Jalan Raya Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Peristiwa tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Supra bernomor polisi AG4577EO, kendaraan roda 2 yang belum diketahui identitasnya, serta sebuah truk Mitsubishi bernomor polisi L9482UA. Dalam kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda Supra bernama M. Saiful Rizal warga Beringin, Badas Kediri meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka yang dialami. Berdasarkan data kepolisian, kendaraan Honda Supra dikendarai oleh M. Saiful Rizal, sementara truk Mitsubishi dikemudikan oleh Wawan Isbandia, usia 35 tahun, warga Manunggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pengemudi truk dilaporkan tidak mengalami luka dalam kejadian tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Iman menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan ini bermula ketika sepeda motor Honda Supra melaju dari arah utara menuju ke selatan. Jadi saat berada di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor berupaya mendahului kendaraan truk yang ada di depannya. Kendaraan sepeda motor Honda Supra nomor polisi AG4577EO ini melaju dari arah utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, pada saat mendahului kendaraan truk di depannya, kurang menguasai kemudi sehingga serempetan dengan sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya yang melaju dari arah berlawanan, yakni selatan ke utara. Akibat kejadian tersebut, sepeda motor Honda Supra mengalami kecelakaan dengan truk Mitsubishi setelah sebelumnya bersenggolan dengan kendaraan roda 2 yang datang dari arah berlawanan. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas kepolisian telah melakukan penanganan terhadap kecelakaan tersebut dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, yakni M. Hatta, 32 tahun, warga Mojowarno, serta Muya Saroh, 27 tahun, warga Mojowarno, Jombang. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami, cakrakrisna.com. Ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Iya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rita, ini di jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang. Baru sampai di Kandangan masih lancar, simpang Kandangan yang menuju ke arah Jombang dan juga yang ke arah Pujon ini masih cukup aman. Ada yang sudah melintas tadi karena juga menanyakan untuk jalur di Pujon untuk malam hari ini seperti apa. Kalau di Kandangan, Pare sampai ke wilayah Kediri tadi masih aman, angin yang cukup kencang disampaikan malam ini. Kemudian tadi juga masuk info lewat WA disampaikan oleh Pak Riono, ini di jalur Jombang yang ke arah Ploso, sampai di jembatan Ploso Jombang yang baru juga masih lancar. Kemudian Pak Bahrudin di kawasan Baron ke arah Warujayeng, jalur di Tugu Jotos Baron yang ke arah Warujayeng atau ke arah selatan ini agak sedikit lubang kah? Jadi ada beberapa lubang dengan kedalaman yang lumayan sehingga lebih hati-hati yang melintas di sana, terutama sepeda motor ini kalau nggak kelihatan bisa selip. Tugu Jotos Baron ke arah Warujayeng atau yang ke arah selatan. Pak Tito Ramadan di Prambon arah ke Mojoroto sampai simpang 4 Pasar Merican, traffic light masih aman, antrian tadi lumayan tapi sekali lampu hijau langsung bisa jalan. Pak Ahmad di jalur Kertosono ke arah Jombang baru sampai di jembatan Kertosono juga aman, mengkering tidak terjadi penumpukan juga. Kemudian Pak Yosep di kawasan Gondang ikut menambahkan saja untuk angin malam ini jalur Gondang arah Rejosa ataupun juga yang arah ke Kecamatan Lengkong cukup ramai, Erika. Jadi lebih hati-hati saja.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sedulur Cakra tetap waspada ketika melintas di perlintasan rel kereta api, meskipun di perlintasan tersebut sudah ada palang pintunya. Artinya saja hari ini kami terima kabar ada insiden lalu lintas di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk. Padahal di perlintasan tersebut juga sudah lengkap ya untuk palang pintunya dari kedua arah pun juga sudah ada, kemudian bahkan double lagi ya karena di sana kan ada double track sehingga palang pintunya pun juga double. Juga lebar kan untuk jalan di sana. Jadi sudah ketutup sempurna sebenarnya kalau ada palang pintunya. Nah, ini tadi ada sebuah kendaraan truk box ekspedisi yang tertabrak kereta api saat melintas di jalur tersebut. Karena sepertinya saat kendaraan truk tersebut melintas, palang pintunya ini belum tertutup sempurna. Bahkan belum tertutup ya, Seru Cakra, dari rekaman detik-detik yang tersebar di media sosial, termasuk juga yang kami terima. Jadi harap diperhatikan, tetap tengok kanan, tengok kiri. Tetap refleks tengok kanan tengok kiri meskipun Anda melintas di perlintasan rel kereta api yang sudah terdapat palang pintunya ya. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Riono, kawasan Pujon malam hari ini cukup aman untuk cuaca bersahabat, tidak hujan. Suhu udara di kawasan Pujon sudah di 18 derajat Celcius, jadi sudah mulai cukup dingin di kawasan Pujon. Masih aman, yang mau ke arah Kota Batu ataupun juga sebaliknya, lewat jalur Pujon masih cukup bersahabat kondisi cuaca dan juga trafik lalu lintasnya. Lalu tadi informasi lain ditambahkan oleh Pak Joko, ini di wilayah Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Warujayeng juga disampaikan masih lancar, cukup gelap beberapa titik tapi masih aman, tidak ada penumpukan kendaraan. Kemudian tadi dari teman-teman damkar untuk di wilayah Warujayeng kah? Ini baru saja melakukan evakuasi malam ini, evakuasi cincin tapi kalau disampaikan dari laporannya. Jadi ke anak kecil ini. Jadi untuk
0: ditangani anak kecil gitu
1: jadi
0: ya.
1: Jadi untuk kronologinya, ini si korban inisialnya F baru pulang ngaji tadi sore kah. Kemudian pas jalan pulang ini nemu cincin di jalan. Kemudian karena penasaran ini dicoba dimasukkan ke jarinya, dipakai begitulah cincin yang nemu tadi. Kemudian sampai rumah ini pas mau dilepas itu nggak bisa kah. Jadi cincin nemu di jalan, kemudian pas kok penasaran dipakai, kemudian pas mau dilepas sampai rumah gak ini bisa. Gak bisa dilepas. Akhirnya jarinya sampai bengkak begitu karena cincinnya terlalu kecil. Kemudian sang ibu yang tahu anaknya kesusahan melepas cincin dan beliau juga mencoba ternyata gak bisa. Ini sebelum tangannya semakin parah akhirnya dibawa ke pos damkar Tanjung Anom untuk meminta pertolongan. Dan alhamdulillah tadi setelah dilakukan pelepasan sekitar 15 menit, ini cincin sudah bisa dilepas. Ini dikirimkan foto juga. Memang cincinnya bukan cincin yang tipis gitu kah? Jadi cincinnya memang tebel.
0: Cincin yang tebel gitu
1: ini
0: ya.
1: Ini kalau dipotong pakai gunting atau pakai apa nggak bisa. Jadi damkar pakai peralatan khusus begitu untuk melepas cincin yang dipakai adiknya tadi. Ini alhamdulillah sudah selesai. Untuk dokumentasi juga sudah senyum semua. Ibu, adik, beserta anaknya yang satunya ini juga terlihat sudah sumringah lah, sudah lega ini cincin yang dipakai sudah bisa lepas di damkar Tanjung Anom tadi untuk proses evakuasinya. Okay. Kemudian Pak Didik menanyakan kembali untuk jalur Bogor kah, ini mau ke arah Saradan dari Kertosono, tanya dulu ini kalau lancar mau OTW lewat jalur bawah.
0: Lancar ini kayaknya ya Alvan ya. Baik, terima kasih informasinya Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, di menit ke-41 lepas dari jam 7 malam, saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, Pak Gunawan tadi di kawasan Kertosono, ini melintas di Taman Kutha Kertosono menuju ke arah Paten Rowo, disampaikan masih cukup lancar, trafik kendaraan cukup ramai, roda 2 pribadi dan juga roda 4. Tapi masih aman, tidak ada penumpukan, tidak ada hambatan, hanya ramai saja jalur Kertosono yang ke arah Paten Rowo. Kemudian Mbak Anis di kawasan Sukomoro Nganjuk ini sampai di Simpang 3 Pasar Bawang Merah Sukomoro juga lancar. Yang arah ke Nganjuk Kota tidak ada hambatan, tadi berangkat dari kawasan Sukomoro sampai ke pasar juga dengan dominasi roda 4 dan juga truk muatan yang sudah mulai banyak yang melintas. Pak Bani, Kunjang Kediri menuju ke arah Pagu, ini sudah sampai di Pasar Pagu juga ramai aktivitas jual beli pasar di malam hari ini cukup padat, terutama untuk penjual makanan dan juga toko ATK, ini yang cukup ramai karena untuk minggu depan sudah mulai masuk sekolah, jadi beberapa tempat belanja tadi juga terpantau sudah cukup padat di area Pasar Pagu Kediri. Kemudian informasi lain tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Wibowo di kawasan Mojokerto di Trowulan tepatnya, ini masih ramai juga aktivitas jual beli, beberapa pusat perbelanjaan cukup padat, jalur nasional Mojokerto yang ke arah Surabaya ataupun juga yang ke arah Jombang ini juga lumayan padat. Erika.
0: Terima kasih Alfa Namar Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, jangan lupa ya, akan ada penutupan jalan di PB Sudirman Kota Kediri imbas adanya proyek pembangunan gorong-gorong dan trotoar pada awal Agustus 2026. Mengantisipasi dampak terhadap arus lalu lintas, Satlantas Polres Kediri Kota juga telah menyiapkan sejumlah pengalihan arus lalu lintas dan jalur alternatif bagi masyarakat. Anda melintas di jalan PB Sudirman Kota Kediri malam hari ini, bagaimana kondisinya Seru Cakra? Kabarnya siang tadi sudah dicopot ya untuk beberapa PJU yang ada di jalan BB Sudirman Kota Kediri. Apakah di sana kondisinya akhirnya gelap sekali atau seperti apa, Seru Cakra? Sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061.

Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat

Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Puspokusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari. Dengan melewati Kali Lamong, syarat itu pun di

0: menyeberang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya. Seru Jakra dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami. Anda menjumpai kewaspadaan apa, atau mungkin juga Anda menjumpai kendala apa di sekitar Anda, sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan antara kereta api Logawa dengan truk box ekspedisi di perlintasan rel kereta api Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk hari ini. Ibda Wahbi menyampaikan bahwa berdasarkan penyelidikan sementara, truk box ekspedisi melintas di perlintasan kereta api sebelum akhirnya ditabrak oleh kereta api Logawa. Di belakang truk terdapat sepeda motor Honda Supra yang ikut menjadi korban setelah tertimpa kendaraan truk akibat benturan keras. Jadi untuk kronologinya, ada kendaraan truk yang melintas di jalur kereta, lalu ditabrak oleh kereta, kemudian di belakang truk juga ada sepeda motor Supra yang menjadi korban. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia yakni sopir truk yang saat kejadian seorang diri berada di dalam kendaraan. Terkait penyebab kecelakaan, belum disebutkan oleh pihak kepolisian karena masih melakukan penyelidikan. Namun, Ibda Wahbi tadi menyebut ada dugaan keterlambatan penutupan palang pintu kereta api. Jadi untuk identifikasi awal, mungkin dari pihak atau petugas palang pintu telat menutup. Namun, ini masih ditelusuri lebih lanjut karena apapun yang disampaikan oleh Ibda Wahbi ini tadi, pastinya juga harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dugaan awal itu berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Juga telah diperiksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Namun hasil pemeriksaan tersebut masih akan dicocokkan dengan keterangan para saksi sebelum penyidik menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Petugas palang pintu belum diamankan. Polisi baru sebatas meminta identitas dan keterangan untuk mendukung proses penyelidikan. Sudah dilakukan juga olah TKP mengevakuasi korban dan kendaraan. Dan ini tadi juga arus lalu lintas di sana juga masih cukup aman dan lancar saja. Sementara untuk penyelidikan penyebab kecelakaan masih terus berlangsung. Sebelumnya, truk box diduga menerobos palang pintu perlintasan, kemudian tertabrak kereta api di perlintasan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan ini menyebabkan kendaraan truk tersebut hancur dan sopir dinyatakan meninggal dunia. Terjadi sekitar jam 2:30 sore, kendaraan truk box ekspedisi ditabrak oleh kereta api Logawa hingga terguling. Untuk kendaraan truk ini mengalami kerusakan yang cukup parah, kemudian menimpa sepeda motor Honda Supra bernomor polisi AG3530XA di sisi truk hingga mengalami luka-luka. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat malam, sehat selalu.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhumah.

0: Baik, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini kembali lagi bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti ya. Di teman gatekeeper ada Erika Dwi. Anda dapat tambahkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa? Via WhatsApp ataupun juga line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Dan herbal nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, masih dapat Anda bergabung ya, berbagi informasi, kondisi lalu lintas ataupun juga kewaspadaan lainnya lewat 0852 9001061 sampai jam 9 malam nanti.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Polres Nganjuk mengamankan seorang pria berinisial DS, 42 tahun warga Gumukma, Jember, yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu. DS diamankan oleh Satres Narkoba Polres Nganjuk di sebuah rumah yang berada di lingkungan Dipan Timur, Kecamatan Tanjunganom. Dalam menjalankan aksinya, DS diduga mengemas sabu menjadi sejumlah paket kecil atau dikenal dengan istilah paket hemat guna mempermudah peredaran dan jangkauan pembeli. Kasatres Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafidian Maulidi menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Tanjunganom. AKP Hafid mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku diduga mendapatkan barang haram tersebut dari jaringan pemasok yang saat ini dalam pengejaran.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat malam. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Upaya Satres Narkoba Polres Wonogiri dalam memberantas peredaran narkotika kembali membuahkan hasil. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
4: Seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu diamankan setelah kedapatan membuang barang bukti saat akan diperiksa petugas. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Wonogiri Ponorogo, tepatnya di Dusun Nusupan, Desa Soco, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi saat melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan berada di dekat warung. Petugas segera mendekat untuk melakukan pemeriksaan. Namun, saat akan diperiksa, pria tersebut terlihat gugup dan langsung melempar sebuah bungkusan ke tanah. Aksi itu tidak luput dari perhatian petugas yang kemudian mengamankan bungkusan tersebut. Setelah diperiksa, bungkusan itu diketahui berisi satu paket narkotika jenis sabu. Pelaku pun mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan miliknya. Pelaku diketahui berinisial AM, 36 tahun, warga Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti sabu dengan berat bruto sekitar 1,20 gram. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
2: Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, mengatakan fokus utama kesiapsiagaan diarahkan pada potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat saat resiko bencana meningkat. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Berdasarkan hasil asesmen BPBD, terdapat 6 kecamatan yang menjadi prioritas penanganan kekeringan, yakni Gucialit, Ranuyoso, Padang, Kelakah, Kedung Jajang, dan Senduro. Sedikitnya 19 desa di wilayah tersebut berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan strategi distribusi air bersih, memperkuat kesiapsiagaan logistik, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor guna meminimalkan dampak kemarau terhadap masyarakat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
2: Seorang kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilaporkan menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa senilai lebih dari 805 juta. Selengkapnya bersama Viva Krisna Vempati.
6: Kepala Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Ali Rahmat, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pati atas dugaan penyalahgunaan sejumlah anggaran desa yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Hari Wibowo, mengatakan pihaknya telah berupaya mencari keberadaan tersangka. Namun hingga saat ini yang bersangkutan belum ditemukan dan diduga sudah tidak berada di wilayah Kabupaten Pati. Meski demikian, Kejaksaan menyebut sebagian besar kerugian negara yang mencapai sekitar 805 juta telah dikembalikan oleh tersangka. Namun, pengembalian uang tersebut tidak menghapus proses pidana yang sedang berjalan. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
2: Pemerintah Kota Malang menyiapkan langkah sosialisasi secara masif untuk mengantisipasi perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, queer atau LGBTQ di tengah masyarakat. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
7: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan sejumlah kasus yang melibatkan kelompok LGBTQ di wilayah Kota Malang. Pemerintah kota menilai diperlukan langkah edukasi dan pencegahan agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami dampak sosial dari perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Wahyu Hidayat, sosialisasi akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat. Pemerintah Kota Malang berharap upaya tersebut dapat memperkuat pengawasan dan pembinaan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain sosialisasi, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan langkah pencegahan dan edukasi secara berkelanjutan. Pemkot Malang menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak sejak dini. Rizka Pelina, Krisna FM, Malang.
2: Harapan masyarakat Desa Sungai Payang, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memiliki jembatan yang layak akhirnya mulai menemukan titik terang. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
8: Setelah puluhan tahun menjadi usulan warga tanpa kunjung terrealisasi, pembangunan jembatan yang berusia sekitar 54 tahun ini kini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD Kutai Kartanegara. Kepastian ini disampaikan pada rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPRD KUKAR yang mempertemukan organisasi perangkat daerah atau OPD, pemerintah kecamatan, desa, serta perwakilan mahasiswa yang selama ini mengawal persoalan tersebut. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Fakultas Hukum, Muhammad Risaldi, mengatakan perjuangan untuk mendorong pembangunan jembatan bermula dari video yang dibuat sekitar 3 pekan lalu. Video ini mengangkat kondisi memprihatinkan jembatan Sungai Payang yang menjadi akses utama masyarakat. Setelah video itu viral, Dinas Pekerjaan Umum atau PU melalui Bidang Bina Marga memberikan penjelasan bahwa pembangunan jembatan sebenarnya pernah direncanakan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM, Loakulu.
2: Demikian Jaring Radio, saya Rika Dwi, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-22 lepas dari jam 8 malam, Sidro Cakra. Cek ke gatekeeper dulu, Erika, silakan.
1: Saya terima kiriman video CCTV dari Pak Muhammad ya. Ini tadi mengabarkan ada kendaraan truk dam, kendaraan damkar ya. Ini tadi mengarah ke barat. Sirenenya berbunyi, Elvan. Nah, kira-kira apakah ada kebakaran ya malam hari ini? Coba saya tanyakan dulu ya ke rekan-rekan yang ada di Damkar Nganjuk Siaga. Mungkin ada kebakaran rumpun bambu atau mungkin ada kebakaran yang lainnya ya. Okay. Karena di musim kemarau ini rawan terjadi kebakaran terutama di tempat-tempat yang lapang seperti itu. Kemudian saya terima informasi ini tadi, update-nya dari Pak Firza. Pak Firza yang tadi kan sempat bingung, Alvan, mau ke Ngawi dari arah Jombang, jadi kan harus melintas di Bagor. Kira-kira nanti seperti apa, kena macet apa enggak? Akhirnya saya sudah putuskan lewat tol saja. Ini sudah sampai wilayah Madiun.
0: Oh gitu.
1: Gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Firza untuk update-nya di hari ini ya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi siang ya, Alvan. Sebentar, ini info dari rekan-rekan damkar. Tadi siang itu juga ada kebakaran rumpun bambu ternyata. Tadi siang itu di wilayah Cerme, Pace, Nganjuk. Laporan masuk jam 1 lewat 43 menit atau hampir jam 2 siang ya. Ada laporan dari warga sekitar, ternyata setelah dilakukan pengecekan memang betul ada kebakaran di rumpun bambu tersebut yang disebabkan adanya pembakaran sampah. Jadi juga ada pembakaran sampah di dekat rumpun bambu itu. Nah, warga tidak tahu pasti siapa yang membakar sampah di dekat rumpun bambu karena lahan tersebut dipenuhi daun bambu yang kering, akhirnya mempercepat proses perambatan. Dan ini tadi sampai warga sekitar pun panik, kemudian langsung melapor ke Damkar Pos Bantu Pace untuk dilakukan pemadaman dan juga pembasahan. Alhamdulillah tidak ada kerugian materi maupun juga korban luka ya dalam peristiwa tersebut. Cukup jadi pengingat untuk semuanya saja, kalau mungkin melakukan pembakaran sampah ya, ini bisa lebih diperhatikan, dilihat, ditunggu ya Alvan. Ditungguin. Kalau perlu nih Seru Cakra ya, apabila mau ditinggal,
0: siram aja
1: sama air ya, biar memastikan tidak ada bara api yang masih nyala. Nanti bahaya kalau ditinggal kemudian kemana-mana gitu ya, kemana-mana apinya. Belum lagi nanti rumpun bambu itu dekat dengan pemukiman warga, waduh bahaya nanti mengenai rumah warga. Jadi harap diperhatikan ya Seru Cakra, untuk Anda yang mungkin kerap kali melakukan pembakaran sampah saat siang maupun kapanpun itu ya. Kemudian Mas Taufik ini tadi juga setia pantau Radio Cakra Krisna ya, makan malam nasi berkat dari tetangga.
0: Wah, mantap.
1: Dapat berkat terus ini ya. Kemudian juga lagunya keren kata Kang Zen.
0: Terima kasih
1: pasti
0: Kang Zen.
1: Pasti genrenya Kang Alvan ini ya. Ini laporan dari Nganjuk Kota, anginnya kencang sekali. Terima kasih Kang Zen. Ini tadi belum bisa on air karena ada jaring radio ya.
0: Okay.
1: Monggo on air Kang Zen, ini sudah lepas jaring radio bisa ngobrol lebih santai ya. Kemudian Ibu Septi di rumah wilayah Kertosono, anginnya pun juga kencang ternyata di sana. Cuacanya juga bersahabat. Kemudian arus lalu lintas ramai sekali dengan kendaraan roda 2, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yaitu B50 di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari Kamis tadi. B50 adalah bahan bakar biodiesel yang terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Program B50 merupakan kelanjutan dari mandatory biodiesel pemerintah yang sebelumnya telah menerapkan B20, B30, dan B40. Angka 50 itu menunjukkan persentase kandungan biodiesel dalam campurannya tersebut. Dengan diluncurkannya B50, maka hal itu akan menggantikan posisi B40 yang sudah berjalan sebelumnya. Karena sebagai pengganti, maka harganya juga akan ditetapkan sama. Harga B50 ditetapkan menjadi 2, yakni Rp6.800 per liter untuk kendaraan penumpang dan sekitar Rp15.000 sampai Rp16.000 untuk industri. Kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, harga B50 untuk kendaraan penumpang lebih murah karena diberikan subsidi. Sementara untuk industri diberikan sesuai dengan harga pasar.

0: Menit ke 35 Sdro Cakra, Wind of Chance tadi dari Scorpion untuk satu lagu di malam hari ini. Yang perjalanan gimana? Ini beberapa titik pantauan CCTV juga lumayan ramai, mengkreng, papar, dan sekitarnya cukup padat kondisinya. Kalau Anda melintas di Nganjuk, pastinya juga merasakan kondisi angin yang cukup kencang ya malam ini. Karena dari BMKG juga mengatakan ada fenomena cuaca memang. Jadi beberapa hari ke depan anginnya akan cukup kencang. Tapi mulai besok ya, Jumat atau Sabtu itu angin sudah mulai berangsur-angsur turun. Meskipun masih kencang tapi tidak sekencang hari ini. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jadi hati-hati yang masih dalam perjalanan. Beberapa titik ruas jalur dilaporkan masih lancar, nggak ada hambatan. Tapi gelap karena beberapa PJU juga ada yang mati tadi dilaporkan. Tetap hati-hati yang melintas di jalur arteri ataupun juga di ruas tol. Dan kami tunggu kabarnya sampai jam 9 malam nanti. 0852 9001061. Gatekeeper kembali, Erika.
1: Kang Zen ini tadi kembali menanggapi lagunya. Katanya ini mungkin kreator lagunya terinspirasi dari kota Angin Nganjuk ya, pas bikin lagunya ya.
0: Karena judulnya ada angin-anginnya.
1: Ada angin-anginnya ya. Tahu aja ini Kang Zen ya lagunya. Ya tadi melintas di mana ya Kang Zen? Fotonya ini berhenti di traffic light gitu ya. Tapi sebentar, ini di mana ya? Saya kok juga nggak tahu ini, gelap sekali karena
0: mana ini, Merican bukan ya?
1: Di mana ini, masa Merican? Saya kira di Nganjuk kota saja Kang Zen ini. Bisa ditambahkan Kang Zen ini sedang di mana, berhenti di mana, arus lalu lintasnya seperti apa, lalu ada nomor baru belakangnya 754 ya Alvan. Katanya baru saja terkena penipuan saat membuat BPJS. Seperti itu. Nah, masih saya tanyakan kronologinya seperti apa gitu ya. Kok bisa sampai tertipu? Biasanya kan kalau bikin BPJS yang langsung ke kantornya gitu ya, Alvan ya. Kemudian kalau melalui websitenya juga alamat websitenya resmi gitu kan banyak gitu ya, Alvan ya. Kok sampai bisa tertipu membuat BPJS ini kronologinya seperti apa? Karena beliaunya ini juga takut nanti banyak korban lagi seperti ibunya ini gitu ya. Jadi ini tadi juga sharing agar yang lain tidak mengalami apa yang dialami oleh Ibu Ika ya, kalau dari bionya. Masih saya tanyakan kronologinya seperti apa penipuan tersebut, nanti kalau sudah disampaikan akan kami kabarkan. Kemudian informasi lain kita terima, ini tadi disampaikan oleh Bapak Herman, melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup lancar, ramai sekali ya semuanya. Toko kopi apa ya, gitu. Tempat ngopi semuanya ramai sekali, banyak kendaraan roda 2 yang terparkir di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Kemudian tadi sempat melintas di toko buku Alvan, itu juga wah full sekali. Biasanya itu ya 2-3 kendaraan saja yang terparkir. Nah, ini tadi kok full sekali halamannya ya, banyak kendaraan yang terparkir, semuanya berburu alat-alat sekolah itulah Alvan ya. Ini kan sudah hari Kamis, besok sudah Jumat, kemudian Sabtu Minggu, Seninnya sudah mulai sekolah lagi. Jadi pada berburu peralatan sekolah ini di toko-toko alat tulis seperti itu. Jadi harap hati-hati yang melintas di pertokoan, keluar masuk kendaraan cukup ramai, bahkan cenderung padat Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Biasanya banyak promo ya kalau baru mau masuk sekolah musim liburan akhir-akhir gini. Promo buku atau mungkin sepaket, kadang ada buku, ada pensil sama apa kotak pensilnya itu. Kadang promonya sepaket, termasuk juga seragam-seragam, sepatu juga ada diskon-diskon khusus di pusat-pusat perbelanjaan. Beberapa titik masih ramai karena nanti hari Senin tanggal 13 Juli itu sudah masuk tahun ajaran baru 2026-2027. Jadi pasti untuk beberapa keperluan sekolah ini sudah mulai disiapkan dari sekarang. ATK ataupun juga seragam dan perlengkapan sekolah lainnya. Ini sudah mulai berburu. Banyak yang murah, banyak yang promo juga. Mungkin seluruh cakra yang sudah sempat belanja ini apakah juga mendapatkan promo? Atau mungkin sekarang belanjanya malah pilih beli online karena tidak ribet, tidak harus keluar rumah. Tinggal pesan di handphone, kemudian 2-3 hari sudah datang. Anda juga dapat bercerita di 0852-9001061.
2: Ayu Tolan, Radio Cakra Krisna.
4: Candilor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Leceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Hidro Cakra. Jangan lupa ya, di dini hari nanti jam 3 ini kembali akan ada gelaran Piala Dunia 2026. Jam 3 nanti ada pertandingan Prancis melawan Maroko. Ini sudah di babak 8 besar Piala Dunia 2026. Untuk dini hari nanti Prancis Maroko, kemudian hari Sabtu dini hari jam 2 itu Spanyol melawan Belgia. Kemudian di hari Minggu jam 4 pagi Norwegia melawan Inggris, dan jam 8 pagi pada hari Minggu Argentina akan melawan Switzerland. Ini di 8 besar Piala Dunia 2026. Yang pertandingan terdekat dini hari nanti Prancis melawan Maroko. Yang mau nonton Anda bisa langsung begadang ya nanti, atau mungkin tidur dulu sekarang, jam 3 di alarm untuk bangun. Prancis Maroko ini di babak 8 besar akan seru juga pasti. Bergabung ada Pak Tamin. Selamat malam Pak Tamin.
1: Selamat malam Mas An. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin di Kandangan Kediri. Gimana Pak Kandangan Pak malam ini Pak?
1: Untuk cuaca panas pol.
0: Panas pol, enggak mendung sama sekali tadi Pak?
1: Sekali, cerah ceria Mas.
0: Cerah ceria. Lagi tanam apa ini sekarang Pak Tamin?
1: Harusan tanam jagung Mas. Tanggal 4.
0: Oh, masih yang lalu. Masih baru berarti ya?
1: Iya. Iya, barusan ketelanya. Ketelanya sudah berumur 2 minggu.
0: Oh, sudah 2 minggu. Oke. Okay. Ya. Untuk lalu lintas kandangan seperti apa, Pak Tamin?
1: Hari-hari seperti ini ya ramai, Mas. Ada bis rekreasi. Juga bis muat yang ke arah Bali lewat kandangan kan ada dong, Mas.
0: Ya, tapi masih aman Pak ya?
1: Aman, lancar, tidak ada masalah.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Tamin informasi dan waktunya Pak.
1: Sama-sama, juga begitu Pak Tamin. Terima kasih 2-3 hari nggak on air, soalnya kemarin itu sampai jam tengah 2 baru pulang dari Bulusari.
0: Oh, ada acara di sana Pak ya?
1: Pertanian loh Mas.
0: Oh, oke, siap-siap.
1: Saya menunggu Mas Jamal, katanya agak siang, tak tunggu sampai jam 12 sore ada muncul.
0: Ya, masih pulang. Sibuk mungkin Pak.
1: Betul, rame Mas kemarin tuh pertanian. Ya jual kebatan, ya bibit, ya mesin diesel air itu. Tanya sampai siang saya, pulang jam tengah 2 saya. Terima kasih.
0: Siap. Matur nuwun Pak Tamin. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin di Kandangan Kediri Seteru Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Iya, ke Erika dulu.
1: Ini tadi Pak Suprianto sharing terkait dengan pencarian sepatu.
0: Pencarian sepatu?
1: Pak Suprianto juga punya anak-anak yang masih sekolah, Pak. Oh, jadi kan berburu sepatu sekolah yeah. Pantofel itu loh ya. Ternyata setelah survei di toko offline dan juga online, murahan di online.
0: Akhirnya?
1: Beli online lah. Gitu. Ini tadi 32.000 saja. Kok murah sekali,
0: kalau
1: sudah
0: offline nggak dapat kas gitu kayak.
1: Kalau offline nggak dapat, kalau di supermarket tadi 99.000.
0: Wah, dapat tiga.
1: Dapat tiga, bener. Dapat tiga, satu tahun sekali ya kan?
0: Iya. Ini buat SMP masuk sampai keluar.
1: Nah itu ya, ini tadi akhirnya beli online. Sempat survei-survei dulu. Karena ini butuh sepatu pantofel untuk pramuka dan perlengkapan anak ada kelas ada anak pertama itu kelas 2 SMA. Jadi anggota MPLE jadi butuh pantofel.
0: Butuh
1: seperti
0: yang formal
1: itu,
0: ya.
1: Iya, betul. Dulu Erika SMA juga sepatunya pantofel.
0: Iya, dulu zaman SMA enggak boleh kah sepatu ada listnya putih kah?
1: Ada listnya putih enggak boleh. Terus kalau dulu kan memang ada juga yang tetap pakai sepatu yang kayak anak sekolah gitu loh, Van ya. Gitu. Tapi kalau Erika milihnya pantofel biar kelihatan tinggi.
0: Oh gitu, ada hak belakangnya kan?
1: Iya, kan ada hak belakangnya, lumayan itu 3 senti atau kadang ada yang 5 senti gitu loh.
0: Emang boleh kah kalau terlalu tinggi kah?
1: Boleh, iya kan ini, tapi kan rata ya, apa namanya?
0: Oh, 3 senti sama depannya nggak jauh bedanya.
1: Iya, betul. Jadi Erika pilihnya pantofel, biar kelihatan tinggi gitu. Dulu SMA kelas 2 kalau nggak kelas 3. Kalau kelas 1-nya masih patuh
0: masih
1: ya.
0: Masih sepatu biasa ya?
1: Pakai sepatu biasa. Tapi setelah kelas 2, kelas 3, beralih ke pantofel ya, biar lebih tinggi.
0: Sudah ngerti cara berdandan juga kan.
1: Lihat kakak-kakak kelas, oh boleh ya pakai pantofel. Ya udah ikut-ikutan pakai pantofel biar kelihatan tinggi, kemudian juga lebih kayak mbak-mbak gitu ya, mbak-mbak SMA. Anaknya Pak Suprianto juga ini SMA. Buku-bukunya sudah ini Pak Suprianto. Buku-bukunya apakah tadi belinya di supermarket aja? Mau beli online kan ribet ya Alvan ya kalau buku ini ya.
0: Iya.
1: Berat toh ini ya.
0: Ongkirnya nanti yang mahalnya.
1: Ongkirnya mahal juga, betul. Ini tadi beli sepatunya aja yang online Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, terima kasih untuk seluruh Cekline sudah bergabung, berbagi informasi, dan menyimak siaran kami di hari Kamis ini ya. Sudah hampir jam 9 malam. Untuk Anda yang ketinggalan informasinya, bisa cek ulang di website, di media sosialnya Radio Cakra Krishna. Kalau websitenya di cakrakrishna.com, kalau media sosial, Instagram, Facebook, dan juga TikTok itu Radio Cakra Krishna. Bisa Anda cari dan ikuti, jangan lupa. Untuk mendengarkan siaran kami, selain di 106,1 FM, Anda juga bisa lewat website ataupun juga bisa lewat aplikasi streaming. Bisa Anda download di Google Play Store untuk Android dan juga di App Store untuk Apple. Anda bisa unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Sudah menjelang jam 9, saya Alvan dan tim Gatekeeper ada Erika Dwi. Izin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, atau selamat beristirahat. Sehat selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu

Ngestu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Ngestu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Ngestu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung

0: bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho pak.
0: Iya lari
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan, saya lanjut terus.

Terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah, CA sama gester. Sejak tahun 2023, saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah nggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara

sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas. Ayo, konsumsi Herbal Ekstrem. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Ekstrem hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodaren selak dinteni konco-konco. Lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester kali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Marang.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Piye to, selawan Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentuk tanik iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ngerti?
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bontotane iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrijal kurub, farrijal kurub, wa ya satir uyub, isturi uyub, wa ya mutakhiral kurub, taghiril kulub, a'inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan

Bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak baik. Kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah hayban, fadal hayban. Masya Allah, ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi, baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah.

0: setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit. Akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak waspada runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus, liyukola, agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid, perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya, nah, kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya nanti di akhirat, orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi ya, hai, kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah atau dia tidak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti tidak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending tidak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antar riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu enggak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda 'ala sakhratis samma fil lailati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang nggak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga, tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa yang menguasai hati kami, ya Allah bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah, kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah, terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah, dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah, dan hentikan kezalimannya, ya Allah, dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun, dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah, jadikan kami indah, ya Allah, bahagia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon, tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas dan

0: Kecamatan Sawahan, Nganjuk, searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 久しぶりだろ、いかけのかいこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Semoga di hari Jumat yang berkah ini kita juga diberikan segala macam keberkahan ya, sehingga aktivitas yang kita lakukan dapat lancar di hari yang baik ini. Dan pagi hari ini, bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Alvana Mar. Anda bisa terus berbagi informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas dan juga mungkin kondisi cuaca, serta apabila Anda menemui kewaspadaan juga boleh disampaikan di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, Seduh Cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Ya pagi hari ini kayaknya nggak secerah kemarin sih ya. Kalau kemarin jam 6 lebih sekian menit itu udah agak mulai kelihatan banget untuk matahari di ufuk timur gitu ya. Tapi untuk hari ini kayaknya matahari masih agak malu nih untuk menampakkan dirinya. Tapi tetap langitnya bersih tanpa awan. Itu kalau di Desa Kalianyar, Kecamatan Meronggot, Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk lebih update di daerah Anda seperti apa bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Agak redup ini mal ya.
0: Agak redup, agak tumben, gak kayak tumben. Biasanya ya.
1: Biasanya kan meskipun dingin, tapi panas ya mal. Mataharinya itu sudah bersinar terang.
0: Iya, jadi ini balance tadi, ya.
1: Anginnya dingin gitu ya. Jadi kerasa sekali kalau kita naik itu. Motor.
0: Betul.
1: Kita diem, kena angin saja dingin, apalagi naik motor.
0: Nah itu
1: berarti
0: dia.
1: Berarti kan kita cari angin ya, naik motor. Pasti dingin sekali ya, Mal. Jaketnya lapis berapa ini tadi?
0: Untungnya masih lapis satu sih ya.
1: Lapis satu saja masih aman ya. Padahal ini di wilayah Nganjuk saja, Nganjuk Kedirian yang bukan di daerah yang dataran tinggi gitu ya, Mal ya. Jadi ini saja sudah dingin, apalagi Pak Riono.
0: Oh iya, Pak sampai
1: Riono
0: tembus
1: gimana?
0: 16
1: sampai
0: derajat Celcius.
1: Tembus 16 derajat. Siang-siang saja kadang masih 20 gitu ya. Semoga semuanya sehat meskipun cuacanya juga saat ini cenderung panas, namun juga hawanya itu dingin karena anginnya lumayan kencang. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Satria melintas di wilayah Nganjuk Kota ya, Jalan Diponegoro, kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini masih cenderung landai saja, tidak ada hambatan, untuk cuacanya juga masih redup, hawanya dingin sekali. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Yusuf berada di Bebas Nganjuk ya, mengarah ke pintu tol Begadung Nganjuk. Kabarnya untuk pagi hari ini juga tidak ada hambatan ya. Hati-hati, banyak kendaraan yang terparkir di pinggir-pinggir jalan. Kemudian juga untuk cuaca kabarnya masih redup. Lalu saya terima informasi ini tadi dikabarkan juga oleh Bapak Imam, masih di rumah saja, wilayah Tanjung Anom, mengabarkan untuk wilayah Tanjung Anom cuacanya pun juga masih redup. Kemudian untuk arus lalu lintas masih landai saja, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Sulu Cakra, Kejaksaan Agung memilih menunggu hasil penyidikan yang tengah dilakukan Polri terkait dugaan korupsi pengadaan dan distribusi batubara untuk PT PLN Persero. Sikap tersebut disampaikan setelah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor menggeledah 12 lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, proses penggeledahan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik Polri. Karena itu, Kejagung masih menunggu perkembangan penyidikan, termasuk hasil penggeledahan, barang bukti yang disita, serta pihak-pihak yang dikaitkan dalam perkara tersebut. Anang menegaskan Kejagung menghormati independensi setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menarik kesimpulan ataupun membangun opini yang mengaitkan seseorang maupun institusi dengan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, seluruh proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, Kejagung meminta masyarakat mengikuti informasi resmi yang disampaikan aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kasus dugaan korupsi batubara PLN menjadi perhatian publik setelah Kortas Tipidkor Polri menggeledah 12 lokasi termasuk sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan dan sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam jumlah besar serta emas batangan seberat puluhan kilogram. Di tengah proses penyidikan, rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah juga mendapat pengamanan dari personel TNI. Namun, TNI menegaskan pengamanan tersebut tidak berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan Polri. Pengamanan dilakukan atas permintaan Kejagung dan telah sesuai mekanisme dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 mengenai perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas. Perkara yang diusut Polri diduga berkaitan dengan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dugaan penyimpangan itu disebut berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar sehingga memicu pemadaman listrik di sejumlah wilayah mulai dari Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian kawasan Jabodetabek. Polri mengindikasikan nilai kerugian negara dan perekonomian akibat dugaan korupsi tersebut termasuk dampak blackout mencapai 5 triliun rupiah. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Imal, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Yayu. Ini di jalur Kertosono menuju ke arah Blitar sampai di kawasan Papar, Simpang 4 Pasar Papar masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian kita terima info juga mal dari wilayah Blitar ini ditemukan bom udara raksasa. Jadi kalau di film-film itu yang dijatuhkan lewat pesawat itu loh.
0: Oh iya.
1: Nah itu ditemukan di wilayah Blitar, tepatnya di aliran Kali Lahar, Kelurahan Sukorejo, Blitar pada Kamis kemarin. Ini masih kita komunikasikan karena dari beberapa informasi yang beredar untuk bom udara itu diduga masih aktif begitu. Dan ukurannya besar, dari beberapa kiriman foto mungkin lebih dari 1 meter panjangnya. Jadi memang sangat berbahaya kalau memang masih aktif. Karena kemarin di wilayah Blitar juga ditemukan semacam granat begitu mal, itu juga masih aktif diduganya. Kalau ini dengan ukuran yang lebih besar, ada 1 meter lebih panjangnya. Dan untuk informasi selengkapnya ini masih coba kita komunikasikan karena ukurannya sangat besar, membawanya kemarin juga pakai bambu begitu. Karena ini untuk beratnya juga diperkirakan bisa mencapai 100 kg. Jadi memang cukup besar bom udara yang ditemukan di wilayah Blitar. Ini masih coba kita komunikasikan dengan teman-teman di Polres Blitar Kota, nanti akan kita update kembali. Kemudian dari wilayah Mojokerto, Pak Budi tadi juga menginformasikan bahwa malam kemarin ditemukan jenazah di lapangan Raden Wijaya Surodinawan Mojokerto. jenazahnya jenis kelamin apa masih belum kita ketahui, karena dari kiriman video sudah dibungkus oleh kantong jenazah warna oranye begitu. Masih kita komunikasikan dengan teman-teman Humas Polres Mojokerto untuk identitas lebih lengkap, kemudian juga penyebabnya. Ditemukan kemarin di lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Mojokerto, jamaah.
0: Baik, terima kasih Halvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipitkor Polri menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait dugaan korupsi, pencucian uang, dan suap. Polisi pun menyita uang puluhan miliar rupiah, 74 kg emas, serta menumpukan brankas tersembunyi. Penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipitkor Polri itu terjadi pada hari Rabu 8 Juli 2026 dan menyita perhatian publik. Operasi tersebut tidak hanya mengungkap temuan uang tunai bernilai puluhan miliar rupiah dan emas seberat 74 kg, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap penjagaan aparat TNI di rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penggeledahan yang berlangsung di 12 lokasi yang berbeda yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan hingga Kabupaten Bogor. Penyidik menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan dugaan suap. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor Dian Magbon, menjelaskan penggeledahan dilakukan berdasarkan dua laporan polisi yang tengah ditangani penyidik. Menurut Victor, penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta dugaan suap yang didalami oleh penyidik gabungan. Perkara tersebut berkaitan dengan penanganan kasus PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2020-2025. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penyelesaian pembayaran antara PT CBS dan PT KNI yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa seluruh penggeledahan dilakukan sesuai prosedur hukum untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang relevan dengan proses penyidikan. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, kita dapatkan cerita dari pendengar, Mar. Ini Mbak Ika dari namanya, dari nama di WA-nya. Ini katanya jadi korban penipuan untuk BPJS gitu loh, Mar. Jadi ceritanya ini Mbak Ika lihat di postingan Facebook yang katanya bisa membantu untuk mengaktifkan BPJS begitu. Jadi Mbak Ika punya BPJS cuman sudah non-aktif begitu.
0: BPJS Mandiri atau?
1: BPJS Mandiri.
0: Oke.
1: Nah itu kan punya Mbak Ika sudah nggak aktif. Kemudian pengen diaktifkan. Setelah cari informasi di Facebook ini dapat info katanya bisa mengaktifkan atau bisa membantu mengaktifkan BPJS yang sudah mati begitu. Kemudian saat di inbox atau dipesan lewat Facebook itu, akhirnya Mbak Eka ini dapat nomornya yang ngakunya ini petugas BPJS begitu. Kemudian Mbak Eka diminta membayar dengan nominal tertentu dan untuk BPJS-nya satu hari sudah aktif gitu katanya. Setelah ditransfer diikuti instruksi dari si yang ngakunya petugas tadi, ternyata malah diblokir malah, dan Mbak Eka baru sadar kalau itu penipuan begitu. Karena di postingan Facebook yang Mbak Eka ikuti itu memang banyak yang komentar, banyak yang like juga, sehingga Mbak Eka percaya kalau ini memang ada kayak penyedia jasa buat mengaktifkan layanan BPJS begitu, Mbak.
0: Okay.
1: Ternyata saat dihubungi, saat diikuti meminta bayar tertentu, setelah dibayar malah diblokir. Jadi ini untuk kata Mbak Eka penipuan. Dikirimkan beberapa bukti juga seperti screenshotan chatnya, kemudian riwayat teleponnya begitu. Ketika kita tanya kalau memang rekening yang dibuat transfer itu bukan rekeningnya atas nama BPJS mal, tapi atas nama pribadi,
0: okay,
1: Pak Anang begitu. Ini ada biaya sekitar 200 ribuan yang harus ditransfer ke rekening BNI atas nama Pak Anang. Tapi kalau BPJS Mandiri kan transfernya langsung ke rekening BPJS-nya mal. Jadi langsung masuknya atas namanya ke BPJS Kesehatan begitu.
0: Harusnya masuk ke negara dong ya.
1: Nah ini ke rekening pribadi, tapi Mbak Ika kemarin juga langsung ditransfer saja begitu, karena katanya kepepet untuk mau kepake BPJS-nya. Jadi udah bingung mau minta tolong ke siapa, akhirnya ikut tips di Facebook tadi.
0: Okay.
1: Dan ternyata setelah ditransfer ini malah diblokir, dari akunnya yang pertama di Facebook, kemudian di WA itu sudah tidak bisa dihubungi semua. Ini bisa jadi informasi juga untuk seluruh cakra, jadi pelajaran juga. Karena untuk penipuan seperti ini, kata Mbak Eka, di Facebook banyak sekali, Mal. Jadi awalnya itu ada pengguna Facebook yang kirim ke grup begitu.
0: Yeah.
1: Menginformasikan kalau dia baru bisa aktifkan BPJS lewat jasa tertentu begitu. Kemudian saat ada yang komen, itu di inbox caranya begini-begini, dikasih nomornya. Dan ternyata nomor itu nomor penipuan. Ini di Facebook banyak beredar, jadi seluruh cakra bisa lebih hati-hati. Kalau menemukan akun Facebook yang ngaku-ngaku bisa aktivasi BPJS yang sudah mati begitu, Mal. Ini bisa jadi pelajaran juga buat seluruh cakra yang lain. Kita tawarin Mbak Eka buat on air nanti biar bisa cerita lebih detail lengkapnya bagaimana. Kemudian Pak Yitno, di Jombang Kota pagi ini cuaca masih sejuk, belum terlalu panas diinformasikan. Kemudian Pak Amru kemarin mengeluhkan traffic light di sampingnya Polsek Brebek padam, Mal. Kemarin malam langsung kita teruskan ke teman-teman di sub dan luar biasa pagi ini sudah nyala.
0: Oke.
1: Kemarin kita teruskan sebentar, kita kemarin teruskan malam kok, ingat saya. Kemarin kita teruskan jam 7 lebih 12, kemudian jam 5 pagi tadi sudah dikirimkan beberapa foto. Perbaikan dilakukan kemarin jam 8 malam dan sekarang sudah normal. Untuk traffic light di sampingnya Polsek Brebek yang padam beberapa hari terakhir sudah bisa nyala kembali, jamaah.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.

0833 77 53 27 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Lukman, perjalanan dari Surabaya yang akan mengarah ke Madiun lewat jalur utama. Pagi kali ini dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti cuaca dikabarkan juga cukup cerah.

0: Kemudian Pak Marzuki mengabarkan lalu lintas untuk di Simpang 4 Jong Biru Kediri yang rencananya akan mengarah ke Tulungagung, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di pagi kali ini. Kemudian Pak Widodo juga mengabarkan untuk aktivitasnya masih di rumah saja, lokasi berada di wilayah Kabu Jombang, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian Bu Eva mengabarkan yang ada di wilayah Ngelaban Loceret, lalu lintasnya juga masih aman saja untuk jalur pedesaan. Cuaca untuk pagi kali ini juga sudah mulai cerah untuk di wilayah Ngelaban Loceret. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Yunita, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur utama Kediri Nganjuk, tepatnya di wilayah Joho Pace. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seluruh cakra tim gabungan Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait dengan dugaan korupsi, pencucian uang dan juga suap. Penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 lalu. Dalam operasi tersebut, penyidik menggeledah jumlah kantor, rumah pribadi, apartemen, hingga tempat usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki. Lokasi-lokasi tersebut meliputi kafe di Cipete, Jakarta Selatan, koin money changer di Cipete Selatan, Cipete, Jakarta Selatan, lalu di PT CBS Cengkareng Timur, Jakarta Barat, kantor pusat PT CBS di Penjaringan, Jakarta Utara, PT KNI Petojo Selatan, Jakarta Pusat, rumah berinisial MN di Serpong Utara, Tangerang Selatan, rumah seseorang berinisial TK di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, kantor grup DMG CP di Kuningan, Jakarta Selatan, PT PML di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, rumah seorang berinisial DR di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, apartemen milik perempuan berinisial MIL di kawasan Pacific Place, Jakarta Selatan, dan sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Seluruh lokasi tersebut digeledah untuk mengumpulkan dokumen, aset, uang tunai, hingga barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki penyidik. Salah satu lokasi yang paling menyita perhatian dalam penggeledahan tersebut adalah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari lokasi inilah, penyidik menemukan sebuah ruang tersembunyi yang berada di balik lemari kayu di lantai dua bangunan tersebut. Ruangan itu diketahui difungsikan sebagai kantor. Di dalamnya, penyidik menemukan dua brankas berukuran besar, sejumlah dokumen, koper, hingga uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan di lokasi terdiri dari 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sebesar 259.159.000 rupiah. Jika dikonversi ke mata uang rupiah, total nilai uang yang disita dari lokasi tersebut diperkirakan mendekati 60 miliar rupiah. Selain uang tunai, dua brankas yang ditemukan juga diamankan penyidik. Karena ukurannya yang besar dan bobotnya cukup berat, proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan taktis milik Korps Brimob Polri. Tidak hanya restoran, penyidik juga menggeledah koin money changer di samping kafe yang digeledah itu. Dari lokasi tersebut, polisi kembali menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dengan nilai sekitar 7,2 miliar rupiah. Selain uang, penyidik juga turut mengamankan 71 barang bukti lain yang dinilai berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, money changer tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik sehingga turut menjadi objek penggeledahan. Seluruh barang bukti berupa uang tunai, dokumen hingga barang-barang lain kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

Anda yang melintas di jalur-jalur utama Seteru Cakra sepanjang Mengkreng sampai ke wilayah Wilangan, bisa disampaikan ya untuk update terkininya seperti apa, termasuk juga cuaca di pagi hari ini, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seluruh cakra yang sekarang sedang ramai dibicarakan adalah soal penggeledahan yang dilakukan Tipidkor Polri di 12 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan dan distribusi batu bara untuk PT PLN. Dan sampai dengan saat ini, nampaknya untuk isu tersebut juga atau pembahasan tersebut juga masih menjadi perbincangan yang cukup seru ya di media sosial terutama. Karena memang yang paling disoroti adalah ditemukannya brankas tersembunyi di sebuah kafe yang ada di kawasan Jakarta. Nah ini akhirnya menimbulkan spekulasi, berbagai macam spekulasi di masyarakat ya. Waduh, siapa tuh yang punya brankas gitu kan? Karena memang sampai saat ini belum ada keterangan terkait dengan atau belum ada update lebih tepatnya ya, terkait dengan penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 8 kemarin. Nah kira-kira menurut Anda seperti apa seluruh cakra? Bisa Anda sampaikan di 0852 9000 1061.